0: Operator SPBU melakukan koordinasi dengan pihak pemasok untuk menjaga kelancaran distribusi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Usai harga BBM naik, bawang merah tembus Rp55.450 per kilogram, dirilis oleh minanews.net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam beberapa hari terakhir mulai memicu kekhawatiran terhadap harga kebutuhan pokok. Pada Ahad lalu, harga bawang merah tercatat mencapai Rp55.450 per kilogram, sementara telur ayam ras berada di level Rp30.100 per kilogram, berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mencatat harga tertinggi di pasar nasional. Selain dipengaruhi faktor produksi dan distribusi, kenaikan biaya transportasi pasca penyesuaian harga BBM dikhawatirkan turut memberikan tekanan terhadap harga pangan, terutama komoditas yang didatangkan dari sentra produksi ke daerah konsumsi. Sejumlah komoditas lain juga masih menunjukkan fluktuasi harga. Cabai rawit merah bertahan pada level tinggi di berbagai daerah, sementara harga beras, minyak goreng, dan gula konsumsi relatif stabil. Namun pelaku pasar memperkirakan dampak penuh kenaikan BBM terhadap harga pangan baru akan terlihat dalam beberapa pekan mendatang. Kita beralih ke berita selanjutnya, potensi zakat nasional Rp340 triliun rupiah, baru tergarap Rp44 triliun rupiah, dirilis oleh minenews.net. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp340 triliun rupiah, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp44 triliun rupiah. Kesenjangan besar ini menjadi perhatian ulama dalam Leaders Take 2026 yang digelar Forum Zakat bersama Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat dan Badal Amil Zakat Nasional. Dengan mengusung tema menguatkan kolaborasi zakat nasional untuk wujudkan Indonesia berdaya, forum ini menjadi ajang konsolidasi lembaga zakat untuk memperkuat sinergi, integrasi data dan kolaborasi program dalam meningkatkan kontribusi zakat bagi pengentasan kemiskinan. Sodiq Mujtahid, selaku Ketua Basnas Republik Indonesia, menilai kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional yang masih belum tergarap maksimal. Forum yang dihadiri 89 lembaga anggota ini juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan zakat. Ya, ikhwatul iman, sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
5: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
5: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
7: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya kota liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, tahanan Palestina meninggal setelah 25 tahun di penjara Israel, dirilis oleh minanews.net. Seorang tahanan Palestina meninggal dalam tahanan Israel pada Ahad lalu setelah 25 tahun di penjara. Imad Rajih Sarhan, berusia 47 tahun, menghembuskan napas terakhirnya di penjara Gilboa di Israel Utara dengan pihak berwenang Israel menyalahkan serangan jantung sebagai penyebab kematiannya. Namun pihak berwenang Israel tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang keadaan kematiannya atau kondisi kesehatannya sebelum meninggal. Sarhan dari kota Haifa di Israel Utara telah menjalani hukuman seumur hidup di penjara sejak 15 Oktober 2001. Kedua kelompok mengatakan bahwa ia juga mengalami pengabaian medis sistematis yang menyebabkannya menderita penyakit jantung dan arteri. Kematiannya menambah jumlah tahanan Palestina yang meninggal dalam tahanan Israel menjadi 90 sejak Oktober 2023 dan menjadi 327 sejak pendudukan Israel di Tepi Barat pada tahun 1967. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komite Internasional Palang Merah atau ICRC khawatir ribuan korban Gaza yang tertimbun tak bisa teridentifikasi selamanya, dirilis oleh minanews.net. Komite Internasional Palang Merah atau ICRC mengingatkan ribuan jasad warga Palestina yang masih tertimbun di bawah puing-puing Gaza mungkin tidak akan pernah dikenal siapapun. Laporan dari The Guardian pada Ahad lalu menyebutkan bahwa operasi penyelamatan dan pencarian jenazah berjalan sangat lambat. Padahal sudah ada gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat dan berlaku sejak Oktober lalu. Masalahnya waktu terus berjalan dan waktu tidak pernah berpihak pada jenazah yang terkubur. Kita beralih ke berita selanjutnya, puluhan pemukim Israel kembali nodai Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Rombongan pemukim Yahudi ekstremis yang dikawal pasukan penjajah Israel kembali menodai pelataran Masjid Al-Aqsa pada Ahad pagi dan dilanjutkan pada sore harinya. Di saat yang sama, pasukan Zionis memperlakukan pembatasan ketat bagi jemaah Muslim yang hendak memasuki lokasi suci tersebut. Sebagaimana dikutip dari Palinfo, puluhan pemukim ekstremis Israel memasuki masjid dalam beberapa kelompok melalui gerbang Magariba dan berkeliling di pelataran masjid. Selama berkeliling di tempat suci umat Islam ini, para pemukim mendapat ceramah dari para rabi tentang apa yang mereka sebut sebagai bait suci dan sejumlah di antara mereka dengan provokatif melaksanakan doa-doa Talmud. Sementara itu, pasukan pendudukan Israel memperlakukan pembatasan pergerakan dan pintu masuk bagi para jemaah Muslim di gerbang-gerbang Masjid Al-Aqsa dan mencegah banyak dari mereka untuk memasuki tempat suci tersebut. Sepanjang pekan lalu, lebih dari 1.552 pemukim ekstremis telah menodai Masjid Al-Aqsa, termasuk mereka yang berkeliling di pelatarannya dengan kedok sebagai turis. Ya, ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita di program acara Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
8: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
8: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
8: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
10: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
11: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وهو الحكيم الخبير.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mereka berkata, "Kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?"

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.'"
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناهم

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

0: Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaytu

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: 94,3 FM.
2: Hadrotis Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
8: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dipertemukan di pagi hari ini, di hari Senin yang penuh dengan keberkahan. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kemudahan senantiasa menyertai setiap langkah kita semua. Sahabat Muaz, pagi ini suasana di luar tampak begitu sejuk dengan turunnya hujan yang membasahi bumi. Allahumma sayyiban nafian. Dan dalam Islam, hujan adalah salah satu rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui hujan, Allah menghidupkan tanah yang kering, menyuburkan tanaman, serta menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Dan Nabi SAW juga mengajarkan bahwa saat turun hujan adalah salah satu waktu yang baik untuk memperbanyak doa dan memohon kebaikan kepada Allah. Karena itu, mari kita sambut turunnya hujan dengan rasa syukur, bukan dengan keluhan. Namun demikian, sahabat Muaz, bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, maka hendaknya tetap berhati-hati. Kurangi kecepatan kendaraan saat berkendara, gunakan perlengkapan keselamatan yang memadai, dan selalu waspada terhadap jalan yang licin maupun genangan air. Keselamatan tentunya adalah bagian dari ikhtiar yang juga diajarkan dalam agama kita. Semoga hujan yang turun pagi ini membawa keberkahan untuk kita semua, menambah rezeki, serta menjadi penghapus dosa dan penyejuk hati bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat Muaz, tentu bersama saya Ibrahim Jabar, biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti, atau saat masuknya waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan sahabat Muaz, seperti biasa sebenarnya, berdasarkan jadwal, harusnya sekarang itu kita mendengarkan kajian rutin Senin pagi bersama Ustaz Ahmad Laude LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib karya Syekh atau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Namun qadarullah, karena satu dan lain hal, kajiannya saat ini diliburkan. Maka sebagai gantinya kita akan mendengarkan siaran ulang dari kajian tersebut dari pertemuan yang kemarin. Walaupun ini hanya siaran ulang, tetapi biiznillah kita tetap bisa mendapatkan manfaat darinya. Olehnya itu, mari kita dengarkan bersama kajian pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib berikut ini. Sahabat Muaz, jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bersama dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, masih pembahasan kita insyaallah berkaitan dengan pembahasan tentang zikir. Pada pertemuan sebelumnya dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah hamba yang paling utama dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak? Beliau menjawab, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah mereka juga lebih utama daripada seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, seandainya ia memukul orang-orang kafir dan musyrik dengan pedangnya hingga pedang itu patah dan tubuhnya berlumuran darah, niscaya orang-orang yang banyak mengingat Allah tetap lebih tinggi derajatnya daripada dia. Ya, hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama hadis yang gharib, yang disebutkan oleh para ulama hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun meskipun sanad hadis ini lemah, makna umum tentang keutamaan zikir didukung oleh banyak dalil sahih dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya firman Allah, وَذَكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, ya, laki-laki yang mereka berzikir kepada Allah dan perempuan yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya sabaqal mufarridun, bahwa orang-orang yang menyendiri dalam ibadah telah mendahului. Ketika para sahabat bertanya siapakah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, azzakirunallaha katsiran wadh-dhakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan, dan dalam Sahih Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini adalah salah satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan zikir dan pengaruh zikir dalam diri seseorang. Pengaruh zikir terhadap kehidupan hati. Ya, yang dimaksud hidup dan mati dalam hadis ini bukan kita berbicara hanya hidup, ya, dan mati jasadnya, tetapi hidup dan matinya hati. Ya, jadi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia hidup tetapi mati jasad. Adapun yang mereka berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir, mereka hidup dan hatinya pun hidup. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya awaman kana mayyitan fa ahyainah.
apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan? Ya, ini dalam surat Al-An'am ayat 122 Allah menyebutkan tentang orang yang tadinya mati lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Ya, apa maksudnya? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud mati di sini adalah mati hati. Ya. Dia mati hatinya karena apa? Karena kekufuran, karena kebodohan, karena kelalaian, ya, dan berbagai hal yang membuat hatinya mati. Ya, sedangkan hidup, ya, lalu Allah menyebutkan fa ahyainahu, lalu kami menghidupkannya, maksudnya dihidupkan dengan iman, dihidupkan dengan ilmu, dan dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan ketaatan. Maka hadis ini menyebutkan kepada kita semua bahwa zikir bagi hati itu seperti ya air bagi ikan. Ya. Sebagaimana ikan tidak dapat hidup tanpa air, hati tidak akan bisa hidup dengan kehidupan yang sempurna tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yakin dan pasti, ya, mereka yang tidak pernah salat, yang mereka tidak pernah ya berzikir kepada Allah, pasti akan ditimpa kerasnya hati. Ya, pasti. Kemudian berikutnya sempitnya dada, gelisah dan gundah, lemahnya iman, mudah terjatuh dalam syahwat dan syubhat. Bagi orang-orang yang mereka jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal sebenarnya kalau ingin hati itu tetap hidup, ya, masih ada kehidupan, seharusnya dia menjaga salatnya. Ya, salat 5 waktu. Kenapa? Karena dalam salat ya ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan badan, dan ada zikir dengan hati. Bagi yang dia sama sekali tidak mengerjakan ibadah salat, yakin bahwa ya apa yang kita sebutkan tadi, kerasnya hati, sempitnya dada, gelisah, ya, lemah imannya, mudah terjatuh dalam syahwat syubhat, itu pasti. Ya. Yeah.

Al-Fatihah yang kita hafal, tapi kita baca terus-menerus, ini akan menghidupkan hati. Daripada Al-Quran misalnya, mungkin ya banyak hafalan tetapi jarang dibaca. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairi minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an." وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Aku sesuai dengan persangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepada aku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada aku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepada aku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Dan seterusnya. Yeah. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini mengandung beberapa kaidah besar, ya, dalam akidah, kemudian dalam ibadah dan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya bahwa seorang mukmin hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Agar seorang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya, terutama saat ketika orang mau meninggal, ya, maka hendaknya dia memperkuat rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini ampunannya tatkala bertaubat. Ini prasangka yang baik. Ketika dia bertaubat, jangan kemudian kita berpikir tidak akan diterima, tidak akan diterima. Tidak. Sebabnya seorang hamba meyakini ampunan Allah ketika dia bertaubat. Kemudian meyakini pertolongannya ketika bertawakal. Ya. Ketika dia sudah berusaha, ya, dengan mencari sebab-sebab, kemudian dia menyerahkannya kepada Allah, maka seharusnya dia prasangka baiknya saat itu meyakini pertolongan Allah pasti akan datang. Kemudian meyakini dikabulkannya doa ketika berdoa. Ini prasangka baik. Ada orang berdoa, dia ini dikabulkan atau tidak, ya? Ya, ini jadi ada seolah-olah prasangka yang ada dalam dirinya, Allah berikan, Allah mampu, enggak, ini enggak benar dalam doa. Dalam doa ketika Anda berdoa, seharusnya Anda meyakini itu akan dikabulkan. Kemudian di sini ada ya firman Allah, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Apa maksudnya di sini kebersamaan Allah? Ya, aku bersamanya apabila ia mengingatku. Ya. Jangan kemudian ketika melihat konteks zahir hadis ini berarti Allah itu bersatu dengan hambanya, tidak mungkin, ya, atau melebur dengan hambanya. Karena sebagian orang kemudian dia berdalil dengan hadis ini, Allah itu saya adalah Allah, ya, karena Allah sudah bersamanya. Kita katakan bahwa ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan atau ma'iyah khusus, yaitu kebersamaan Allah dengan hambanya berupa pertolongan, ya, penjagaan, taufik, ya, rahmat dan bimbingan. Ya, bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk atau berada di setiap tempat, enggak. Kalau misalnya seorang hamba, ya, semua mengingat Allah, berarti Allah akan bersama, ya, setiap hamba, berarti Allah itu banyak. Kita katakan kebersamaan di sini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ma'iyah khusus, kebersamaan yang khusus.

Ya. Dan para ulama salaf menetapkan bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ya, beristiwa di atas arsy. Ya. Namun ilmunya, pendengarannya, penglihatannya dan pengawasannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sebutkan fa in zakaroni fi nafsih. Ini keutamaan zikir secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya. Siapa yang berzikir secara sembunyi-sembunyi karena ikhlas kepada Allah, Allah akan menyebutnya. Ya, wa in zakaroni ya fi nafsihi. Kalau dia menyebut saya pada dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, ya, Allah juga akan menyebut hamba-Nya tersebut pada dirinya. Kalau dia menyebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia dalam majelis kebaikan, Allah akan menyebutnya di hadapan para malaikat yang mulia. Dan ini menunjukkan kemuliaan luar biasa bagi ahli zikir. Fa in taqarraba wa in taqarraba ilayya syibra. Ini balasan Allah lebih besar daripada amalan hamba. Ya. Amalan yang kecil, ya, atau kadang diremehkan oleh seorang hamba, tapi karena itu adalah ikhlas, muncul dari hati yang ikhlas, Allah akan memberi balasan yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya syibra. Ya, maknanya bukan ukuran jarak yang hakiki, tetapi menunjukkan bahwa sedikit amal, ya, sedikit amal itu dibalas dengan pahala yang besar. Satu langkah menuju Allah dibalas dengan karunia yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah Anda pergi, ya, keluar untuk menuntut ilmu atau untuk mengajar, ya, atau untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan. Ya. Ini kaidah, bahkan lebih dari itu. Ya, tergantung, ya, keikhlasan, tergantung, ya, waktu dia membantu, misalnya apakah orang yang dibantu ini pas butuh atau bagaimana, ya. Jadi ini kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita semua, satu kebaikan yang Anda lakukan itu minimal dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah mengingat, Allah mencintai hamba yang mendekat kepadanya, Allah datang kepada hamba yang datang kepadanya. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menolak, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membahas bagaimana hakikatnya dan tanpa mengubah maknanya, tahrif. Ya. Ataituhu harwalah. Aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Ya, maka kita imani sebagaimana datangnya dalam hadis. Ya, kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah, ya, sesuai dengan keagungannya dan tidak menyerupakannya dengan cara berjalan atau berlari makhluk. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik dalam sifat-sifat Allah, al-istiwa itu diketahui maknanya. Ya, bersemayam itu diketahui maknanya. Bagaimana caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentang kaifiyah bagaimananya adalah sebuah kebid'ahan. Ya. Jadi dalam masalah, ya, asma wa sifat ini, ya, ini pembahasan yang banyak orang-orang ini tergelincir, ya, dalam pembahasan asma wa sifat. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka menetapkan, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang dari Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita berbicara Allah beristiwa di atas arsy, maka kita katakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, ya. Tidak kemudian kita katakan bahwasanya ini berarti kita akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah perkara ghaibiyah. Ya. Perkara ghaibiyah, perkara yang tidak bisa dipahami oleh
ya akal manusia hakikatnya itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjelaskan kepada kita semua karena akal kita tidak sampai ke sana. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa fi Tirmizi an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah qala hilaku dzikir. Dalam riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah dan nikmatilah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Beliau menjawab, yaitu majelis-majelis zikir. Dalam hadis ini menunjukkan ya keutamaan besar ya, tentang ya zikir ya halaqah zikir. Dan halaqah zikir di sini, halaqah zikir ini bukan hanya terbatas pada ya zikir-zikir yang misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah ya, tetapi yang dimaksud ya dengan halaqah zikir di sini adalah mencakup seluruh majelis yang di dalamnya Allah diingat dan agamanya dipelajari. Dan Imam Nawawi menyebutkan bahwa majlis zikir itu mencakup membaca Al-Quran, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, mempelajari ilmu syariat, ya bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan segala bentuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala yang disyariatkan. Dan para ulama salaf menilai bahwa majlis ilmu, ya, majlis ilmu yang mempelajari halal dan haram, mempelajari syariat Islam, ini termasuk majelis zikir yang paling utama. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalan utama mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan benar. Ya. Kemudian di sini majelis zikir itu disebut Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kenapa disebutkan demikian bahwa halaqah zikir itu adalah taman-taman surga? Pertama, bahwa majelis zikir, ya, tapi bukan majelis zikir yang diisi dengan kebid'ahan. Ya, karena banyak kita lihat orang-orang berdalil dengan keutamaan majelis zikir lalu membuat majelis zikir di situ ada bid'ah, ya, zikir-zikir yang dibuat-buat yang tidak sesuai sunnah, kemudian tata cara pengucapannya juga tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang ada orang mengucapkan zikir, ya, sambil goyang-goyang, sambil ya kepala joget, ya, ini tidak dibenarkan. Ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ya syariat Islam atau yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majelis zikir disebutkan sebagai taman-taman surga, bahwa majelis zikir menjadi sebab masuk surga. Ya, kemudian di dalamnya kenapa ini taman-taman surga? Karena akan turun rahmat Allah sebagaimana keutamaan orang menuntut ilmu dalam majelis. Malaikat menghadirinya dan menaungi pesertanya. Hati mereka memperoleh ketenangan dan kebahagiaan sebagaimana kenikmatan ya menikmati taman-taman yang indah. Dan ia merupakan gambaran kenikmatan surga yang dapat dirasakan di dunia. Ini ketika kita belajar syariat sesuai ya pemahaman ya salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Di situ ada rasa nikmat ketika duduk di majelis ilmu. Dan dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa para malaikat berkeliling mencari majelis zikir lalu mengelilingi para pesertanya dan Allah membanggakan mereka di hadapan ya para malaikatnya. Ya.
Dan para salaf ketika memahami hadis ini sesuai makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat, yaitu bahwa halaqah zikir adalah majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu yang paling utama, ya, majelis zikir tersebut adalah majelis yang mengajarkan tauhid, ya, yang mengajarkan akidah yang benar. Ya. Jadi ketika Anda memilih majelis, mana yang paling utama Anda memilih majelis, maka di sana misalnya ada majelis fikih, ada majelis tauhid, ya, memperbaiki akidah, majelis, ya, banyak majelis. Maka kita mencari prioritas utama. Ya, perbaiki dulu akidah, perbaiki dulu tauhid, cari, ya, majelis yang di situ ada membahas tentang akidah atau masalah tauhid. Ya, baru kemudian kita memperdalam ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, tafsir, hadis Nabi, fikih. Intinya apa? Bahwa kita berusaha ketika menuntut ilmu ini, menuntut ilmu, ya, sesuai dengan nasihat dari para ulama, agar pertama kali kita perbaiki adalah tauhid dan akidah kita. Ya. Dan ini tentu adalah mendapatkan keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan wa fi Tirmidzi aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu yaqul inna 'abdi kull 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu. Sesungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku, ya, sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku adalah yang mengingatku ketika ia sedang berhadapan dengan lawannya, dengan musuhnya. Ya. Ini adalah hadis qudsi yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah pada saat-saat yang paling berat dan menegangkan. Ya, kebanyakan manusia mengingat Allah ketika tenang dan lapang. Akan tetapi ketika rasa takut datang, hati sering lalai dan sibuk dengan sebab-sebab dunia. Ya. Adapun hamba yang sempurna imannya, maka ketika menghadapi musuh dan bahaya, hatinya justru semakin bergantung kepada Allah. Ya, ketika Anda misalnya naik pesawat, ada guncangan, ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya berteriak kosong. Ya. Saat itu Anda berada di atas ketinggian, Anda dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bukan kemudian, ya, ketika kita mendapatkan guncangan kita hanya berteriak sebagaimana orang berteriak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat perang, saat ketakutan, ya, saat menghadapi ujian, ya. Dan berusaha untuk tidak melupakan Allah saat, ya, manusia lainnya mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Saat menghadapi musuh, ya, tentu, ya, ketika dalam perang, ini hati kita akan sibuk dengan perang, ya, fokus kita sibuk dengan perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jika ingin mendapatkan keberuntungan, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat tersebut. Ya. Maka di dalam hadits qudsi ini, inna 'abdi kulla 'abdi, ya, bahwasanya sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku, menunjukkan bahwa kesempurnaan ubudiyah, penghambaan, bukan hanya tampak dalam ibadah ketika dalam keadaan nyaman, ya, tetapi terutama ketika seorang berada dalam keadaan yang mengguncang hati. Ya, saat itulah terlihat siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan siapa yang bergantung kepada selainnya.
Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah manusia yang paling sempurna dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan takut, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong dan memuliakan mereka. Ya, kemudian kata penulis, hadis ini merupakan penjelasan yang tegas dalam masalah perbandingan keutamaan antara orang yang berzikir dan orang yang berjihad. Sesungguhnya orang yang berzikir sekaligus berjihad lebih utama daripada orang yang berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai dari mengingat Allah. Dan orang-orang yang berzikir tanpa berjihad, ya, lebih utama daripada mujahid yang lalai dari Allah Ta'ala. Orang yang paling utama di antara para ahli zikir adalah para mujahid, dan orang-orang yang paling utama di antara para mujahid adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya bahwa penulis menjelaskan inna 'abdi kull 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu, sungguhnya hambaku yang benar-benar hamba adalah yang mengingatku ketika berhadapan dengan musuhnya, menunjukkan bahwa kesempurnaan seorang hamba terletak pada terkumpulnya dua ibadah besar ini, jihad di jalan Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang yang berjihad namun hatinya penuh dengan zikir, ya, kepada Allah, itu lebih utama daripada orang yang hanya berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mujahid yang berzikir, ya, lebih utama? Karena ia menggabungkan pertama ibadah hati, yaitu zikir, tawakal dan ikhlas, dan ibadah anggota badan, yaitu jihad dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini, mengapa ahli zikir itu lebih utama daripada mujahid yang lalai? Ya. Ahli zikir lebih utama daripada mujahid yang lalai. Karena sungguhnya tujuan seluruh ibadah adalah mengingat Allah. Ya, seluruh tujuan dari ibadah yang kita kerjakan, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, menyembelih, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingat Allah. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya. Wa li dzikrillahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Oleh karena itu mujahid yang lalai dari Allah kehilangan ruh dan tujuan utama ibadahnya. Sedangkan ahli zikir tetap menjalankan ibadah hati yang merupakan pokok daripada seluruh ibadah. Maka di sini disebutkan tingkatan yang pertama adalah mereka az-zakir al-mujahid, berzikir kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, manusia yang paling utama, menggabungkan keutamaan amal hati dan amal ibadah. Kemudian yang kedua adalah az-zakir bila jihad, yang banyak berzikir tapi dia tidak berjihad, ya. Dia masih memiliki keutamaan besar karena hatinya hidup dengan mengingat Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-mujahidul ghafil, yang dia berjihad namun lalai dari zikir dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tentu tetap memiliki keutamaan jihad tetapi kehilangan kesempurnaan yang lahir dari zikir. Ada yang hilang dari dia. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil, ya, tentang apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fathbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menggabungkan antara zikir yang banyak dan jihad, agar mereka berada di atas harapan memperoleh keberuntungan. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan firman-Nya, wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa zikir merupakan ibadah yang sangat agung dan
memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengulang perintah untuk memperbanyaknya dalam banyak ayat. Ya, dalam banyak ayat Allah mengulang-ulang agar seorang mukmin, seorang mukminah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendengarkan tadi untuk banyak berzikir, zikir yang banyak bukan sekedar banyak dalam ucapan lisan. Tetapi maksudnya untuk banyak berzikir di sini mengingat Allah dengan hati, menyebutnya dengan lisan, menaatinya dengan anggota badan, serta menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Ya, jadi bukan hanya di lisan. Ini hanya bagian, baru satu bagian, tapi dengan hati, dengan lisan, ya, dengan anggota badan. Juga yang menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Di ayat pertama, ya, penulis menyebutkan tentang zikir saat menghadapi musuh. Zikir saat menghadapi musuh. Allah tidak hanya memerintahkan kaum mukminin untuk berperang, tetapi juga memerintahkan mereka memperbanyak zikir ketika menghadapi musuh. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kekuatan hati, ya, yang lahir dari zikir, ini lebih penting daripada kekuatan fisik semata. Ya, kekuatan hati ini sangat dibutuhkan saat perang. Kemudian yang berikutnya, bahwa kemenangan itu datang dari Allah, dan Allah akan berikan kemenangan itu kepada orang-orang yang banyak mengingatnya. Ya, zikir itu merupakan sebab terbesar datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah manusia yang paling kuat dalam jihad sekaligus paling banyak berzikir kepada Allah.

0: Jadi ayat-ayat tadi ini juga menunjukkan kesempurnaan seorang mukmin bukan hanya pada banyaknya amal lahiriah, tetapi pada hidupnya hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama salaf mengatakan bahwa zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Jika ikan dipisahkan dari air, maka ia akan mati. Demikian pula hati manusia. Bila jauh dari zikir kepada Allah, maka hati ini akan menjadi lemas, hati ini akan menjadi keras dan jauh dari kehidupan iman. Wa qala ta'ala, lalu beliau juga menyebutkan, fa idza qadaytu manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, yang mereka telah menyelesaikan ibadah haji di saat ini, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian dahulu menyebut-nyebut nenek moyang kalian, bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita semua tentang orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Pada zaman jahiliyah dahulu, setelah selesai manasik haji, ya, setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, orang-orang Arab itu biasanya berkumpul di Mina. Ya, berkumpul di Mina. Apa yang mereka lakukan di Mina? Mereka membicarakan tentang kemuliaan ayah mereka, kemuliaan nenek moyang mereka, kabilah mereka. Ya, itu yang mereka bicarakan di tengah-tengah mereka ketika mereka bertemu, karena suatu kebanggaan ketika mereka menyebutkan nenek moyang mereka seperti ini, ayahnya seperti ini, mereka bangga. Ya. Dan ini diantara sifat-sifat jahiliyah dahulu, ya, mereka membanggakan nasab, membanggakan keturunan. Maka kemudian Allah mengganti kebiasaan tersebut dengan sesuatu yang lebih mulia, yaitu untuk banyak berzikir kepada Allah setelah melakukan rangkaian ibadah haji. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Arab setelah selesai dari manasik haji, berdiri di tempat-tempat pertemuan, lalu menyebut jasa-jasa, ya, menyebut jasa-jasa dan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka mengganti hal itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan, ya, mengapa zikir diperintahkan setelah haji. Ya, tapi sungguhnya setelah seluruh ibadah dianjurkan untuk berzikir. Dan ayat ini adalah ayat yang mengandung kaidah besar dalam syariat, yaitu bahwa setelah menyelesaikan ibadah yang agung, ya, setelah menyelesaikan ibadah yang agung, maka seorang hamba diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, ya, bahkan bukan untuk banyak berfoto, ya, bukan kemudian banyak, ya, memperbanyak belanja di tanah haram, bawa oleh-oleh. Di sini disuruh diperbanyak itu zikir, perbanyak itu zikir. Setelah sholat ada zikir, setelah haji ada zikir, pada hari-hari tasyrik diperbanyak untuk berzikir, setelah berbagai amal soleh syariat mengajarkan untuk istighfar dan berzikir. Ini menunjukkan bahwa zikir itu adalah penyempurna amal dan penjaga keikhlasan, ya, menyempurnakan amal dan juga menjaga keikhlasan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa tujuan berbagai ibadah besar dalam Islam adalah mengantarkan seorang hamba kepada zikir dan mengagungkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para salaf dahulu mengatakan ruh ibadah adalah zikir kepada Allah. Semakin besar bagian seorang hamba dari zikir, semakin besar pula bagian yang ia peroleh dari kehidupan hati, ketenangan jiwa dan kedekatan kepada Allah. Maka Allah tidak hanya memerintahkan zikir pada saat ibadah berlangsung, tetapi juga zikir setelah ibadah selesai, agar hati seorang mukmin tetap terhubung dengan Rabb-nya dan tidak kembali kepada kelalaian. Itulah inti kenapa seorang diperintah banyak berzikir saat ibadah, dan setelah ibadah diperintah juga untuk berzikir agar dia tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Adik-adik, ayo sini ngumpul, ada Kak Amin nih.
3: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya Kamin.
3: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
3: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
6: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
3: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Aduh, enggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
9: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
11: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
10: Memangnya ada kah?
11: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
12: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
16: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
15: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
17: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, memasuki pertengahan tahun seperti sekarang ini, suasana di berbagai daerah mulai ramai dengan informasi penerimaan peserta didik baru. Dan banyak orang tua yang sedang sibuk mencari sekolah terbaik untuk putra-putrinya. Ada yang membandingkan dari segi fasilitas, atau mempertimbangkan jarak sekolah, atau memperhatikan biaya pendidikan, hingga mencari sekolah yang memiliki prestasi akademik terbaik. Tentu hal tersebut merupakan ikhtiar yang baik, sahabat Muat, karena setiap orang tua pasti menginginkan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Namun, di tengah semangat memilih sekolah, ada satu pertanyaan penting yang patut kita renungkan bersama. Ketika memilih sekolah untuk anak, apa yang sebenarnya paling kita cari? Apakah semata-mata prestasi akademik, ataukah kita juga memikirkan pembentukan karakter, akhlak, dan keimanan mereka? Nah, dalam Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak anak yang cerdas secara intelektual, tetapi juga melahirkan generasi yang memiliki akhlak mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, keberhasilan seorang anak tidak hanya diukur dari nilai rapornya, tapi juga dari kualitas imannya, adabnya, dan manfaat yang bisa dia berikan kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini, sahabat Muat, mengingatkan kembali kepada kita para orang tua bahwa tugas pendidikan bukan hanya mempersiapkan masa depan dunia anak-anak kita, tetapi juga mempersiapkan keselamatan mereka di akhirat kelak. Karena itu, saat memilih sekolah, jangan hanya bertanya apakah sekolah ini favorit, tetapi tanyakan juga apakah lingkungan sekolah ini membantu anak saya menjadi pribadi yang beriman, berakhlak baik, dan bertanggung jawab atau tidak. Nah, sahabat Muat, sekolah memang penting. Namun sekolah ini hanyalah salah satu bagian dari proses pendidikan. rumah kita tetap menjadi sekolah pertamanya, dan orang tua tetap menjadi guru utama bagi anak-anaknya. Lalu bagaimana cara kita memilih sekolah yang tepat? Di tengah begitu banyaknya pilihan yang tersedia saat ini, kriteria apa saja yang perlu diperhatikan agar pendidikan anak kita tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga menjadi bekal menuju akhiratnya? Maka sahabat Muat, pertimbangkan baik-baik kemanakah kita akan menyekolahkan anak-anak kita. Alhamdulillah tadi sahabat Muat kita telah mendengarkan kajian pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib dalam bentuk siaran ulang bersama Ustaz Ahmad Laude LC Hafizullah Ta'ala. Berikutnya setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Olehnya itu sahabat Muat jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
18: نور من القرآن
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan juga sangat penting bagi kita sekalian orang tua, yaitu menanamkan nilai agama di tengah arus modernisasi. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, di dalam Islam pendidikan anak dimulai dari rumah. Jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini, saudaraku seiman, menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan agama pertama kali itu berada di pundak orang tua. Seringkali orang tua berharap hanya kepada sekolah, guru ngaji, atau lingkungan yang akan membentuk anak-anak mereka menjadi soleh atau soleha. Padahal sahabat Muaz, pendidikan yang paling kuat itu justru berasal dari rumah. Anak akan belajar cara berbicara dari orang tua, ya kan? Anak belajar cara beribadah dari orang tua. Anak belajar cara bersikap dari orang tua. Dan juga anak belajar cara menghadapi masalah dari orang tua. Betul tidak? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati anak itu bagaikan permata yang masih bersih. Nah, orang tualah yang akan membentuk arah kehidupannya. Karena itu sahabat Muaz, mendidik anak, sebelum kita mendidik anak, kita perlu memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Jika kita ingin anak kita rajin sholat, maka orang tua harus rajin sholat. Jika kita ingin anak kita jujur, maka orang tua harus jujur. Jika kita ingin anak mencintai Al-Quran, maka orang tua harus dekat dengan Al-Quran. Dan sering sekali kita dengar, anak itu lebih banyak meniru daripada mendengar nasihat. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, pendidikan agama anak itu dimulai dari tauhid. Coba kita perhatikan nasihat Luqman kepada anaknya di surah Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Sahabat Muaz, pelajaran pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya itu bukan tentang prestasi akademik, melainkan tentang mengenal Allah. Di zaman sekarang, anak-anak mengenal banyak sekali tokoh, artis, influencer, pemain game, karakter film, dan lain-lain. Namun, sahabat Muaz, tugas orang tua adalah memastikan bahwasanya anak lebih mengenal Allah daripada mengenal sesuatu yang lain. Bagaimana caranya? Caranya sederhana, sahabat Muaz. Kita kenalkan kepada mereka Asma'ul Husna. Mengajak anak melihat ciptaan Allah. Membiasakan anak mengucapkan syukur. Dan menghubungkan setiap nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, misal, seperti sekarang kan lagi turun hujan ya. Ketika turun hujan, kita katakan kepada anak kita, "Nak, hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala." Atau ketika kita mendapatkan rezeki, kita katakan kepada anak kita, "Nak, alhamdulillah kita dapat rezeki yang dimana rezeki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala." Atau ketika sembuh dari sakit, kita katakan kepada anak kita, "Nak, alhamdulillah kamu sudah sembuh ya. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan kepada kamu." Nah, dengan cara ini sahabat Muaz, tauhid itu akan tertanam secara alami dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Pendengar Radio Muaz yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi hal yang juga harus kita perhatikan adalah kita perlu membiasakan anak-anak kita beribadah tanpa paksaan berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini sahabat muat menunjukkan kepada kita bahwa pembiasaan ibadah itu dilakukan secara bertahap. Kesalahan yang sering terjadi, kita menuntut anak kita sempurna dalam ibadah secara instan. Kita memarahi mereka secara berlebihan ketika mereka lalai. Dan kita menjadikan ibadah sebagai beban bagi mereka. Padahal tujuan kita adalah menumbuhkan cinta kepada ibadah. Iya kan? Iya dong. Nah, bagaimana caranya yang benar? Nah, tips praktisnya adalah kita sholat bersama mereka di rumah. Di lain sholat wajib ya. Kalau laki-laki tentunya sholat wajibnya ya berjamaah di masjid. Tapi untuk sholat sunnah misalnya, kita ajak mereka sholat bersama. Kemudian untuk anak laki-laki, kita ajak dia ke masjid. Kemudian kita berikan apresiasi ketika anak kita beribadah. Kemudian kita membacakan kisah Nabi dan sahabat. Dan kita menjadikan rumah sebagai tempat yang religius dan juga menyenangkan. Satu catatan penting sahabat muat, anak yang mencintai ibadah, dia akan melakukannya dengan kesadaran, bukan karena dia takut dimarahi. Jelas ya? Pendengar Radio Muaz yang dimuliakan oleh Allah, kita saat ini berada di era digital. Maka menjadi tugas kita adalah menjaga anak kita dari pengaruh negatif era digital. Teknologi saat ini tidak bisa kita hindari sahabat muat, tidak bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mengelolanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kita orang tua bertanggung jawab terhadap apa yang dikonsumsi anak kita, termasuk konten digital. Jadi, bagaimana caranya? Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah kita menentukan batas penggunaan handphone. Kemudian kita mengetahui aplikasi apa yang digunakan anak kita. Kemudian kita menempatkan handphone itu di ruang keluarga. Kemudian kita mengajak anak berdiskusi tentang konten yang mereka lihat dan kita isi waktu mereka dengan aktivitas positif. Jangan kita hanya pintar melarang sahabat muat. Bangun komunikasi yang hangat sehingga anak akan nyaman bercerita kepada orang tua. Nah, ketika hubungan emosional ini kuat, pengaruh luar itu akan lebih mudah untuk dikendalikan. Setuju? Pasti setuju ya. Dan pasti sahabat muat juga sependapat akan hal ini. Nah, kemudian sahabat muat dimanapun Anda berada, kita sebagai orang tua sangat-sangat perlu menjadi teladan akhlak mulia bagi anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun." Sungguh pada diri Rasulullah terhadap suri teladan yang baik bagimu. Nah, jadi anak itu membutuhkan contoh nyata sahabat muat. Kita ajarkan kepada mereka kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, kepedulian, adab kepada orang tua dan guru. Nah, tetapi sahabat muat, ketika kita mengajarkan hal-hal ini, semua itu harus dimulai dari perilaku orang tua. Ketika anak melihat ayah dan ibunya tidak mudah marah, Tidak berbohong, kemudian menepati janji, suka membantu orang lain, menghormati sesama, maka pendidikan akhlak itu berlangsung setiap hari tanpa kita banyak ceramah kepada anak-anak kita. Sebelum kita lanjut sahabat muat, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
3: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu Mideng, alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di van variasi.
5: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial parenting. Sahabat mau dimanapun Anda berada. Membangun komunikasi yang hangat dengan anak juga tidak boleh terlewatkan dari kita orang tua. Salah satu penyebab anak menjauh dari nasihat agama bukan karena mereka tidak ingin mendengar, tapi karena hubungan dengan orang tua yang kurang hangat. Coba kita perhatikan bagaimana Luqman memanggil anaknya. Ya Bunayya, wahai anakku tersayang. Lihat, Al-Quran mengajarkan bahwa nasihat yang baik itu diawali dengan kasih sayang. Nah, anak yang merasa dicintai, maka dia akan lebih mudah untuk menerima arahan. Betul tidak? Jadi, luangkan waktu kita untuk mendengarkan cerita anak kita, menanyakan perasaannya, menghargai pendapatnya. Tidak langsung menghakimi saat anak melakukan kesalahan, tidak. Seringkali, sahabat muat, anak itu membutuhkan telinga yang mau mendengar sebelum membutuhkan nasihat. Jadi, rumah yang penuh dengan komunikasi akan menjadi benteng terkuat dari pengaruh buruk luarnya. Ya, akan menjadi benteng terkuat dari pengaruh buruk yang berasal dari luar. Sahabat muat dimanapun Anda berada. Di luar daripada itu, kita perlu mengajarkan adab terlebih dahulu sebelum ilmu kepada anak-anak kita. Para ulama terdahulu itu sangat menekankan pentingnya adab. Bahkan sebagian ulama mengatakan, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, di era modern seperti sekarang, banyak anak yang cerdas secara akademik, tapi sangat kurang, bahkan krisis dalam adab. Jadi, sekarang yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah mengucapkan salam, meminta izin, menghormati orang tua, menghormati guru, tidak memotong pembicaraan, dan berterima kasih kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Sahabat muat, adab itu adalah hiasan ilmu. Ilmu tanpa adab maka bisa melahirkan kesombongan. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, juga yang tidak boleh terlewatkan bagi kita adalah mendoakan anak kita dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, harus. Seringkali orang tua itu sangat sibuk mencarikan sekolah terbaik, les terbaik, dan fasilitas terbaik. Namun ada satu senjata yang kadang terlupakan, yaitu doa. Nabi Ibrahim berdoa di surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan

0: bukan hanya dipersiapkan untuk sukses dunia. Anak dipersiapkan untuk menjadi pewaris kebaikan. Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat 74, "Waj'alna lil muttaqina imama." Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kita tanamkan cita-cita yang besar kepada anak kita. Menjadi muslim yang bermanfaat, menjadi penghafal Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada dari hafalannya. Menjadi dokter yang bertakwa, menjadi guru yang menginspirasi, menjadi pemimpin yang amanah, dan lain-lain. Jangan hanya bertanya nanti mau kerja apa, nak. Tapi tanyakan juga nanti mau memberi manfaat apa untuk umat, nak. Seperti itu, sahabat Muad. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah. Kesuksesan anak bukan hanya diukur dari tingginya pendidikan atau besarnya penghasilan mereka di masa depan. Kesuksesan sejati adalah ketika anak tumbuh menjadi hamba Allah yang beriman, berakhlak mulia, bermanfaat bagi sesama, serta mampu menjaga agamanya di tengah perubahan zaman. Jadi mari kita ingat bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan sekedar membesarkan anak, tetapi juga membimbing mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Au waladin solihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakannya. Maka sahabat Muad, salah satu investasi terbesar dalam hidup kita bukanlah harta, bukan pula jabatan, melainkan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, kebijaksanaan, dan keikhlasan dalam mendidik generasi penerus yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjadi kebanggaan agama, bangsa, dan keluarga. Mari kita tutup kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi ini dengan doa yang diajarkan dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam, sahabat Muad, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial parenting di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Masuk, masuk.
3: Ye.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak. Saya mau tanya Ji ini, anaknya antum belum sunat toh?
4: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
4: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
5: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok pandangan jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat.

0: banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
1: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
2: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
1: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
0: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
1: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
0: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
3: Tapi antum kapan pi?
0: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
0: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
8: Supaya dibantu.
7: Ustaz gimana kabar Ustaz?
8: Baik, cuma anak saya sakit.
7: Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
8: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
9: La haula wala quwata illa billah.
8: Menghinakan diri pada manusia.
7: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas ini.
8: kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
10: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada dan juga sahabat Mu'adz cilik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa saat ini kita berada di masa-masa di mana banyak sekali anak-anak sekolah seperti sahabat Mu'adz cilik yang sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal saat ini mulai menikmati libur akhir tahun ajaran, ya kan? Setelah menjalani rutinitas belajar, tugas, dan ujian, kini adik-adik memiliki waktu lebih longgar untuk beristirahat di rumah. Dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, libur sekolah tentu merupakan momen yang menyenangkan ya. Adik-adik bisa bangun lebih santai, bermain lebih leluasa, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun adik-adik, di balik itu semua, liburan juga menjadi kesempatan berharga nih bagi adik-adik untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, bukan hanya bermalas-malasan atau adik-adik sibuk main handphone terus tanpa batas. Jangan ya. Karena adik-adik, sejatinya waktu itu adalah amanah, dan setiap waktu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afna. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, kata Nabi, hingga dia ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, masa liburan bisa menjadi ladang kebaikan jika dimanfaatkan dengan baik. Dan sebaliknya, dia juga bisa berlalu begitu saja tanpa makna jika tidak diarahkan. Jadi adik-adik bisa waktu liburnya ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Contohnya ya, memperbanyak ibadah di rumah seperti membiasakan sholat tepat waktu, belajar membaca Al-Quran, atau mengikuti kegiatan mengaji bersama orang tua. Atau adik-adik bisa membantu orang tua di rumah. Hal sederhana saja seperti merapikan kamar, mencuci piring, atau membantu pekerjaan rumah, itu dapat melatih tanggung jawab dan kemandirian adik-adik. Atau adik-adik bisa membaca buku-buku yang bermanfaat, baik itu buku cerita Islami, pengetahuan umum, maupun kisah para nabi dan sahabat. Atau adik-adik bisa mengembangkan hobi dan keterampilan seperti menggambar, menulis, memasak, atau berolahraga agar tubuh adik-adik tetap sehat dan pikiran adik-adik tetap aktif. Atau adik-adik bisa membangun kebiasaan baik seperti bangun lebih pagi, mengurangi waktu bermain handphone, dan menjaga adab ketika berinteraksi dengan orang lain. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Kak Ibrahim bagikan beberapa tips ya, agar adik-adik ini bisa lebih terarah ketika libur sekolah. Adik-adik bisa buat jadwal sederhana harian agar adik-adik tetap memiliki rutinitas, tidak kosong. Kemudian adik-adik juga batasi nih penggunaan handphonenya dengan waktu yang disepakati dengan orang tua ya. Kemudian adik-adik juga bisa mendiskusikan dengan ayah ibunya tentang kegiatan apa sih yang ingin adik-adik lakukan selama liburan ini. Atau adik-adik juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang lainnya yang adik-adik tahu. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Kak Ibrahim ingatkan nih, liburan itu bukan sekedar waktu untuk berhenti dari belajar, tetapi liburan itu adalah kesempatan untuk belajar dengan cara yang berbeda. Kita belajar tentang kehidupan, tentang kemandirian, tentang kedisiplinan, dan juga kedekatan dengan keluarga. Jadi adik-adik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu liburan adik-adik ya sebagai waktu yang penuh keberkahan, yang di dalamnya tumbuh generasi yang cerdas untuk adik-adik, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Baik sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan dengarkan beberapa pembacaan Al-Qur'an pilihan yang dibawakan oleh Syekh Salah Bukatir hafizahullahu taala.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflah

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, kah?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana.

Mau dimanapun Anda berada dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu tidak selalu berada dalam kondisi yang serba sempurna. Ada kalanya kita sedang dalam keadaan kurang fit, kelelahan setelah beraktivitas, atau bahkan belum sempat membersihkan diri secara maksimal, sehingga tubuh kita mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Nah, hal seperti ini bisa saja terjadi tanpa kita sengaja. Namun, menjadi perhatian penting terutama ketika kita hendak melaksanakan ibadah, khususnya sholat berjamaah di masjid. Dalam Islam, kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman. Nabi SAW sangat menekankan pentingnya menjaga diri agar tidak mengganggu orang lain, termasuk ketika kita berada di tempat ibadah. Karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan kondisi dirinya sebelum menghadiri sholat berjamaah agar tidak menimbulkan gangguan bagi jamaah yang lainnya. Jadi, sahabat mau dimanapun Anda berada, kita perlu untuk memperhatikan hal ini. Karena tidak lama lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Hendaknya kita menghadiri sholat berjamaah dalam kondisi terbaik yang kita miliki agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Dan sahabat maut yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sembari menunggu masuknya waktu sholat zuhur, kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan oleh Syekh Mishri Rashid Hafizahullah Ta'ala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar.
5: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.

0: Hangat Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda. Dan baru saja, saat ini kita telah memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan ibadah kita semua dan menerima amal ibadah kita. Dan sekaligus saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kebersamaan kita yang singkat ini membawa kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian sholatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid, kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, kecuali Imam Nasa'i, dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
4: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Eh, ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000 Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
7: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ad, lantai 2 Gedung Mu'ad Gym Club, Islamic Center Mu'ad Binjabal, Kendari.
8: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
8: Kenapa begitu?
7: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
9: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
10: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: قدوات نبوية.
12: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري.
11: وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
13: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
14: قدوات نبوية.
15: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمر.

0: حفاة ثرعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
0: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh Pis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'az Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Mu'az Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'az bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'az Gym Club. Mu'az Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
8: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
9: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah. Baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
8: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
10: Astagfirullah. Coba paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
8: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
12: Radio Mu'adz

0: permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz Menjawab.
1: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan, dosa tidak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak? Enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak taunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir." Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Kata mereka, "Benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan." Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, "Wa ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah? Sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat. Tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah?" Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. "Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah. Dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya. Dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami? Sudah datang kan kepada kamu Rasul? Kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akhwat Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata-kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini ya termasuk ahlul fatrah kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa karena dianya enggak mau tahu.
2: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat. Ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin.

0: bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
1: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
2: Ah, ceritanya gimana, Pak?
1: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
2: Ruko.
1: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
2: Tanah wakaf.
1: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
2: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
1: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
2: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya, status masjid di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'ilil Qadha, Ahkamul Masajid Fil Fikil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
3: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
4: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak ini apa-apain ya, percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah. Itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yakumul haula kullahu. Sudah dia sholat malam tiap setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu sholat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, sholat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya, Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyal makanya dia apa namanya, jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Oleh karena terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar atau bagaimana, wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah. Dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya orang Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya, dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, nanti setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
5: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin cuma tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah atau ada teman-teman yang menasihatin atau ada paman yang menasihatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit nyuruh kita sholat, enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
6: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
7: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya, hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
10: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
9: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
10: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
9: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
11: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
12: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, kah?
3: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hambaku, hambaku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat Muaz di manapun Anda berada. Alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muaz sekalian kesempatan siang hari ini. Dan tentunya di tengah aktivitas kita yang sudah mulai berjalan cukup padat ya, karena sudah dari tadi pagi mungkin kita sudah bekerja di kantor ataupun mungkin ada yang beraktivitas di luar rumah, ada pula yang tengah beristirahat ya sejenak dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan di kesempatan siang hari ini. Di tengah padatnya kesibukan, tidak jarang semangat yang sejak pagi terasa kuat mulai berangsur menurun. Tubuh kita terasa lelah, pikiran kita mulai jenuh, dan sebagian orang mungkin mulai kehilangan fokus dalam menjalani aktivitasnya. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, ada pelajaran yang begitu indah yang datang kepada kita semua, sebuah tuntunan yang sangat indah bahwa seorang muslim tidak boleh mudah menyerah atau larut dalam kelemahan. Bahkan di tengah rasa lelah sekalipun, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu merasa lemah. Ikhtiar iman sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, hadis ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap aktivitas yang baik tetap perlu dijalani dengan penuh semangat. Meskipun kondisi tubuh kita dan suasana di sekitar tidak selalu mendukung kita, karena sejatinya lelah itu manusiawi. Namun menyerah tanpa berusaha bukanlah ciri seorang mukmin yang kuat. Maka di saat siang hari seperti ini, mari kita kembali menata niat kita, menguatkan tekad, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberi kekuatan hingga akhir aktivitas hari ini. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini bersama Agung di sini, bismillah akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz. Program-program pilihan di kesempatan siang hari ini diantaranya akan hadir sesaat lagi program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu
4: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
5: anhu, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
2: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
1: Khotiliman sahabat Muaz, dimanapun Anda berada dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sering dihadapkan pada situasi di mana orang lain tidak selalu memperlakukan kita dengan baik. Ada kalanya kita bertemu dengan sikap yang kasar, ucapan yang kurang menyenangkan, atau perlakuan yang terasa tidak adil. Dan dalam kondisi seperti itu, biasanya mudah bagi seseorang untuk terpancing emosi, membalas dengan kemarahan, atau merasa ingin membalas perlakuan dengan hal yang sama. Namun, Islam datang membawa tuntunan yang berbeda, yaitu mengajarkan kita untuk tetap menjaga akhlak, menahan diri, dan membalas keburukan dengan kebaikan selama masih dalam batas yang diperbolehkan. Karena pada hakikatnya, akhlak seorang muslim bukan hanya terlihat saat ia diperlakukan dengan baik, tetapi justru akan tampak dan nyata terlihat ketika ia menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan. Dan untuk menggambarkan betapa indahnya akhlak ini, ada satu kisah dari seorang tokoh yang awalnya bukan seorang muslim, namun kemudian dia masuk Islam karena melihat langsung bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa yang sangat berkesan. Siapakah beliau dan bagaimana kisahnya? Kita akan simak bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat Muaz, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM. Dan ini dia kisah Zaid ibn Sanah radhiyallahu anhu.
2: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Zaid ibn Sana'ah radhiyallahu an. Dia masuk Islam karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pengabaran Taurat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya menduduki satu tempat terhormat dalam buku-buku sejarah karena sifat kemanusiaannya yang tinggi dan menjadikannya berbeda dari yang lain. Dia adalah ulama pada zamannya, guru pada generasinya, dan tokoh di dalam kaumnya. Dia mempelajari dan memahami seluruh ajaran Taurat dari langit. Dia tahu persis bahwa akhir risalah Samawi akan turun kepada seorang Arab, yaitu seseorang yang berhias dengan hiasan yang belum pernah dipakai oleh manusia sebelumnya. Tanda-tanda nubuatnya antara lain bahwa Nabi itu mau menerima hadiah tetapi menolak sedekah. Pengikutnya makin lama makin banyak dan berasal dari kelas bawah. Dia akan menumpas kemusyrikan, paganisme, majusian, dan segala kepercayaan yang ditunjukkan kepada selain Allah. Dia akan membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, bersifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Dia akan menerima wahyu dari malaikat seperti yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kebijaksanaannya mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya menambah kebijaksanaannya. Itulah ciri-ciri Nabi yang akan datang. Di samping itu, ada sifat nurani Rabbani yang menghiasi diri Nabi yang dinanti ini. Semua itu dibaca oleh Zaid ibn Sana'ah radhiyallahu an, ulama Israel itu, di dalam Taurat. Sejak itu, dia hidup dalam obsesi dan kerinduan untuk melihat Nabi yang terakhir tersebut dan mengikuti ajarannya. Oleh karena itu, tatkala mendengar bahwa Muhammad ibn Abdullah mendapatkan wahyu dari langit, segera dia mengumpulkan keterangan tentang perihal hidup dan akhlaknya. Ternyata semua cocok dengan uraian Taurat, yang makin menambah kegembiraan dan keharuannya adalah ketika mendapati bahwa Muhammad ibn Abdullah itulah Nabi yang ditunggu-tunggunya selama ini. Telah berubah sosok Zaid ibn Sana'ah radhiyallahu an dari Yahudi menjadi pemeluk agama baru itu dengan kesadaran bahwa agama itulah yang disebut-sebut di dalam Taurat. Demikian pula sikap sebagian ulama Yahudi lain yang memahami Taurat serta menerapkan ajarannya untuk menerangi akal dan hati seperti Abdullah ibn Salam. Namun Zaid ibn Sana'ah radhiyallahu an belum yakin. Dia ingin membuktikan sendiri semua tanda nubuat pada diri Muhammad sebelum dia masuk Islam dan menjadi pengikutnya. Dia selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Semua tanda nubuat sudah kutemukan di wajah Muhammad sejak pertama kali aku melihatnya, kecuali dua hal, dan aku ingin mengetahuinya, yaitu kebijaksanaannya mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya menambah kebijaksanaannya." aku akan berusaha membuktikan kedua tanda ini. Zaid ibn San'ah radhiyallahu an bertutur, aku menunggu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu rumahnya. Beliau disertai Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Waktu itu aku membawa unta dan berpakaian seperti orang badui. Kataku, ya Rasulullah, aku adalah salah satu anggota suku yang sudah Islam di suatu dusun. Kukatakan kepada orang-orang bahwa kalau mereka memeluk Islam, pasti akan berlimpah rizkinya. Tapi kini mereka sedang dilanda kemarau, sehingga aku khawatir mereka keluar dari Islam karena kebutuhan, sebagaimana masuk Islam karena kebutuhan. Kalau Anda bisa mengirim sesuatu untuk menolong mereka, maka aku bersedia mengantarkannya. Aku berhenti sejenak. Rasulullah dan Ali memandangku dengan penuh perhatian. Lalu kuteruskan bicaraku. Wahai Muhammad, maukah Anda menjual kurma masak di kebun Bani Fulan 30 hari lagi? Baiklah, aku setuju, jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Kubuka kantung uangku dan kubayar tunai untuk 20 karung. Berdasarkan kesepakatan, aku menerima kurma yang kubeli itu pada hari yang ditentukan, 30 hari dari sekarang. Sebelum aku berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau membagi kepada mereka, engkau harus berlaku adil dan sama. Di balik jual beli, sebenarnya Zaid ibn San'ah radhiyallahu an ingin menguji kebijaksanaan Rasulullah untuk membuktikan tanda nubuatnya. Oleh karena itu, dia tidak menunggu sampai genap hari yang disepakati, melainkan 2 hari sebelumnya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan beberapa sahabat lainnya baru saja melakukan sholat jenazah. Kemudian Rasulullah duduk beristirahat di sebuah tembok. Zaid ibn San'ah menyerbunya dan berkata keras, ya Muhammad, apakah Anda tak mau membayar hakku? Memang kalian Bani Abdul Muttalib suka mengabaikan hak orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja dikata-katai dengan demikian. Justru Umar yang melotot marah. Sambil melompat dia berkata keras, hai musuh Allah, berani benar engkau mencaci maki Rasulullah seperti itu. Demi Allah, seandainya tidak khawatir engkau tertinggal, maka sudah kutebas lehermu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menatap Zaid ibn San'ah dengan lembut. Beliau berkata kepada Umar, wahai Umar, aku dan dia membutuhkan sesuatu yang lain dari dirimu. Suruhlah aku agar membayar dengan baik, dan suruhlah dia berlaku baik dalam menuntut. Kepada Zaid ibn San'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seingatku, waktunya kurang dari 2 hari lagi. Tapi tak apa, engkau bisa terima sekarang. Rasulullah memerintahkan Umar, "Umar, bawalah orang ini dan penuhi haknya. Tambahkan 20 gantang sebagai pengganti karena engkau telah menakutinya." Umar pergi ke kebun yang dimaksud, lalu memberikan kurma hak Zaid ibn San'ah, ditambah 20 gantang. Zaid bertanya keheranan, "Untuk apa tambahan ini?" Rasulullah menyuruhku

tiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksana.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tempat?'"

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
3: Hadrotis Sada, Yurjan Intibar.
4: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Yeah,

0: Di Kendari kita mau cari tumbuhan
1: ada jitu di Kendari depan kampus UHO. Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek habatus sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
2: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik Jito? Putih Ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak Ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
6: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Khotoliman sahabat Muadz di manapun Anda berada. Alhamdulillah masih menemani sahabat Muadz kalian di kesempatan siang hari ini. Dan kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz, program yang mungkin dinanti-nantikan adik-adik sekalian, yaitu program Quran for Kids. Karena di dalam program ini bersama-sama kita akan kembali membahas ayat demi ayat dalam setiap pembahasan surah di program Quran for Kids ini. Dan di kesempatan siang hari ini, kembali kita akan masuk dalam pembahasan Quran Surah Al-Baqarah. Seperti apa pembahasan yang akan kita belajar bersama? Kita akan cari tahu, kita akan belajar bersama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muadz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Radio Muadz bin Jabal
8: 94.3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids, di mana kita masih dalam pembahasan Quran surah Al-Bayyinah, itu surah ke-98 di dalam Al-Quran, dan kita masuk di ayat kelima, maksud kami di ayat keenam ya, tapi kita akan mereview singkat dulu di ayat sebelumnya, di ayat kelima, di mana kemarin adik-adik kita sudah belajar bahwa mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kitab ya, kita sudah belajar kemarin bahwa semua kitab itu berasal dari pangkal dan agama yang sama. Karena itu tidaklah mereka disuruh dalam seluruh syariat tersebut kecuali agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ketaatan kepadanya, yakni benar-benar kita beribadah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beribadah supaya kita dipuji, kita tidak beribadah supaya kita mendapatkan sorakan dari manusia, tetapi benar-benar kita beribadah hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di selanjutnya kita akan belajar kembali di pembahasan ayat ke-6-nya, yaitu di surah Al-Bayyinah tentunya. Namun sebelum itu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan satu murotal dari surah Al-Bayyinah ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, dan langsung saja kita dengarkan bersama dengan penuh perhatian dari surah Al-Bayyinah. Dan surah Al-Bayyinah ini akan dibacakan oleh korinya, yaitu Idris Al-Hashimi hafizahullahu taala.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih di Radio Muat Bin Jabal, kendari adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada. Kita akan langsung masuk di pembahasan ayat ke-6 dari surah Al-Baqarah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-6 ini kita akan bersama-sama belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pentingnya memilih jalan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ada sebagian orang yang sudah datang kepada mereka bukti yang sangat jelas tentang kebenaran, tetapi mereka tidak menerimanya. Mereka tetap menolaknya. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang memilih untuk tidak beriman setelah datang kebenaran akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Balasan itu adalah neraka jahanam. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan tempat itu, adik-adik, adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan. Tempat yang penuh dengan azab yang sangat berat. Dan mereka akan tinggal di sana, di neraka jahanam, dalam waktu yang sangat lama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hal itu terjadi karena mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Mereka lebih memilih untuk menolak, padahal mereka sudah tahu apa yang benar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita jadi belajar sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hal ini untuk kemudian hanya kita dengar tapi terlewat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kita informasi ini agar kita mendengar, mengetahui, mengambil pelajaran dari ayat demi ayat yang kita pelajari ini. Dan untuk itu, kita harusnya mengingat agar kita selalu mencintai kebenaran sejak kita masih kecil. Kalau kita sudah tahu mana yang baik, maka tugas kita adalah berusaha untuk melakukannya. Misalnya, ketika kita tahu bahwa sholat itu wajib, maka sebagai seorang anak-anak yang soleh-soleha, maka kita belajar untuk menjaga sholat kita. Ketika kita tahu bahwa berkata jujur itu sesuatu yang diperintahkan dan dia adalah perbuatan baik, maka kita berusaha untuk tidak berbohong. Ketika tahu bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harusnya kita berusaha untuk membantu orang tua kita di rumah dan kita harus berbakti kepadanya. Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, juga ingin kita menjadi anak-anak yang lembut hatinya, yang suka menerima kebenaran dan tidak keras atau berkeras hati, berkeras kepala ketika dinasihati. Karena anak-anak yang mencintai kebaikan sejak kecil, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang terus berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Pribadi-pribadi yang disayang Allah Subhanahu wa taala dan disayang banyak orang. Jadi, pesan yang bisa kita ambil hari ini adik-adik, kalau kita sudah tahu mana yang benar, maka kita coba untuk melakukannya sedikit demi sedikit ya, dengan hati yang senang dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan di pembahasan ayat ke-6 ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, tetap terus di Radio Mas bin Jabal 94.3 FM, karena kita akan masih melanjutkan pembahasan di ayat ke-6 dari surah Al-Bayyinah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi.
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali itu hai.
5: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Alhamdulillah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih menemani adik-adik sekalian di dalam program Quran for Kids di siang hari ini. Tentunya masih di Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM. Dan hari ini kita sudah belajar satu pelajaran yang sangat berharga dari pembahasan surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat berapa? Ayat ke-6. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang mudah menerima kebaikan, tidak keras hatinya ketika dinasihati, selalu mendengar, dan selalu ingin menjadi lebih baik setiap harinya. Jadi adik-adik ingat ya, kalau kita mendapatkan nasihat dari siapa saja, teman ya, atau mungkin orang yang lebih muda daripada kita, atau mungkin orang tua kita atau guru, itu berarti mereka sayang kepada kita dan ingin kita untuk tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka mari kita biasakan untuk mendengarkan nasihat dengan baik, tidak cepat membantah, dan berusaha untuk terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang dicintainya, yang mencintai Al-Qur'an dan selalu berada di jalan kebaikan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada. Itulah tadi pelajaran di kesempatan kita di siang hari ini dalam pembahasan ayat ke-6 dari surah Al-Baqarah, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran bersama dan kemudian kita bisa menerapkannya dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari demi harinya. Sampai jumpa kembali di kesempatan Quran for Kids yang insyaallah taala kentur sadir menemani sahabat muslim sekalian setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Sahabat Mu'ad Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Mu'ad Bin Jabal.
9: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
10: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
9: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
10: Ah itu nih juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
9: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
11: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu taala.
4: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu taala.
0: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizallahu taala.
5: Majelis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
0: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
12: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kali Kadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM
14: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muaz bin Jabal Kendari menemani siang hari sahabat Muaz sekalian, tepatnya di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Setiap hari sahabat Muaz kita selalu berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya tentunya. Dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Dan dari satu kesempatan kebaikan ke kesempatan kebaikan berikutnya. Karena itu, menjaga hati agar tetap hidup dengan ilmu dan keimanan sangatlah penting bagi kita semuanya. Dan bismillah sahabat Muaz, sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga hati kita dan dengan ilmu dan keimanan, akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz sekalian program kajian siang yang akan membahas lanjutan pembahasan kitab Aqidah Wasathiyah dengan judulnya yaitu Kaum Mukminin Melihat Allah di Akhirat, dengan pematerinya yaitu Al-Ustaz Abdul Azin LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita akan dengarkan bersama nantinya bisa menambah keimanan kita dan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak langsung kajian berikut ini dan tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, para pendengar, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pembahasan tentang ayat yang ke-26 dari surat Yunus, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bahwa orang-orang yang baik akan mendapatkan surga dan tambahannya. Jadi kita sampai kepada pembahasan tentang tambahannya. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Jawabannya adalah melihat wajah Allah. Siapa yang menafsirkan tambahan itu dengan melihat wajah Allah? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah salah satu penafsiran level tertinggi. Ya, tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan athar. Ya. Tafsir ayat dengan apa? Ayat, tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan athar. Salah satu level tertinggi penafsir adalah tafsir ayat dengan hadis. Apalagi secara spesifik Nabi SAW mengkorelasikan ayat itu dengan hadis beliau. Karena penafsiran ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis yang mengkorelasikannya bisa selain Nabi SAW. Ya, kalau kita perhatikan banyak ulama yang mengkorelasikan antara ayat A dengan ayat B. Oh, ayat A ini bisa ditafsirkan dengan ayat B. Ini termasuk penafsiran ayat dengan ayat. Akan tetapi validitasnya itu tidak sekuat ketika yang mengkorelasikannya adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu nggak mungkin salah. Tapi kalau ulama, ya ijtihad. Namanya ijtihad bisa benar, bisa salah. Salah satu kitab yang sangat fokus, bahkan dari awal sampai akhir menggunakan metode tafsir ayat dengan ayat, adalah kitab Adwa'ul Bayan, karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Selesai enggak? Enggak selesai. Siapa yang melanjutkan? Muridnya. Yang melanjutkan muridnya. diselesaikan sama muridnya. Siapa? Syekh Atiyah Salim. Siapa? Syekh Atiyah Salim. Apa judulnya? Atimmatu Atwa'il Bayan. Apa? Atimmatu Atwa'il Bayan. Makanya kalau untuk perhatikan, kalau yang dicetak di Beirut, 1-8 judulnya Atwa'ul Bayan. Jadi 9 judulnya Tatimmatu Atwa'il Bayan. Yaitu juz-juz yang belakang. Salah satunya juz 30. Kalau tidak salah 29 juga. Yang intinya juz terakhir, akhir-akhir juz Al-Quran, itu yang menafsirkan adalah muridnya. Metodenya mirip kayak gurunya. Ayat dengan ayat. Cuman itu adalah kebanyakan ijtihad. Tapi kalau sampai Nabi SAW mengkorelasikan ayat ini ditafsirkan dengan ayat itu. Misalnya ketika Nabi SAW menafsirkan Mafatihul Ghaib. Ya, ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ketika beliau mengatakan Mafatihul Ghaib Khamsun. Ya, itu sih bawakan ayat yang lain. Berarti Nabi SAW menafsirkan ayat dengan ayat. Dan ini adalah validitasnya tidak diragukan lagi. Pasti benar. Karena tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan sesuatu, ayat ini ditafsirkan ayat itu, kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, hadis yang ada di hadapan yang tadi kita sempat baca awalnya, itu adalah menafsirkan ayat dengan hadis. Hadisnya dari seorang sahabat Nabi SAW, siapa tadi? Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW suatu hari membaca ayat ini, yaitu surat Yunus ayat 26, Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lalu Nabi SAW bersabda, Iza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlul narin nar. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, nada munadin. Maka ada sosok yang memanggil, Ya ahlal jannah, inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakumuhu. Wahai para penghuni surga, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala punya janji yang akan ditunaikannya untuk kalian. Fayaquluna mahu. Maka penghuni surga mereka bertanya, apa janji tersebut? Alam yubayyid wujuhana, bukankah Allah telah membuat wajah kami berseri-seri, bersinar? Alam yusaqqil mawazinana, bukankah Allah telah membuat timbangan kami lebih berat amal solehnya dibandingkan dosa-dosanya? Alam yudkhilnal jannah, bukankah Allah telah memasukkan kami ke surga? Wa yujirna minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Jadi semua apa yang tadi disebutkan oleh kaum mukminin adalah sebuah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Fa yukshaful hijabu fayanduruna ilaihi. Saat itulah Allah membuka hijab. Lalu mereka melihat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Fa wallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim wa la aqar ahabbu ilaihim wa la aqarru li'ayunihim minan nadhiri ilaih. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada mereka yang lebih mereka sukai dibandingkan nikmat ini, dan yang lebih menghibur mata mereka, membahagiakan mereka minan nazari ilaihi, melebihi nikmatnya bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dan mengaruniakan nikmat itu kepada kita. Baik, berarti ayat tadi ziyadah sudah ditafsirkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai pembahasan tentang ayat yang ketiga, mari kita lanjutkan ayat yang keempat. Surat apa? Qaf, ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka, siapa mereka? Kaum mukminin. Ma yasha'una, apapun yang mereka inginkan, fiha, di dalamnya. Di mana? Di dalam surga. Jadi orang-orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan di surga apapun yang mereka inginkan. Apapun yang mereka inginkan. Baik itu kenikmatan yang sifatnya fisik maupun kenikmatan yang sifatnya psikis. Kenikmatan yang sifatnya jasmani maupun kenikmatan yang sifatnya rohani. Kenikmatan yang sifatnya jasmani, makanan, minuman, dipan-dipan, perhiasan, pemandangan, bidadari, itu semuanya kenikmatan yang sifatnya fisik. Dan kenikmatan yang sifatnya psikis, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ya, melihat wajah Allah. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka orang yang beriman akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan di dalam surga. Waladaina mazid. Dan kami masih memiliki untuk mereka tambahan. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat apa? Waladaina mazid. Apa tambahan itu? Atas ya. Melihat wajah Allah. Atas ya. Kok sepi? Kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas fi qawlihi ta'ala wa ladayna mazid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saat beliau menafsirkan firman Allah azza wa jalla, wa ladaina mazid, dan kami memiliki tambahan bagi orang-orang yang beriman, qala yadhharu lahumur rabbu azza wa jalla fi kulli jumu'ah. Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan dirinya kepada penghuni surga setiap hari Jumat. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Dan juga ada dalam tafsir At-Tabari. Baik. Ayat ini kan mirip ya sama ayat yang mana? Sebelumnya. Makanya Imam Ibnu Katsir mengkorelasikan. Nah, ini yang kita katakan tadi, ulama mengkorelasikan satu ayat dengan ayat yang karena mirip. Ya. Apa kata beliau? Wa qawluhu wa ladaina mazid. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Qaf ayat 35 ini, waladaina mazid, dan kami akan memberikan tambahan untuk orang yang beriman, ka qawlihi ta'ala, mirip seperti firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang baik akan mendapatkan surga dan tambahannya, yaitu dalam surat Yunus ayat 26. Jadi surat Qaf, ayat Qaf ini yang ada di Qaf ini mirip dengan ayat yang ada di Yunus. Wa qad taqaddama fi sahihi Muslimin an Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi annaha an-nadharu ila wajhillahil karim. Dan kita sudah bawakan hadisnya Suhaib bahwa yang dimaksud dengan tambahan di situ adalah nikmat melihat wajah Allah. Dan memang mirip antara dua ayat tersebut. Baik. Selesai pembahasan tentang ayat-ayat yang beliau bawakan. Lalu apa kata penulis? Wa hadzal babu fi kitabillahi ta'ala katsir. Bab ini di dalam Al-Qur'an banyak. Bab ini di dalam Al-Qur'an banyak. Bab apa? Bab apa? Nama-nama dan sifat Allah. Bab tentang nama-nama dan sifat Allah di Al-Quran itu banyak. Bahkan anak pernah nyampaikan kalau nggak salah di sini, setiap halaman Al-Quran kita akan temukan nama Allah minimal satu, kadang-kadang sampai belasan. Seperti Al-Hasyr, dua ayat terakhir di belasan ya. Makanya beliau katakan wa hadzal bab fi kitabillahi katsir. Bab asma dan sifat itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Man tadabbara al-Qur'an, barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an taliban lil huda, niatnya untuk mencari petunjuk, tabayyana lahu tariqul haqq, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk menemukan jalan kebenaran. Berarti tadabbur itu niatnya harus mencari petunjuk dan kebenaran. Syarat ini yang kadang-kadang tidak dipenuhi oleh banyak ahlul bidah. Mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dan itu salah satu titik pisah Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Jadi Ahlussunnah itu punya manhaj. Manhajnya adalah mentadabburi dalil, baru merumuskan prinsip. Apa? Ahlussunnah manhajnya mentadabburi dalil Quran hadis, baru kemudian apa? Merumuskan prinsip. Kalau ahlul bidah sudah punya rumusan prinsip, baru nyari dalil yang bisa dijadikan sebagai penguat dari prinsip-prinsip mereka. Nemu enggak? Maka jangan kaget kalau ahlul bidah adalah punya argumen. Jangan kaget. Kok bisa? Karena Al-Quran hamalatul wujuh. Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Contoh ziyadah tadi. Ziyadah kan kalimat yang masih apa? Mujmal. Tidak spesifik melihat. Tambahan. Sehingga orang yang tidak punya takwa kepada Allah SWT, dia akan ngawur menafsirkan ziyadah. Nanti suatu saat mungkin akan ada orang datang ziyadah di situ dengan penafsiran dia. Dan yang paling ngeri adalah sekte batiniyah. Sekte apa? Batiniyah. Yang ngawur sekali dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Makanya para ulama mereka mengatakan
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Na tabrak maki. Eh, kita pala Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
5: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
5: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Laziz Mu'az, menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
8: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
7: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
8: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
7: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Laziz Mu'adz. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
9: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
10: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
9: Memangnya ada, Kak?
10: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
11: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Radio Mu'adz bin Jabal,

0: kalau dunia
1: dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras. Luar biasa deh. Nah, akhirat gimana? Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak? Semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakanlah Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian. Kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
2: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
1: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia enggak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia enggak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT. Bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
2: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Poin B-nya, sholat jamak. Nah, digabungkan sekarang. Ya. Ini biasa Anda dengar jamak qasar. Gabung sama pangkas gitu kan. Poin pertama dalam masalah bahasan sholat jamak yaitu hukum sholat jamak sendiri. Penggabungan sholat. Sholat jamak merupakan sebuah rukhsah dalam kurung keringanan yang boleh dilakukan. Kecuali menjamak dua sholat. Yaitu sholat duhur dan asar pada hari Arafah. Di Arafah serta menjamak dua sholat Maghrib dan Isya saat bermalam di Muzdalifah. Maka hal itu merupakan ketentuan yang tidak ada pilihan selain melakukannya. Berdasarkan keterangan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW menjamak sholat duhur dan asar ketika di Arafah dengan satu azan dan dua iqamah, dan ketika di Muzdalifah beliau menjamak sholat Maghrib dan Isya dengan satu azan dan dua iqamah. Diriwayatkan Muslim nomor 1218 ya. Jadi Anda menjamak ini sunnah, boleh. Misalnya duhur sama asar kalau Anda musafir ya. Nah, duhur sama asar Anda sholat atau maghrib sama isya ya, ini pilihan. Boleh juga Anda tidak menjamaknya di waktu masing-masing. Kecuali tadi beliau tekankan kalau lagi haji ya, Anda lagi haji ya, syaratnya haji dan berada di Arafah. Kalau orang sedang tidak haji kayak petugas-petugas haji saya tidak masuk dalam masalah ini. Memang orang lagi berihram, lagi haji, maka hukumnya berbeda. Di situ mereka di Arafah menjamak duhur dan asar ya. Itu juga malamnya tanggal 9 Zulhijjah ya, malamnya hari malam Muzdalifah mereka juga menjamak Maghrib dan Isya, seperti itulah. Walaupun duhur asar dikerjakan di Arafah di waktu duhur, jamak qasar takdim dimajukan, dan maghrib isya itu dilakukan secara takhir atau diterlambatkan di waktu isya. Poin kedua dalam masalah jamak yaitu tata cara sholat jamak. Kata beliau, adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menunaikan sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak, digabungin. Jika jamak takdim dimajukan, maka ia menunaikannya pada awal waktu duhur. Sedangkan jika jamak takhir dijamak tapi diterlambatkan di waktu asar, maka ia menunaikan pada awal waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib dan sholat isya, baik jamak takdim dikerjakan di waktu maghrib, maghrib sama isya, atau jamak takhir diterlambatkan di waktu isya, maghrib dulu baru isya. Dan ingat urutannya harus tetap sama ya. Di waktu duhur, misalnya kita mau jamak duhur asar, tetap duhur dulu baru asar, dua-dua rakaat jamak qasarnya ya. Kemudian kalau ditakhirkan, diterlambatkan di waktu asar juga sama, tetap duhur dulu baru asar. Gak boleh asar dulu baru duhur, kena tetap harus berurut. Begitu juga dengan maghrib sama isya. Maghrib sama isya dulu waktu di waktu maghrib, atau di waktu isya tetap maghrib dulu baru isya. Saya ulangi, kata beliau, adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menggunakan atau menunaikan sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak, digabungkan. Jika jamak takdim dimajukan di waktu duhur, maka ia menunaikan pada awal waktu duhur. Sedangkan jika jamak takhir diterlambatkan di waktu asar, maka ia menunaikan pada awal waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib sama sholat isya, baik jamak takdim dimajukan atau jamak takhir atau diterlambatkan, dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis bahwa suatu hari saat berada di daerah Tabuk, Rasulullah SAW mengakhirkan sholatnya. Jadi duhur sama asar diterlambatkan di waktu asar, atau maghrib sama isya diterlambatkan di waktu isya. Lalu beliau pergi menunaikan sholat duhur dan asar dengan dijamak. Lalu beliau pergi lagi menunaikan sholat maghrib dan isya dengan dijamak, di mana ketika itu beliau datang ke Tabuk untuk berperang. Disebutkan dalam riwayat Muslim nomor 706. Dibolehkan bagi penduduk sebuah daerah untuk menjamak antara sholat maghrib dan isya di masjid pada malam di mana hujan turun deras, atau udara terasa dingin sekali, atau angin berhembus kencang, jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali lagi ke masjid saat waktu sholat isya tiba. Karena Rasulullah SAW pernah menjamak antara sholat maghrib dan isya pada malam di mana ketika itu turun hujan deras. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 543. Ya. Jadi agak berbeda sedikit bahasan tentang qasar. Qasar itu kan memangkas. Pangkas ini hanya boleh bagi musafir. Duhur, asar, isya jadi dua rakaat. Kalau jamak menggabungkan, musafir boleh menjamak sekaligus qasar tadi, menggabungkan dan memangkas. Tapi bagi mukim, ada keadaan-keadaan tertentu dibolehkan untuk menjamak, tapi tidak qasar. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Di waktu duhur boleh menjamaknya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tapi di waktu maghrib, itu namanya dijamak ya. Baik itu takdim atau takhir, tapi umumnya orang ditakdim, didahulukan ya. Itu karena keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan genting, keadaan kayak terjadi gempa, ya banjir. Kita enggak memungkinkan sama sekali untuk sholat masing-masing di waktunya. Maka semua ini tentu dibolehkan sebagaimana beliau bahasakan tadi ya. Juga dibolehkan bagi orang yang sakit menjamak antara dua sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar, dan sholat isya, maghrib dan isya. Orang sakit tidak memungkinkan dia bolak-balik kamar mandi segala macam, lagi stroke, lagi sakit parah ya, dirawat beberapa macam apa alat-alat yang ada di badannya, tidak memungkinkan. Maka ini dibolehkan dia menjamak, tapi tidak mengqasar ya, sekali lagi tidak memangkasnya. Mangkas itu hanya untuk musafir. Dikatakan juga dibolehkan bagi orang sakit menjamak antara dua sholat, duhur dan asar, dan sholat isya, maghrib dan isya, jika mereka kesulitan menunaikan tiap-tiap sholat pada waktunya, karena alasan disyariatkannya sholat jamak itu adalah dikarenakan adanya kesulitan. Jika kapan saja kesulitan itu ada, maka pada saat itu sholat jamak dibolehkan. Terkadang seseorang menghadapi kesulitan yang luar biasa di saat ia berada di tempat, misalnya mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya, kehormatannya, dan hartanya. Maka pada saat itu dibolehkan baginya menjamak sholatnya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah satu kali menjamak sholat saat berada di tempat. Bukan karena alasan hujan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, anna Nabiya SAW salla bil madinati sab'an wa thamaniyan al-zuhra wal-asra wal-maghriba wal-isya. Bahwa pada saat berada di Madinah, Nabi SAW mengerjakan sholat sebanyak 7 atau 8 rakaat, yaitu menjamak sholat duhur dengan sholat asar, serta itu di waktu duhur, serta menjama antara maghrib sama isya di waktu maghrib. Diriwayatkan Bukhari nomor 4543 dan juga Muslim 705. Lalu dikatakan di mana praktiknya bahwa Rasulullah SAW menangguhkan sholat duhur dan menyegerakan sholat asar di awal waktunya dan menangguhkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya di awal waktunya. Hal ini dikarenakan melaksanakan dua sholat secara berurutan pada satu waktu. Pada satu waktu. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan poin C-nya, yaitu oh ya, saya akan lanjutkan insya Allah ke empat bahasan ya, karena masih ada waktu. Di poin C-nya, yaitu sholat orang sakit. Jadi ingat kita sudah bahas tentang qasar, memangkas sholat yang 4 rakaat, duhur, asar, isya. Dan ini terjadi pada sholat wajib ya, dan bagi musafir saja. Kemudian kita sudah bahas masalah jamak, menggabungkan antara sholat-sholat tersebut yang sudah kita jelaskan. Kalau jamak boleh musafir, boleh juga orang mukim. Tapi mukim ini orang yang tidak musafir, harus ada alasan tertentu yang membuat mereka boleh menjamak ya. Sebagian ulama di waktu kita sekarang misal juga diberikan gambaran kalau ada orang pasien yang sangat parah masuk di ruang operasi gitu kan, dan dia dioperasi sekian lama gitu ya. Misalnya pas menjelang azan duhur pasien masuk dan dia harus diselamatkan sekarang. Maka dokter itu kemudian mengoperasi dia. Ternyata operasinya berjalan lama sampai menjelang azan asar. Dia belum sholat duhur. Kalau dokter tinggalkan bisa mati orang ini. Maka di sini termasuk masalah yang dia boleh jamak dengan asarnya nantinya, gitu kan? Atau misalnya ya dia jamak dengan asar karena dia tahu operasi ini akan melewati waktu. Atau kasus seperti tadi ya, contoh yang sebelumnya ya. Misalnya dia terlewatkan karena dia tidak mungkin tinggalkan pasien, itu contoh saja ya. Tapi di sini diberikan gambaran misalnya banjir, gempa. Ya kendala-kendala memang tidak memungkinkan kita sama sekali ya. Dan ini tidak boleh tentu kalau lagi santai-santai saja ya. Ya. Kemudian kita akan masuk di poin C-nya, yaitu sholatnya orang sakit. Kata beliau, jika orang sakit tidak mampu berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, hendaklah ia sholat sambil duduk. Kalau berdiri tidak bisa, boleh duduk kalau orang sakit. Jika ia tidak mampu duduk, hendaklah ia sholat sambil berbaring atau miring di atas lambungnya. Jika tidak mampu, hendaklah ia sholat sambil terlentang dengan melonjorkan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat dan melakukan sujudnya dengan cara membungkuk lebih rendah dari rukuknya. Jika ia tidak mampu melakukan rukuknya dan sujudnya dengan cara demikian, maka lakukanlah dengan isyarat, walaupun cuma isyarat mata ya. Dan ia tidak boleh meninggalkan sholatnya apapun alasannya. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seraya berkata, aku menderita penyakit wasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat dan beliau menjawab, Salli qa'iman, fa'innam tassati' fa'qa'idan, fa'innam tassati' fa'salli ala jambik, fa'innam tassati' fa'mustalkiyan. Sholatlah kamu sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil berbaring atau miring di atas lambung. Dan jika kamu tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil terlentang. Diriwayatkan Bukhari nomor 1117. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membayar seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ya, itu jadi sholatnya orang yang sakit itu semampunya dia. Ya, semampu dia. Selama dia bisa berdiri, dia berdiri. Selama tidak bisa berdiri, dia duduk. Dan mungkin Anda sudah tahu kalau Anda sholat biasa duduk Allahu Akbar, Anda baca seperti itu, Anda ruku turun sedikit sami Allah liman hamidah, kalau Anda sujud lebih turun ke bawah seperti itu, kurang lebih itu kalau duduk ya, sampai Anda salam dalam kondisi duduk. Ini mungkin terjadi kalau Anda di atas pesawat tidak ada sama sekali tempat untuk sholat ya, kecuali Anda dapat tempat space bisa berdiri ya, tidak mengganggu lalang segala macam gitu. Apalagi kalau perjalanan jauh ya, jauh. Kami pernah melakukan perjalanan dari Indonesia ke Amerika, waktu itu jauh sekali perjalanan dan sempat transit ke beberapa negara, sempat transit satu negara ya, di negara maskapai itu, dan itu tidak ada tempat sama sekali gitu, dan waktu itu luar biasa berubah-berubah gitu. Maka ini tentu saya menemukan sebuah poin yang penting di sini, yaitu pada saat masuk waktu sholat, misalnya kita pas musafir mau akan safar, misalnya waktu duhur waktu Jakarta, udah kita sholat duhur sama asar jamak sekalian, karena kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi, ataupun kita baru naik pesawat baru masuk waktu duhur waktu Jakarta, kita masih di lokasi sekitar Indonesia, waktu belum berubah, langsung aja kita sholat sambil duduk, karena tidak memungkinkan sama sekali. Satu-satunya mungkin pesawat yang menyiapkan musholat itu cuma Saudi Airlines. Ya, itu pun tidak semua penerbangannya sepertinya ya. Karena mungkin beberapa penerbangan yang ke negara-negara Barat mungkin tidak disiapkan musola di bagian belakang, tapi umumnya orang yang dipakai umroh atau ibadah ini insya Allah ada, ya, seperti itulah.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: 94,3 FM

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama akidah mengatakan memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama sama batu, sama sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi dia? Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih di Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu terus berjalan tanpa kita sadari, dan kini kita telah berada di penghujung siang menuju sore. Dan di antara kesibukan dunia, jangan sampai kita lupa untuk mengingat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat bahwa ada panggilan yang lebih utama, yaitu panggilan menuju sholat asar. Dan semoga hati kita selalu terikat dengan masjid dan sholat berjamaah. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan mari bersama-sama kita bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dengarkan bersama lantunan azan berikut ini.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

يترقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Apakah boleh wanita menggunakan make up buatan pabrik untuk berhias diri bagi suaminya? Dan apakah boleh ditampakkan di depan keluarganya sendiri atau pada sesama wanita muslimah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seorang istri berdandan dan berhias untuk suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan agama adalah termasuk perkara yang harus ia lakukan, karena semakin pandai seorang istri berhias diri untuk suaminya, maka hal itu semakin membangkitkan kecintaan suami kepadanya dan semakin mengundang rasa kasih sayang di antara keduanya. Hal seperti ini dianjurkan oleh agama. Make up yang dapat mempercantik diri dan tidak membahayakan dirinya boleh saja dipakai dan tidak berdosa. Akan tetapi, aku telah mendengar berita bahwa make up dapat merusak kulit wajah, dan pada gilirannya kulit muka akan berubah menjadi sangat jelek sebelum waktu perubahan alaminya di usia lanjut. Aku berharap agar para wanita bertanya kepada dokter ahli tentang hal tersebut. Dan jika dokter menyatakan apa yang aku dengar di atas, maka penggunaan make up haram hukumnya dan paling tidak makruh hukumnya, karena segala sesuatu yang dapat mencemari dan memperjelek bentuk manusia bisa haram dan bisa juga makruh hukumnya. Dan pada kesempatan ini saya akan mengingatkan akan apa yang disebut kitex, yaitu pewarna kuku yang dipakai oleh sebagian kaum wanita. Dapat menempel pada kuku seperti kulit ari. Cairan ini tidak boleh dipakai oleh wanita yang hendak melakukan sholat, karena dapat mencegah masuknya air pada waktu berwudu. Dan segala sesuatu yang dapat mencegah masuknya atau meresapnya air dalam bersuci tidak boleh dipakai oleh orang yang akan berwudu atau akan mandi besar, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka basuhlah muka dan kedua tanganmu. Wanita ini apabila kutex tersebut melekat pada kukunya,

0: kepada mereka,
1: "Sungguh aku telah mendengar bahwa ada sebagian orang yang mengeluarkan fatwa bahwa hal tersebut, yakni menggunakan kuteks, termasuk dalam kategori hukum memakai khuf, yakni sepatu boots, dan bahwasanya wanita boleh memakai kuteks selama 1 hari 1 malam jika ia mukim, dan selama 3 hari 3 malam jika ia dalam keadaan musafir. Akan tetapi fatwa ini adalah suatu kekeliruan dan tidak benar, karena tidak setiap tutup yang dapat menutupi badan manusia boleh disamakan kedudukan hukumnya dengan khuf. Mengusap khuf dalam berwudu adalah ajaran yang dibenarkan syariat agama, karena biasa ada kebutuhan mendesak untuk itu. Sebab kaki selalu memerlukan kehangatan dan butuh ditutupi karena selalu bersentuhan dengan tanah, kerikil, dingin, dan lain-lainnya. Maka dari itu, agama memberikan kekhususan hukum untuknya, yaitu mengusap kedua khuf dalam berwudu. Dan mereka juga menganalogikannya kepada imamah, yakni sorban yang dililitkan di kepala. Ini juga tidak benar, karena imamah letaknya di kepala, sedangkan fardu atau kewajibannya memang telah diringankan dari awal. Kita ketahui bahwa kewajiban kepala adalah diusap, bukan dicuci atau dibasuh seperti muka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak membolehkan wanita mengusap di atas sarung tangan yang mereka pakai. Padahal kita ketahui bahwa sarung tangan tersebut menutup kedua tangan. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi siapapun menganalogikan atau mengkiaskan tutup apa saja yang dapat mencegah meresapnya air ke kulit anggota wudu atau mandi kepada khuf. Adalah kewajiban setiap muslim untuk mencurahkan segala perhatian dan kemampuannya untuk mengetahui yang hak, dan tidak memberanikan diri mengeluarkan fatwa karena ia selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya tentang fatwa tersebut. Sebab pada hakikatnya ketika seseorang mengeluarkan fatwa itu berarti ia menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita taufik dan petunjuknya. Wallahu a'lam. Wanita yang melakukan sholat di rumahnya itu lebih utama. Lalu apabila wanita melakukan sholat di masjid, apakah ia berdosa? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila wanita melakukan sholat di masjid, maka ia tidak berdosa dengan syarat tidak tawarruj, yakni menampakkan perhiasan dan tidak menggunakan wangi-wangian. Dan jika ia menggunakan wangi-wangian, maka haram hukumnya ia datang ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kapan dan di mana saja seorang perempuan terkena parfum, maka ia tidak boleh ikut sholat isya bersama kami. Dan perempuan juga tidak pernah sama sekali diperintah untuk datang ke masjid. Akan tetapi, boleh baginya hadir di masjid dengan syarat tersebut di atas, kecuali dalam sholat id. Pada sholat id, wanita diperintahkan untuk menghadirinya dengan syarat tidak tawarruj atau berwangi-wangian. Wallahu a'lam.
2: Pertanyaan, masalah hijab wanita banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka saya berharap kepada Syekh yang mulia agar menjelaskan kriteria hijab syar'i yang dibenarkan agama menurut pendapat yang lebih kuat. Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa hijab syar'i menutup semua anggota tubuh wanita yang sensitif bagi kaum laki-laki bila mereka memandang.

0: terutama wajah. Maka wanita wajib menutup wajahnya dari setiap lelaki asing yang bukan mahramnya. Adapun terhadap lelaki mahram, wanita boleh membuka wajahnya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa hijab syar'i itu adalah cukup menutup rambut saja dengan wajah terbuka, maka ini adalah pendapat yang sangat aneh. Karena mana yang lebih mengundang perhatian atau fitnah laki-laki, rambut atau wajah? Mana yang lebih menarik bagi lelaki yang ingin kepada wanita? Apakah ia menanyakan wajah atau rambutnya? Kedua pertanyaan di atas tidak mungkin dijawab kecuali dengan jawaban wajahnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Seseorang tertarik kepada wanita jika wajahnya cantik, sekalipun rambutnya kurang menarik. Dan ia tidak akan tertarik kepada wanita tersebut jika wajahnya tidak menarik, sekalipun rambutnya indah. Jadi, sebenarnya bahwa hijab syar'i itu adalah pakaian yang dapat menutup seluruh anggota tubuh wanita hingga tidak terjadi fitnah, lebih-lebih wajahnya. Setiap orang mengetahui hal ini dari nuraninya. Maka hijab syar'i itu adalah menutup seluruh anggota tubuh yang jika dibuka dapat menimbulkan fitnah, terutama wajah. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Mobile Legends. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
5: Ye.
6: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
6: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
6: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
6: Iya betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh sudah banyak ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
6: Ada juga. Pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
6: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
6: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama misa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
7: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju Ridho Allah.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
11: داري أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
13: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
14: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
12: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
14: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
12: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
14: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
12: Gampang Jini deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
15: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
16: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
17: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
16: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
18: A few moments later.
17: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
16: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
19: أذكار المساء.

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM
7: Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari. Khotir dimana sahabat Mu'adh dimanapun anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya di pukul 15:58 waktu Indonesia bagian tengah. Di tengah meningkatnya biaya pembangunan sahabat Mu'adh, banyak orang kini mencari solusi bahan bangunan yang lebih efisien tanpa harus tentunya mengorbankan kualitas dari bahan bangunan tersebut. Karena pada akhirnya membangun bukan hanya soal cepat selesai juga, tapi juga soal bagaimana ketahanan dan kekuatan bangunan untuk jangka panjangnya. Dan untuk sahabat Mu'adh yang sedang mencari dan merencanakan pembangunan atau renovasi rumah, berikut kami hadirkan informasi menarik seputar solusi bahan bangunan yang bisa menjadi pilihan untuk kebutuhan sahabat Mu'adh sekalian, yaitu baja ringan kencana. Kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap masjid maupun bangunan keluarga sahabat Mu'adh. Dengan produk unggulan baja ringan kencana dan rangka atap baja ringan kencana, menjadi pilihan bagi sahabat Mu'adh sekalian. Yang dikenal dengan kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibandingkan material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid maupun fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan, pilihlah yang kualitasnya terpercaya, kencana. Ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat, atau sahabat Mu'adh bisa kunjungi cabangnya di Jalan Raden Suprato, nomor 222, Pungkulaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan hubungi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Mu'adh dimanapun anda berada menemani waktu sore sahabat Mu'adh sekalian, akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Mu'adh program Salam Sapa Anak Soleh. Dan program ini bidnillahi ta'ala akan ditemani oleh saudara kita yaitu Akhi Taufik. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adh di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM.
9: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu?
10: Apa yang dimaksud dengan salafi?
11: Salafus salih, tiga generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini salafus salih.
10: Yang namanya salaf itu para sahabat.
11: Bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
9: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salaf.
11: Salafus sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Manhaj salaf. Manhaj salaf.
8: أعوذ بالله من الشيطان.

0: masira.
1: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti mana salaf, ya dia berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
2: mendakwakan Islam yang hakiki.
3: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri.
4: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
2: Manhaj salaf.
4: Mulia dengan manhaj salaf.
5: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Taufik kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz di sore hari yang berbahagia ini, di tengah cuaca yang saat ini juga adem-ademnya. Karena tadi pagi itu sempat hujan untuk mungkin di beberapa wilayah di kota Kendari, dan sampai sekarang cuaca juga masih cukup mendung di beberapa tempat. Dan semoga juga jangan lupa sahabat Muaz untuk kita maksimalkan doa-doa ketika juga turun hujan. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sore hari ini tentunya adalah waktu di mana banyak di antara kita juga telah lelah dengan aktivitas-aktivitas dunia kita. Namun di saat yang seperti ini, kita diingatkan juga untuk tidak lalai dari mengingat Allah dan tetap menjaga hati agar tidak jauh darinya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam keadaan sibuk maupun tenang, dalam pagi maupun sore, hati seorang mukmin itu seharusnya selalu terhubung dengan Allah, sang penciptanya. Maka di tengah aktivitas kita, kita harus selalu senantiasa mengingat Allah dan juga memperbanyak dari istighfar dan juga tidak sampai melewatkan dari membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Dan tentunya di sore hari ini juga jangan lupa sahabat Muaz untuk kita mengisi waktu kita dengan zikir petang. Dan untuk sahabat Muaz yang telah mengamalkan dari zikir petang, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan. Dan selanjutnya sahabat Muaz akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini, yakni program Salam Sapa Anak Soleh. Namun dalam program ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang, dan yang mana talent yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni adik Amin dan juga adik Fabian. Dan langsung saja kita dengarkan bersama, inilah dia program Salam Sapa Anak Soleh.
2: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, para pendengar Radio Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di sore hari ini kita berjumpa dalam program Salam Sapa Anak Soleh, yang mana sebelumnya kita sempat jeda sekitar 1 bulan lebih di selama bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita kembali lagi bermain seru-seruan tentunya bersama dengan adik-adik kita insyaallah, yang akan membagikan pengetahuan-pengetahuan, serta kita akan seru-seruan dalam kuis anak soleh, kuis sambung ayat, dan juga tebak sahabat. Dan pastinya Kak Taufik tidak sendiri di studio ini, dan sudah ditemani oleh adik-adik kita yang ganteng-ganteng Masya Allah. Dan kita langsung sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, bagaimana hari ini? Sehat?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, kita mulai dari sebelah kanannya Kak Taufik dulu. Perkenalan, siapa namanya?
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Amin.
1: Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin tinggal di mana?
5: Di Andonohu.
1: Di Andonohu, berarti di dekat sini ya. Al-Amin, tahu enggak Al-Amin itu artinya apa?
5: Terpercaya.
1: Yang terpercaya atau yang amanah ya. Nah, Al-Amin ini sendiri ya, sobat Muaz dan juga adik-adik Muaz, Al-Amin itu adalah gelar yang disematkan oleh para penduduk Mekah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya Amin, sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi pada saat itu, karena beliau ini dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang amanah,
6: orang yang ucapannya itu sesuai dengan perbuatannya. Dan beliau itu adalah seorang pedagang pada saat itu. Dan beliau sangat dikenal di Mekah. Bahkan pada saat sebelum masa atau sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan juga Rasul. Dan semoga Amin bisa menjadi seseorang yang juga terpercaya, yang juga amanah, ya. Iya. Oke, Amin sendiri cita-citanya jadi apa?
5: Polisi.
6: Polisi. Wah, masya Allah. Sudah mulai latihan fisik belum dari sekarang ini?
5: Kadang-kadang.
6: Kadang-kadang, Ji. Hobinya apa?
5: Main bulu tangkis.
6: Main bulu tangkis. Kalau pelajaran favoritnya apa?
5: Pelajaran favorit IPAS.
6: IPAS. Oke, oke. Oke. Selanjutnya kita ke sebelah kirinya Kak Taufik. Siapa namanya?
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Artazam.
6: Muhammad Fabian Artazam. Ini masya Allah banget Fabian yang selalu dari kemarin-kemarin ini selalu menjadi pendamping para talent. Nah sekarang masya Allah sekali jadi salah satu talentnya juga. Nah kalau Fabian sendiri, Fabian hobinya apa?
7: Berenang.
6: Berenang. Kalau cita-citanya?
7: Cita-citanya polisi.
6: Polisi. Fabian berenangnya sudah bisa gaya apa saja?
7: Gaya bebas.
6: Gaya bebas.
7: Gaya.
6: Gaya kupu-kupu sudah tahu. Gaya kupu-kupu sudah. Tahu.
7: Tahu.
6: Bisa.
7: Bisa.
6: Bisa. Di mana sering berenangnya Fabian?
7: Kadang-kadang di Citraland.
6: Citraland. Masya Allah di Citraland. Kalau Amin bisa berenang enggak?
5: Kurang.
6: Kurang. Amin nanti harus bisa berenang karena di tes polisi itu juga ada berenang kan?
7: Iya.
6: Iya. Fabian ayahnya polisi ya?
7: Iya.
6: Iya, oke. Okay. Jadi pokoknya Amin dan Fabian harus selalu ini berlatih mulai dari sekarang, persiapkan diri dan juga banyak-banyak belajar. Semoga nanti Amin dan Fabian bisa menggapai cita-citanya dan menjadi polisi yang amanah, yang benar-benar mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Oke. Okay. Nah, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun awal kita di sore hari ini, yakni kita akan bersama mendengarkan ensiklopedia yang akan dibawakan oleh kedua adik kita. Dan sudah ini kan, sudah kuasai kan materinya kan?
5: Ya.
6: Sudah. Kalau Amin, apa materinya?
5: Jangan berbohong saat puasa.
6: Jangan berbohong saat puasa, walaupun puasanya sudah lewat ya. Ya. Nah kalau Fabian sendiri apa?
7: Apa itu bulan Ramadan?
6: Apa itu bulan Ramadan? Sekarang sudah di bulan?
7: Syawal.
6: Oke. Okay. Baik, kalau begitu sahabat Mas dan juga dari Mas, kita akan mulai dan kita akan persilahkan terlebih dahulu dari sisi kanannya Kak Taufik, yakni Amin. Silahkan Amin sampaikan kepada para pendengar kita dan juga adik-adik di rumah.
5: Assalamualaikum sahabat Mas. Alhamdulillah segala puji pun hanya milik Allah yang terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membimbing hati kita dan menutup aib-aib kita dengan kasih sayangnya. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Muaz? Semoga Allah menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian dan menjauhkan kalian dari segala kesedihan yang tidak bermanfaat. Amin. Hari ini saya akan berbagi nasihat tentang jangan berbohong saat puasa. Mari kita renungkan bersama sahabat Muaz. Sahabat Muaz, bohong adalah awal dari semua perbuatan salah. Bohong artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Semua orang yang baik tahu bahwa berbohong itu salah. Bahkan jika berbohong membuat orang selalu ragu dan susah percaya kepada orang lain, itu saja sudah cukup menunjukkan keburukannya. Padahal sahabat Muaz, orang yang terus-menerus berbohong akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah kebohongan karena bohong itu membawa dosa dan dosa bisa membuat orang masuk neraka." Orang yang terus-menerus berdusta akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Muat, tidak ada sesuatu yang bermanfaat dari seorang muslim daripada kejujuran. Karena berbohong dapat mengurangi pahala kita, apalagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, yakni bulan suci Ramadan. Maka seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Tahukah sahabat Muat, puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa berasal dari kata syaum, yang berarti menahan diri. Tapi secara istilah berarti menahan diri dari hawa nafsu, termasuk makan dan minum. Nah, salah satu yang harus kita tahan adalah melakukan perbuatan keji dan buruk. Salah satunya berbohong. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat dari seorang muslim daripada kejujuran, karena berbohong di bulan puasa dapat mengurangi pahala puasa. Allah Ta'ala berfirman, apabila ia betul-betul telah berniat suatu perkara, maka kaulah ya, karena mereka jujur kepada Allah. Tentu itu lebih baik buat mereka. Muhammad. Sahabat Muaz, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri dan orang tua saat puasa atau tidak puasa adalah hal yang harus kamu lakukan. Apapun yang kita lakukan, semua itu dicatat oleh Allah dengan sempurna. Di bulan Ramadan sungguh memiliki banyak keutamaan. Maka jangan sampai kita nodai dengan perkataan bohong. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang jujur dan ikhlas dan hanya mencari ridho Allah semata. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jangan berbohong di bulan puasa. Nah, tentunya ini salah satu hal yang mesti memang kita jaga. Kita harus menjaga dari ucapan kita, lisan kita, agar selalu mengucapkan dari sesuatu yang baik. Apabila kita tidak bisa, maksudnya mengucapkan dari sesuatu yang baik, maka lebih baik kita diam ya. Nah, kalau Amin sendiri selama bulan puasa, full kan puasanya?
8: Bolong.
6: Ada bolong? Kenapa bisa bolong?
8: Terlambat bangun,
6: berarti enggak sahur, jadinya enggak puasa.
8: Iya.
6: Sudah diganti belum?
8: Sudah.
6: Sudah ada berapa sih bolongnya emangnya?
8: Satu.
6: Oh, satu aja. Kalau Fabian, iya.
9: Iya.
6: Ada?
9: Ada.
6: Ada bolongnya, berapa bolongnya? Banyak.
9: Banyak.
6: Sudah diganti?
9: Belum.
6: Harus ganti ya. Harus ganti loh itu anunya, ini apa? Puasanya itu harus diganti. Nah, oke, selanjutnya sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz, kita akan beralih ke adik Fabian yang akan membawakan ensiklopedi kepada kita. Dan apa ensiklopedinya? Judul yang Fabian bawakan.
7: Apa itu bulan Ramadan?
6: Oke, kalau begitu kita persilahkan kepada Fabian. Silakan Fabian.
7: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membimbing hati kita, dan menutup aib-aib kita dengan kasih sayangnya. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat Muaz? Semoga Allah menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian, dan menjauhkan kalian dari segala kesedihan yang tidak bermanfaat. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Di bulan ini, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Karena itu, bulan Ramadan disebut bulan suci dan penuh berkah. Di bulan Ramadan, orang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang tidak baik. Mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Puasa mengajarkan kita sabar, disiplin, dan peduli kepada orang lain. Selain berpuasa, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk lebih banyak berdoa, membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan. Kebaikan sekecil apapun, seperti membantu orang tua atau berbagi makanan, akan mendapatkan pahala yang besar. Bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama. Banyak orang memberi sedekah atau membantu mereka yang kurang mampu, agar semua bisa merasakan kebahagiaan dan berkah Ramadan. Yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan adalah saat berbuka puasa dan merayakan Idul Fitri di akhir bulan. Saat itu semua keluarga berkumpul, makan bersama, dan saling memaafkan. Ramadan membuat hati kita lebih bersih dan hidup kita lebih bahagia. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi atau ensiklopedia yang dibagikan oleh adik Fabian. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi apa?
7: Sambung ayat.
6: Sambung ayat. Nah, ngomong-ngomong sambung ayat, hafalannya Amin dan Fabian sudah sampai mana? Amin dulu deh.
8: At-Taghabun.
6: At-Taghabun. Sudah ada satu juz belum kalau Amin hafal?
8: Satu juz, satu surah?
6: Juz 30 kah? Mungkin hafalnya sudah? Belum atau
8: ada lupa-lupa sedikit.
6: Kalau Fabian?
7: Sudah.
6: Surah apa saja?
7: Surah At-Taghabun. At-Talaq.
6: Kalau surah-surah yang ada di juz 30?
7: Agak lupa-lupa.
6: Kalau bisa jangan dilupa-lupa, harus selalu murojaah ya.
7: Iya.
6: Oke. Nah, kalau begitu kita akan mulai di kuis sambung ayat. Sudah siap?
8: Sudah.
6: Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai.
3: Sambung ayat Al-Quran.
6: Baik, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sesi kedua ini kita akan masuk pada kuis sambung ayat. Dan kita akan mulai dulu dari Amin. Amin harus harus dengarkan dengan baik. Nanti kita putarkan. Dan begitupun Fabian juga harus dengar juga baik-baik. Kalau misalnya mungkin nanti Amin itu pas tidak bisa jawab, kita lempar ke Fabian. Kalau Fabian bisa toh. Nah, oke. Okay. Kalau begitu, Amin, disimak baik-baik soal ayat berikut ini.
10: Ya Allah.

0: Pas.
1: Pas. Atau mau diulangi? Bisa diulangi.
0: Ulangi.
1: Diulangi. Oke. Okay. Kalau begitu kita ulangi. Didengarkan baik-baik ya.
2: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirrati sudur.
1: Itu ada yang terpotong tadi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimum bidhati sudur.
0: Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaku wabala amrihim walahum azabun alim.
1: Masya Allah, lancar ini. Nah, sudah yakin dengan jawabannya?
0: Yakin.
1: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawaban dari soal ayat tadi.
2: Alam

0: Nah, dapat 10 poin. Amin. Oke. Selanjutnya kita beralih ke Fabian. Fabian sudah siap?
1: Jauh siap.
0: Siap. Jangan deg-degan. Oh, deg-degan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wajar itu, manusiawi. Oke, kalau begitu Fabian, silakan didengar dan disimak baik-baik ayat soal ayat berikut ini.

0: Bagaimana? Atau mau diulang sekali lagi?
1: Coba diulang.
0: Diulang lagi ya, oke. Kalau begitu dengar kembali baik ya.

0: Ayo, ayo, ayo. Pas atau mau satu kali lagi? Satu kali, terakhir satu kali lagi ya. Cuma dua kali boleh diulangi.
1: Pas aja.
0: Pas aja. Kalau Ali, Amin, Amin tahu.
1: Coba ulang.
0: Diulang. Oke, kalau begitu kita dengarkan bersama soal ayat berikut ini.

0: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله لكل شيء عليم.
1: Wallahu bikulli syai'in 'alim. Masyaallah, dapat 10 poin. Kenapa Fabian? Fabian grogi kah? Fabian grogi. Oke, enggak apa-apa. Kalau begitu kita lanjut lagi di soal ketiga dan kembali masih Adik Amin karena tadi Fabian pas. Oke, kalau begitu Amin sudah siap Amin?
2: Sudah.
1: Didengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: Bismillah.

0: Nasir.
1: Masya Allah, amin. Dapat 10 poin lagi. Sudah 30 poin. Nah, selanjutnya kita ke Fabian lagi. Fabian, ayo Fabian, semangat, semangat. Semangat kan? Semangat dong, harus. Kalau begitu Fabian, didengarkan baik-baik soal berikut ini.

طيب ما شاء الله. Fabian dapat 10 poin. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga adik-adik Muaz, demikian di part 1 ini kita sudah mendengarkan ensiklopedia dan juga kita sudah bermain kuis sambung ayat, dan untuk perolehan poin sementara yakni Amin mendapatkan 30 poin dan Fabian mendapatkan 10 poin. Dan selanjutnya setelah jeda pariwara berikut kita

0: dan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Salam sapa, anak soleh. Taib, masih dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Nah, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di selanjutnya di part kedua ini kita akan bersama dengan adik-adik kita mendengarkan dari materi Kakak Muslim, dan setelah itu kita akan bermain kuis Anak Soleh. Oleh karena itu nantinya untuk Amin dan juga Fabian mesti didengarkan baik-baik dari materi yang disampaikan Kakak Muslim, karena nanti dari materi itu kok nanti soal-soalnya tah. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Amin? Sudah. Fabian? Siap. Masih semangat kan?
3: Masih.
2: Harus semangat dong. Belum makan?
3: Belum.
2: Belum makan. Nanti makan lagi kalau sudah pulang, oke? Kalau begitu kita akan bermain dalam kuis Anak Soleh dan kita akan bersama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kakak Muslim.
1: Kuis Anak Soleh.
4: Hoi. Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Hoi. Adik-adik, di kesempatan sore ini, Kak Muslim akan menjelaskan tentang pentingnya olahraga. Hohohoi! Adik-adik, tubuh kita adalah karunia dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Salah satu cara menjaganya adalah dengan berolahraga. Olahraga artinya adalah menggerakkan tubuh supaya sehat, kuat, dan bugar. Hohohoi! Dengan olahraga, otot-otot kita bekerja. Jantung berdetak lebih cepat. Dan tubuh menjadi segar. Hohohoi! Orang yang rajin olahraga biasanya tidak mudah sakit dan selalu bersemangat untuk belajar dan beribadah. Hohohoi! Adik-adik, ada banyak macam olahraga yang bisa kita lakukan. Ada yang ringan seperti jalan kaki, lari kecil, atau senam. Ada juga yang menyenangkan, seperti bermain bola, bersepeda, atau berenang. Hohohoi! Adik-adik, olahraga itu tidak harus mahal. dan bisa dilakukan di mana

0: saja, bahkan di rumah kita. Yang penting, kita melakukannya dengan rutin dan gembira. Hohohoi! Adik-adik, selain membuat tubuh sehat, olahraga juga membuat hati senang. Saat berolahraga, tubuh mengeluarkan hormon bahagia yang membuat kita merasa tenang dan semangat. Hohohoi! Kita juga belajar disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Adik-adik, di dalam Islam, menjaga tubuh termasuk bagian dari ibadah. Karena tubuh ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Hohohoi! Adik-adik, agar hasil olahraga baik, kita perlu makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Hohohoi! Jangan lupa juga berdoa sebelum beraktivitas. Setelah olahraga, kita bisa mandi dan beristirahat supaya tubuh kita segar kembali. Hohohoi! Ayo, mulai biasakan olahraga setiap hari, walau hanya sebentar. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa belajar, bermain, dan beribadah dengan lebih semangat. Hohohoi! Adik-adik, itulah yang bisa kaum muslim sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hohohoi!
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi dia materi dari kakak muslim tentang pentingnya olahraga. Sudah disimak dengan baik kan tadi?
2: Sudah.
1: Oke, selanjutnya kalau begitu kita akan mulai bermain dalam kuis anak soleh.
3: Kuis anak soleh.
1: Nah, sebelum kita bacakan soal ini kan nanti rebutan ya soalnya ya. Jadi metodenya itu nanti Amin dan Fabian harus berlomba siapa yang cepat angkat tangan dan sebut nama. Jadi nanti kalau misalnya Kak Taufik bacakan soalnya, Fabian dengan Amin nanti angkat tangan kemudian sebut nama. Jangan kebalik, sebut nama dulu atau angkat tangan, atau bahkan mungkin angkat tangan terus sebut namanya temannya. Sebut namanya ya. Oke, sudah siap? Sudah? Oke, kalau begitu kita akan bacakan dari soal yang pertama. Apa judul materi yang dibawa kak muslim?
2: Fabian.
1: Oke, Fabian, apa Fabian?
2: Pentingnya olahraga.
1: Pentingnya olahraga. Yakin dengan jawabannya?
2: Yakin.
1: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawaban dari kakak muslim.
0: Masya Allah, benar.
1: Dapat 10 poin kalau benar. Nah, selanjutnya kita bacakan lagi soal yang kedua. Didengarkan baik-baik. Sebutkan contoh olahraga ringan.
2: Fabian
1: terlambat sebut nama sih. Oke, Amin, silakan Amin.
4: Jalan, senam.
1: Apalagi?
4: Lari kecil.
1: Oke. Yakin dengan jawabannya?
4: Iya.
1: Yakin dengan jawabannya. Oke, kalau begitu kita tanya ke kak muslim, benar apa tidak?
0: Masya Allah, benar.
1: Jadi salah satu olahraga ringan yakni jalan kaki, senam, dan juga lari kecil. Amin sering?
4: Sering.
1: Tapi ragu-ragu kelihatan mukanya. Oke, kalau begitu kita langsung aja. Lanjut lagi, kita bacakan soal yang ketiga. Apa arti olahraga? Ayo, apa arti olahraga? Kayaknya skip nih. Ayo, ayo, ayo, ayo. Enggak ada yang mau angkat tangan. Serius nih. Apa arti olahraga? Kalau enggak ada, kita bacakan soal yang keempat. Skip. Enggak ada yang, enggak ada nih yang mau angkat tangan nih. Enggak ada yang mau ambil poin 10 poin? Enggak. Enggak ada. Serius. Oke, kalau begitu kita skip. Kita lanjut ke soal yang keempat. Apa yang terjadi kalau jarang olahraga? Ayo. Apa yang terjadi kalau jarang olahraga?
2: Fabian, amin.
1: Fabian. Silahkan Fabian. Apa yang terjadi kalau kita jarang olahraga?
2: Tubuh menjadi... kita...
1: Ayo, ayo, abang. Jangan ketawa dulu dong. Apa, ayo.
2: Tubuh mudah lelah.
1: Dan gampang atau cepat?
2: Cepat capek.
1: Kok cepat capek sih? Cepat apa?
2: Cepat.
1: Ayo apa? Cepat-cepatan lah. Pokoknya mudah lelah aja. Mudah lelah, yakin dengan itu? Yakin. Oke, kalau begitu kita tanya ke Muslim.
0: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Jadi kalau misalnya kita jarang olahraga, kita malas-malasan, itu nanti kita jadi tubuh mudah lelah, dan juga kita gampang sakit kalau kita malas gerak juga. Kan kalau Fabian dengan Amin gak mageran kan? Nggak, bagus ya mageran itu, nggak bagus. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal yang kelima. Selain bikin sehat, olahraga juga mengajarkan kita untuk... Waduh, ciri-ciri di skip lagi nih. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada? Kalau enggak ada kita skip. Kita lanjut lagi. Ayo. Keburu waktunya habis loh. Kalau begitu kita skip ya. Kita skip. Kita lanjut ke pertanyaan atau ke soal yang keenam. Soal yang terakhir. Harus ada nih. Kalau bisa. Olahraga paling ringan bisa dilakukan di mana?
4: Amin.
1: Ayo.
4: Olahraga ringan bisa dilakukan di mana saja, seperti di rumah.
1: Seperti di rumah?
4: Iya.
1: Yakin. Oke, kata Taufik kunci. Kalau begitu kita tanya ke Kak Muslim, benar apa tidak?
0: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Berarti Amin dapat 10 poin lagi. Nah, oke. Sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah bersama mendengarkan materi dari Kakak Muslim dan juga bermain kuis anak soleh, dan selanjutnya kita akan
2: tebak sahabat.
1: Nah, oke, kalau begitu kita akan mulai bermain kuis tebak sahabat.
5: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
1: Nam, siapakah aku? Masih sama kayak tadi ya modelnya ya. Nanti angkat tangan, sebut nama. Usahakan angkat tangan langsung sebut nama. Jadi Fabian suka terlambat sebut nama itu. Oke, kalau begitu kita mulai. Siapakah aku? Khalifah ketiga. Ayo, mana nih suaranya? Siapakah aku? Khalifah ketiga.
2: Fabian. Umar.
1: Apa? Umar? Nih, saya kasih lagi nih, Kak Taufik kasih lagi nih, satu kisi-kisinya nih. Siapakah aku, Khalifah ketiga, dermawan, membiayai perang Tabuk? Umar nih, kayaknya Fabian tahu nih, enggak? Ayo, apa-apa? Enggak tahu? Amin?
4: Pas.
1: Pas juga? Fabian pas juga?
2: Belum.
1: Pas.
2: Belum.

0: Dari yang mengangkat tangan. Li bin Abi Thalib. Benar apa tidak? Ayo. Iya, tiga kali ya. Oke, kalau begitu lanjut kita bacakan lagi.
1: Abdurrahman bin
0: Auf. Oke, kalau begitu kita dengarkan apakah benar atau salah. Sudah benar dua, Fabian, tebak sahabat. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi. Siapakah aku? Percayaan umat. Pasti dengar, pasti pernah dengar dong di antara sahabat, nah begitu loh. Ada juga yang disebut dengan tadi. Ayo, 10 sahabat. Ayo. Masih belum tahu juga kah?
1: Belum tahu.
0: Siapakah aku? Sahabat yang berasal dari Romawi, bukan Mesir. Dan gugur syahid. Why? Kenapa? Kenapa gerger kepala? Amin dan juga Fabian dijuluki Tolha Al Khair. Ayo. Waktu sudah mau habis nih. Enggak ada yang mau pulang apa? Ahli memanah. Masa enggak ada yang menang? Enggak apa-apa, Ji. Kak Taufik bacakan satu lagi, Pak, kalau begitu ya. Walid. Khalid bin Walid. Yakin?
1: Yakin.
0: Fabian dapat 10 poin. Dan demikian sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kuis tebak sahabat. Walaupun kuis tebak sahabat ini cukup panjang juga. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Terima kasih telah mendengarkan. Salam sapa anak saleh.
3: 94,3 FM.
4: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wowsale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
5: Pendengar Radio MUA. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, santri semuanya sehat ya? Santri. Santri. Baik. Baik, kita sore ini lanjut lagi belajar. Semuanya masih semangat? Masih semangat?
1: Semangat.
0: Semangat. Gimana semangatnya itu? Semua masih semangat?
1: Semangat.
0: Nah, coba kita sapa dulu adik-adik yang di Zoom. Coba nanti dibuka mic-nya ya. Assalamualaikum.

0: Semuanya yang di rumah semangat ya. Oke. Nanti kapan-kapan bisa belajar di Darus Solihin ya. Nanti kita belajar langsung. Nanti Ustadz atur jadwal, siapa tahu nanti adik-adik yang di rumah bisa datang di Darus Solihin belajar di sini dengan santri-santri Darus Solihin, insya Allah ya. Baik, Ustadz tuntun dulu doa memohon ilmu yang manfaat. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ayo Ustaz tonton. Allahumma.
1: Allahumma.
0: Coba posisi berdoa gimana? Penanya. Allahumma.
1: Allahumma.
0: Inni.
1: Inni.
0: As'aluka.
1: Ilman nafi'a
0: wa rizqan thayyiba

0: Ya Allah,
1: aku mohon kepadamu
0: ilmu yang bermanfaat,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima.
1: Allahumma amin.
0: Terus satu doa lagi, mohon kemudahan. Allahumma
1: la sahla
0: illa ma ja'altahu sahla
1: wa anta taj'alul hazna
0: idza syi'ta sahla. Baik, semuanya siapkan pena. Mana penanya? Mana? Enggak boleh pakai kertas lagi. Bukunya mana? Enggak boleh pakai kertas. Coba lihat Ustadz, lihat bukunya. Enggak boleh kalau belajar itu nulisnya di kertas, nanti kertasnya hilang. Enggak boleh pakai kertas lagi ya. Ya. Baik, silakan catat. Kita masuk masih lanjutan yang kemarin yang Ustadz tampilkan di Cawas. Oke. Contoh akhlak baik pada guru. Contoh akhlak baik pada guru. Kan kemarin harus hormati guru. Iya nak? Siapa yang di kelas tuh biasa nantang gurunya. Bicaranya keras. Bicaranya kasar. Ngece gurunya. Itu gak boleh. Kalau Ustadz tahu nanti tak panggil. Ada orangnya cilik toh, terus ngeyelan. Nantang-nantang gurunya loh itu. Cilik. Orang yang gue pecis meneh. Sok rajin nulis. Awas ketahuan nanti ngece gurunya. Warak gelut karo gurune. Wah, siap-siap. Contoh akhlak baik pada guru. Satu, melayani guru dengan baik. Gurunya bawa tasnya berat, terus bantu gurunya. Jangan cuma dilihat. Nanti gurunya butuh bantuan, dibantu. Mas Dimas, tolong ambilkan Quran di situ. Diambil gitu. Bukan bilang, moh aku, moh. Enggak, saya enggak mau. Oh, enggak boleh. Melayani guru dengan baik. Terus. Kata Imam Az-Zarnuji, tidak berjalan di depan guru. Gurunya di depan, muridnya di belakang. Tidak berjalan di depan gurunya. Terus yang ketiga, tidak menempati tempat duduknya. Nah ini tempat duduknya gurunya apa ustadznya. Terus kalian lagak kayak jadi guru, duduk di depan sini. Itu gak boleh. Atau di kelas pas gurunya gak ada, pura-pura jadi guru di depan. Wih, ada anak-anak sekalian gitu, duduk di depan, di tempat gurunya. Gak boleh. Ada teman kayak gitu gak? Siapa? Akbar.
2: Delta.
0: Mana?
2: Delta.
0: Di Delta. Ini. Terus yang keempat, tidak mendahului dalam bicara kecuali dengan izinnya. Jadi enggak boleh ngomong dulu. Gurunya dulu yang ngomong. Gurunya dulu yang bicara. Kecuali kalau diizinkan bicara. Tidak mendahului dalam bicara kecuali dengan izinnya. Terus, lima. Tidak bertanya sesuatu yang membuatnya gelisah. Tidak bertanya sesuatu yang membuatnya gelisah. Kalau gurunya lagi capek, gurunya lagi sedih, gak boleh buat gurunya tambah muring. tambah marah, tambah gelisah. Enggak boleh. 6. Bertanya dengan memperhatikan waktunya. Bertanya dengan memperhatikan waktunya. Sudah semuanya? Ikuti ya. Contoh akhlak baik pada guru. Satu, melayani guru dengan baik. Dua, tidak berjalan di depannya. Tiga, tidak menempati tempat duduknya. Empat, tidak mendahului dalam bicara. Kecuali dengan izinnya. 5. Tidak bertanya sesuatu yang membuatnya gelisah. 6. Bertanya dengan memperhatikan waktunya. Baik, sekarang lihat judul baru. Santri itu harus sungguh-sungguh. Nanti ada 5 poin jenengan catat. Santri itu harus sungguh-sungguh. Masuk pondok besok harus sungguh-sungguh juga. Sudah? Sudah ya? Lihat. Santri harus pandai membagi waktu. Kapan belajar, kapan main, kapan sekolah, kapan jalan-jalan, itu. Harus pandai membagi waktu. Bisa ya bagi waktu enggak ya? Jadi bukan main terus. Nanti malamnya itu belajar. Siapa biasanya belajar di rumah malam-malam? Ba'da maghrib belajar? Sedikit yang belajar loh. Dimas habis maghrib belajar enggak? Enggak. Oh, sudah pintar berarti ya. Atau mau belajar sama rumah Ivy? Terus 2. Santri itu sedikit makan. Karena banyak makan itu berakibat banyak tidur dan malas. Ini kalau makan itu banyak-banyak itu loh. Full. Makannya itu diperhatikan, tapi kalau anak-anak ya enggak apa-apa ya biar cepat besar. Tapi nanti kalau sudah jadi santri beneran, nanti makannya itu sedikit. Biar tidak banyak tidur, biar tidak banyak malas. Ini ya, akibatnya itu nanti kalau banyak makan, banyak apa? Tidur dan malas. Sudah santri? Sampun? Rukaya sudah? 3. Santri harus terus belajar dari kecil hingga tua. Jadi bukan belajar nanti kalau di pesantren saja. Nanti kalau sudah besar belajar. Kalau sudah punya anak nanti belajar. Sampai nanti sudah sepuh, nenek-nenek, kakek-kakek belajar. Kata Imam Ahmad, belajar itu dari minal mahdi ilal lahdi. Dari momongan sampai masuk liang kubur. Itu kata Imam Ahmad. Kata siapa, Fi? Imam Ahmad, minal mahdi ilal lahdi. Terus, yang 4. Pergunakanlah masa muda untuk belajar. Jadi ketika masih anak-anak, masih remaja, belajar terus. Gunakan untuk belajar, jangan banyak main game. Boleh main game, tapi waktunya dilihat. Itu ingat. Nisan. Dimas. Pergunakanlah masa muda untuk belajar. Karena masa muda itu mudah menerima pelajaran. Satu lagi ya, 5. Masih ada 2 slide. Santri yang harus punya cita-cita yang tinggi dan harus kerja keras. Santri harus punya cita-cita yang tinggi dan harus apa? Kerja keras. Besok mau jadi apa? Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi ustad, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pak sopir pesawat. Ya, pak sopir pesawat jadi pilot. Ada yang mau jadi singa? Hah? Apa? Singa? Hah? Singlah. Semangat. Ada yang mau jadi YouTuber? Rezeki. Sudah punya akun YouTube. Oh, jadi gamer ya? Terakhir, ingat pemalas itu sumber kerugian dan penyesalan. Jadi orang malas itu merugi dan nanti menyesal. Catat ini terakhir. Kok enggak masuk? Nah itu, ingat pemalas itu sumber kerugian dan penyesalan. Ingat pemalas itu sumber apa? Kerugian dan penyesalan. Ayo, cukup. Nanti habis ini Ustaz jawab yang di Zoom. Coba angkat tangan dulu, kita berdoa untuk kedua orang tua. Rabbik firli wali walidayya warham huma kama rabbayani saghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terus doa sapu jagat kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

0: Baik, cukup. Yang adik-adik di sini tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di Zoom siap tanya jawab. Silakan langsung yang di Zoom. 10 menit saja. Ayo.
1: Baik, bismillah. Silakan yang pertama adik Muhammad Al-Fadli.
0: Ya, semua lewat resen aja ya. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Izin tanya di luar tema ya.
0: Ya, silakan.
2: Apa hukumnya baca Al-Quran tanpa memakai sarung dan tidak wudu?
0: Apa tanpa pakai sarung tidak ambil wudu? Kalau baiknya disunahkan ambil wudu. Kalau nyentuh Al-Quran langsung baiknya dengan wudu, karena la yamussul Quran illa tahir. Kata Nabi SAW tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci. Adapun nutup aurat lebih sempurna, lebih bagus, walaupun tidak jadi syarat.
2: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
3: silahkan adik Rafki Arwayan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau kita tidak hormat guru, apakah ilmunya tidak berkah?
0: Iya, ilmunya jadi tidak berkah. Kita tidak mudah dapat ilmu, terus ilmunya tidak manfaat.
4: Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berikutnya silahkan adik Yakub.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, apa maksud dari harus belajar dari kecil hingga tua?
0: Artinya belajar terus, nggak boleh belajar. Nanti kalau sudah sekolah, belajar, habis dari sekolah juga setelah lulus, belajar agama terus.
5: Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan adik Muhammad Raka.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Ustadz, bagaimana cara membagi waktu dengan baik itu?
0: Membagi waktu dengan baik, dahulukan yang lebih penting dan manfaat, hal yang sia-sia dikurangi. Seperti misalnya main game, banyak bermain, itu bisa seperlunya saja, tidak banyak-banyak.
6: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan adik Gania.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, apakah anak perempuan juga harus punya cita-cita yang tinggi dan harus kerja keras?
0: Semuanya. Cita-cita tinggi itu paling utama masuk surga. Itu paling utama.
7: Baik Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan adik Ahmad Mustafa.
8: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya mau nanya, di sekolah tadi saya ada tugas berkelompok. Ada kelompok lain yang sering ngeledekin tim saya. Bagaimana cara saya menyikapinya?
0: Kalau ada teman yang sering ngeledekin, berusaha untuk jauhi dulu kelompoknya juga demikian. Jangan dekat-dekat. Nanti kita jadi emosi, marah, dan pingin balas dendam. Gitu. Jadi kurangi bergaul dengan dia dulu. Cari teman-teman yang baik ya. Gitu.
8: Ya. Terima kasih.
0: Jadi, berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan adik Rashdan.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pak Ustaz, gimana caranya Rasdan nggak main game terus ya?
0: Bagaimana caranya?
9: Soalnya game seru.
0: Gimana, bagaimana caranya?
9: Ustaz, tolong gimana caranya Rasdan tidak tagihan main game soalnya seru.
0: Main gamenya seperlunya, ingat waktu. Bilang sama ayah sama bunda, nanti ingatkan kalau Rasdan mainnya berlebihan.

0: Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan Ade Aulia dan Rashid.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya ya.
3: Ya.
2: Di
0: Ya.
2: materi kemarin.
0: Ya.
2: Ilmunya berkah itu yang seperti apa Ustaz?
0: Ilmu yang berkah itu ilmu yang diamalkan. Tapi untuk cara dapat ilmu yang berkah harus belajar adab. Ini yang kita lagi pelajari ya. Kita lagi pelajari gimana supaya saya kalau belajar itu ilmunya tambah berkah, nggak sia-sia gitu.
2: Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukupkan ya. Insya Allah kita ketemu Senin lagi. Masih pembahasan terakhir kiat istiqomah. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Muad bin Jabal.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hadirat sada. Yurjal intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan mi?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawatkah Anda? Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda, hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM.
3: Orang yang belajar tauhid sudah lama ngaji akidah, enggak hafal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama enggak hafal doa berlindung dari syirik.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Wal-Quranil Hakim.
6: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
5: Innaka laminal mursalin.
6: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan kembali kita berjumpa di sore ini dalam program Tahukah Anda. Dan kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni tahukah Anda sahabat Mu'adz keutamaan meninggalkan jual beli saat azan Jumat untuk meraih rezeki yang berkah. Dan akan kita simak bersama dalam program Tahukah Anda.
2: Tahukah Anda. Tahukah Anda.
3: Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa rezeki yang Allah jamin untuk hambanya tidak akan salah alamat. Bahkan ketika mereka meninggalkan dari aktivitas duniawi untuk memenuhi panggilannya. Perintah untuk meninggalkan jual beli saat azan Jumat menjadi pengingat. Pengingat bahwa rezeki itu tetap datang. Terutama bagi mereka yang bertakwa dan menjadikan Allah sebagai prioritas dalam kehidupannya. Tahukah Anda sahabat Mu'adz? Rezeki dan perintah meninggalkan jual beli saat Jumat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ke-9 dari surah Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat ini mengandung perintah agar umat Islam meninggalkan segala bentuk jual beli ketika mendengar panggilan sholat Jumat. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa maksud perintah ini bukan hanya soal meninggalkan perdagangan, tetapi mengarah kepada hati dan pikiran yang sepenuhnya kepada ibadah. Menurut beliau, perintah bersegera adalah ajakan. Ajakan untuk menjadikan sholat sebagai puncak kesibukan saat itu. Dengan segera menuju sholat tanpa terlarut dalam urusan duniawi. Kemudian sahabat Mu'adz, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-10, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, tahukah Anda dalam ayat ini Allah mengizinkan hambanya untuk kembali

0: aktivitas mencari rezeki setelah sholat selesai. Namun, mereka diingatkan agar tidak melalaikan Allah dalam proses tersebut. Dan Syekh As-Sa'di menekankan pentingnya mengingat Allah di setiap keadaan. Karena banyak mengingat Allah merupakan kunci keberuntungan sejati. Kemudian, Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam ayat yang ke-11, yakni wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Dan katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Tahukah anda sahabat Mu'adz, dalam ayat ini menggambarkan kejadian ketika kaum muslimin Madinah pada saat itu berbondong-bondong untuk meninggalkan khutbah Jumat untuk menyambut karavan dagang. Allah memperingatkan kepada mereka bahwa harta dunia ini bukanlah tujuan utama hidup kita. Apa yang di sisi Allah berupa pahala itu jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada kesenangan atau perdagangan yang sesaat itu. Dan tahukah sahabat Mu'adz tentang bersabar dalam ketaatan dan rezeki dari arah yang tak terduga? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ah Al-Fatawa menafsirkan ayat lain yang serupa, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan menurut Ibnu Taimiyah, sahabat Mu'adz, bahwa ayat ini mengandung janji bahwa Allah akan membuka jalan keluar dan memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa dari sumber yang tidak mereka duga. Mereka yang bertakwa akan mendapatkan rezeki yang murni dan halal tanpa campur tangan dari sumber yang haram atau kotor. Orang yang bertakwa tidak akan dibiarkan tanpa rezeki, meski mungkin mereka tidak diberikan kemewahan duniawi yang berlebihan sebagai bentuk rahmat dari Allah. Dan sebaliknya sahabat Mu'adz, rezeki orang yang tidak bertakwa bisa diperoleh dengan cara yang sulit atau tidak berkah. Dan tahukah anda sahabat Mu'adz, Syekh As-Sa'di menyimpulkan beberapa poin penting dari ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-11 dari surah Al-Jumu'ah yang memberikan panduan bagi umat Islam dalam menunaikan kewajiban salat Jumat dan memperlakukan dunia dengan perspektif yang benar. Yakni yang pertama adalah kewajiban salat Jumat bagi laki-laki mukmin. Salat Jumat ini adalah kewajiban bagi seluruh laki-laki mukmin. Mereka diwajibkan untuk bersegera menunaikannya dan memberikan perhatian penuh terhadap ibadah yang satu ini. Kemudian yang kedua, kewajiban menghadiri dua khutbah Jumat. Kedua khutbah Jumat ini bersifat wajib dan harus dihadiri oleh jamaah. Dan kata mengingat dalam ayat yang tadi telah kita sebutkan, ini diartikan sebagai mendengarkan khutbah. Sehingga umat Islam diperintahkan untuk segera hadir dan mendengarkan nasihat yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, disyariatkan azan pada hari Jumat. Syariat menetapkan azan Jumat sebagai panggilan untuk memulai rangkaian ibadah Jumat, sebagai pengingat agar kaum muslimin itu bersiap-siap untuk meninggalkan dari urusan duniawinya dan memusatkan hati pada ibadah. Dan tahukah anda sahabat Mu'adz, kemudian pada poin yang keempat, yakni larangan dan keharaman jual beli saat atau setelah azan Jumat dikumandangkan. Jual beli setelah azan Jumat ini dikategorikan sebagai sesuatu yang haram, karena aktivitas ini dapat melalaikan seseorang dari kewajiban utama, yaitu menghadiri dan menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang kelima, menghindari dari hal-hal mubah yang melalaikan dari kewajiban. Segala hal yang pada asalnya itu mubah, namun berpotensi untuk melalaikan dari kewajiban, salah satunya yakni adalah sholat Jumat, maka itu menjadi terlarang dilakukan pada waktu tersebut. Kemudian pada poin yang keenam, kewajiban menghadiri dan mendengarkan khutbah Jumat. Datang untuk mendengarkan khutbah Jumat ini merupakan kewajiban, dan hal ini diperkuat dengan adanya celaan bagi mereka yang meninggalkannya. Kemudian pada poin yang ketujuh, diam mendengarkan khutbah. Sahabat Mu'az yang dirahmati Allah, saat khutbah ini berlangsung, maka jamaah diwajibkan diam. Diam untuk menyimak dengan benar, menyimak dengan seksama dari nasihat yang akan disampaikan oleh khatib, agar makna dan hikmah dari khutbah ini dapat diserap dengan baik oleh para pendengar. Dan kemudian yang kedelapan adalah mengutamakan ridha Allah di atas kepentingan duniawi. Saat seseorang hendak menghadiri sholat Jumat, namun jiwanya itu tergoda. Tergoda oleh pekerjaan atau perdagangan, perniagaan, ia perlu mengingat bahwa apa yang di sisi Allah ini jauh lebih baik daripada hawa nafsu yang itu melalaikannya. Dan sahabat Mu'az yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga tahukah Anda tentang berdoa setelah Jum'atan? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ketika azan Jum'at dikumandangkan, maka dilarang jual beli. Dan saat itu diperintahkan untuk berkumpul melaksanakan sholat Jum'at. Maka setelah selesai dari sholat Jum'at, mereka diperbolehkan untuk menyebar ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. Arak bin Malik radhiyallahu anhu, jika selesai sholat Jum'at, ia berhenti pada pintu masjid. Lantas ia berdoa, yakni dalam doanya, "Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu. Aku telah melaksanakan sholat wajib untukmu. Aku telah menyebar ke muka bumi sebagaimana perintah darimu. Berikanlah aku rezeki dari karuniamu. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Hadis diriwayatkan Ibnu Abu Hatim. Dan sahabat Mu'adz, kesimpulan dari pembahasan kita yakni adalah kewajiban dari menghadiri sholat Jumat. Ini mengajarkan bahwa kepentingan duniawi seperti jual beli atau aktivitas lainnya ini tidak boleh dari menghalangi seseorang hamba untuk senantiasa memenuhi panggilan ibadah sholat Jumat, dan merupakan ibadah yang ditinggalkan. Dan bagi mereka yang menjaga ketaatan ini, Allah tentu akan menjamin rezeki dari arah yang tak terduga. Bagi orang yang bertakwa, rezeki akan datang dengan keberkahan dan kemurnian. Sedangkan mereka yang melanggar atau mengejar dunia tanpa memperdulikan dari ketaatan hanya akan mendapatkan harta yang fana tanpa adanya keberuntungan di akhirat. Dan sahabat Mu'az yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pembahasan kita dalam program Tahukah Anda, yakni tentang keutamaan meninggalkan jual beli saat azan Jumat untuk meraih rezeki yang berkah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, di atas ketaatan, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Dan sahabat Mu'az, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam program Tahukah Anda di edisi berikutnya. Dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

minta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa? Allah. Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: kekristenan, kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzubillahi minas

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari kita kondisikan dari aktivitas kita untuk dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan tepat waktu. Dan tentunya khusus untuk laki-laki yang sangat dianjurkan untuk ikut berjamaah di masjid di 5 waktu sholat, maka mari kita bergegas dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menuju ke masjid-masjid terdekat dari tempat kita. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Allah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
6: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuhan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuhan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
6: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar
8: akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
9: Radio Muad bin Jabal.
10: Welcome to Mobile Legends.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
11: Ye.
12: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
11: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
12: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
11: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
12: Sudah kelas 5 SD.
11: Sudah besar itu.
12: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
11: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
12: Ada juga. Pasti mahal itu.
11: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
12: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
11: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum, kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
12: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
11: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah, saya bawa juga anakku.
13: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
14: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qal حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
17: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath: al-thayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wat-tarik lidinihi المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
19: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
20: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
21: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
20: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
22: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
20: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
23: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
24: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
20: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
25: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM.
26: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan tentunya kembali kami mengingatkan dan mengajak kepada sahabat Mu'adz yang belum menunaikan ibadah sholat maghrib untuk bersegera menunaikannya, karena waktu maghrib yang juga terbilang singkat. Dan oleh karenanya untuk sahabat Mu'adz yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, mari kita melanjutkan kebersamaan kita di Ba'da Maghrib ini dengan bersama-sama mendengarkan kajian rutin pekanan di setiap hari Senin, yakni dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullah Ta'ala. Namun sahabat Mu'adz, di malam hari ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang dikarenakan guru kita tidak dapat mengisinya, dan kita doakan bersama agar di kesempatan berikutnya guru kita dapat mengisinya dan kita dapat mendengarkannya dalam bentuk siaran langsung. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini dan selamat mendengarkan.
27: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alihwa wa alahwat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun anda berada, wahayyikum bitahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masih di bab imamah ya. Dan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk pada hadis Abdullah ibn Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Fadhal.
28: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana waghfir lana wa liwalidina wa azwajina wa dzurriyyatina wa li asatizina wa li jami'il hadirin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
27: Amin amin.
28: Allahumma ighfir li wa li asatizina wa li jami'il hadirin wal mustami'in ya akramal akramin.
27: Amin.
28: Qala al musallif rahimahullah an Abdillah ibnu Yazid Al-Khatami Al-Ansari radhiyallahu an qala haddathani Al-Bara'u wa huwa ghairu kadhubin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dah.
27: Nah, hadis berikutnya di dalam babul imamah adalah hadis dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Dia ini sahabat. Qala haddatsani Al-Bara' wa huwa ghairu kadzub. Menceritakan kepadaku Al-Bara' ibn Azib wa huwa ghairu kadzub. Naam, dan dia ini kata Abdullah bin Yazid bukanlah seorang pendusta. Jadi hadis ini adalah riwayat sahabat dari seorang sahabat. Sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Nah, Abdullah bin Yazid di antara sahabat yang ikut menyaksikan Bai'atul Ridwan. Nah, dalam keadaan beliau masih belia, masih kecil. Para ulama menyebutkan biografi beliau, wa kana katsirus shalah. Di antara sahabat yang banyak apa? Melaksanakan salat. Sakan al-Kufah. Beliau tinggal di kota Kufa. Wa kana amiran 'alaiha fi ahdi Ibnu Zubair. Diangkat sebagai amir di masa pemerintahan Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma. Adapun Al-Bara' ibn 'Azib Al-Ansari Al-Aus, nah, ikut menyaksikan peperangan Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Beliau bersafar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa safar. Para ulama menyebutkan sampai ada 18 safar yang diikuti oleh Al-Bara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya kenapa beliau tidak masuk di dalam bintang Badar, karena beliau masih kecil pada saat itu sehingga beliau tidak sempat mengikuti perang Badar. Nah, beliau wafat di tahun 72 Hijriah. Kata Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamida. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengucapkan sami Allahu liman hamida, sudah i'tidal maksudnya, maka lam yahni ahadun minna dhahra, lam yahni ay lam yuqayyis, tidak ada gerakan dari para sahabat, maksudnya belum membengkokkan sedikit pun dari punggungnya. Hatta yaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah sempurna di atas sujudnya. Nah, jadi Al-Bara mengatakan tidak ada yang memiringkan punggungnya di antara kami sampai Nabi benar-benar apa? Telah sujud. Nah, kemudian setelah itu kata Al-Bara Ibnu Azib, "Tsumma naq'u sujudan ba'dahu." Kemudian setelah itu kami pun sujud setelah beliau. Nah, hadis ini sebagaimana yang kita telah jelaskan di pertemuan kita yang lalu, keadaan makmum di belakang imam hanya ada 4. Yang pertama apa? Musabaqatul imam. Mendahului imam
0: bersama imam.
27: Berdosa atau tidak?
0: Berdosa.
27: Berdosa. Kalau mendahului imam, kemudian Anda mendahului imam pada satu rukun, batal sholatnya atau tidak?
0: Batal.
27: Nah, ini saya suruh muroja'ah. Cukup ulama saja beda pendapat, jangan antum. Kalau makmum mendahului imam di dalam satu rukun, batal sholatnya atau tidak? Kita berbicara madhab Syafi'iyah ya. Antum harus paham ini madhab Syafi'iyah. Tidak. Yang tadi bilang batal, kenapa berubah lagi? Tidak batal. Dia berdosa atau tidak?
0: Berdosa.
27: Dia berdosa. Dia batal kalau mendahului imam pada dua gerakan. Yang pertama apa? Takbiratul ihram sama salam. Kalau dia mendahului imam pada dua rukun, batal sholatnya menurut madhab Syafi'iyah. Menurut madhab Syafi'iyah. Baik. Keadaan yang kedua dari makmum. Muwafaqah. Muwafaqah. Dan ini juga diantara perkara yang terlarang. Iya kan? Perkara yang terlarang. Keadaan yang ketiga. Muwafaqah ini kapan disyariatkan? Hanya pada satu keadaan. Saat mengucapkan amin. Nanti akan muncul hadis setelah ini. Yang ketiga, mutaba'atul imam. Mutaba'ah inilah yang disyaratkan pada setiap gerakan, termasuk ketika imam bergerak untuk sujud. Maka ketika imam bergerak untuk sujud, kita ta'akhir kalilan, kita mengakhirkan diri sedikit sampai imam betul-betul sujud. Maka tidak boleh Anda sujud setelah kemudian imam sujud secara sempurna. Wadih, jelas ini? Jangan ada yang turun dari makmum menuju gerakan sujud sebelum imam sempurna. Jangan imam baru mau turun, antum juga sudah bergerak. Tunggu imam kemudian sempurna dalam sujudnya, kemudian antum turun untuk sujud. Nah, kata Al-Bara, lam yahni minna ahadun dhahra. Tidak ada yang memiringkan di antara kami punggungnya sampai benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Kemudian kami sujud setelah itu. Nah, itulah mutabah, bagaimana para sahabat betul-betul mutabah terhadap imam. Jadi bukan cuma sekedar suaranya yang antum dengarkan, bukan sekedar takbirnya, tapi lihat kondisi imamnya. Kalau dia telah sempurna, bagaimana makmum yang tidak bisa melihat? Makmum yang tidak melihat, dia menunggu gerakan orang yang pas di belakang imam. Ya, dia menunggu gerakan orang yang di belakang imam. Begitu pula saf kedua, saf ketiga. Saf kedua melihat pada saf yang pertama, saf ketiga melihat kepada saf yang kedua. Itu yang disebut dengan mutaba'ah. Itu yang disebut dengan mutaba'ah. Baik. Ini perkara sujud ya. Kalau perkara sujud saja begini keadaannya, maka berarti pada perkara yang lain para sahabat lebih menjaga di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, faedah yang pertama, husnu mutaba'ati sahabat. Baiknya mutaba'ah para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka

0: Naam. Kemudian kita turun untuk sujud. Baik, hadis setelahnya.
1: Hadis ke-83. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'amminu fa'innahu man wafaqa ta'mina al-malaika
0: fa'innahu man wafaqa
1: fa'innahu man wafaqa ta'mina
0: ta'minu
1: al-malaika.
0: Oh, itu tidak ada nih ya. Fa'in di situ apa cetakannya? Tahu di cetakan antum apa?
1: Iya, ta'mina.
0: Kalau di aslinya fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Dua kali kata ta'min. Di situ sekali saja?
1: Iya, sekali saja. Baik. Ta'mina al malaika ghafira lahu ma taqaddama min dzanbi.
0: Baik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al imamu fa amminu. Kalau imam ammanal imam, kalau imam sudah, ini tidak diartikan seperti fi'il madi ya. Kalau imam sudah mengucapkan amin, bukan begitu maksudnya. Tapi ketika imam baru mengucapkan amin, fa'aminu, maka segera mengaminkan pula. Segera mengaminkan pula. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa saja yang mencocoki aminnya dengan aminnya malaikat, termasuk aminnya imam berarti ya. Nah, maka dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Nah. Kenapa kita tidak artikan imam sudah mengatakan amin? Karena dalil yang lain. Di dalam riwayat dikatakan idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Kalau imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, maka katakanlah oleh kalian amin. Nah, itu dalil yang menjelaskan bahwasanya makmum mengaminkan di belakang imam bersamaan dengan aminnya imam. Ketika dia mampu bersamaan pula dengan aminnya malaikat, maka pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Naam. Ini yang kita katakan tadi, hal keadaan makmum di belakang imam satu-satunya yang diperkecualikan untuk mutabah dilakukan setelah imam adalah hanya amin. Maka disyariatkan untuk fi waqtin wahid, pada waktu yang bersamaan di dalam mengucapkan amin. Dan tidak ada yang menyelisihi, menjaharkan, mengeraskan bacaan amin kecuali orang-orang Syiah. Kecuali orang-orang Syiah. Nah, baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Nah, tidak mendahului juga aminnya imam. Tidak mendahului aminnya imam. Harus diusahakan bersamaan. Ketika imamnya sudah mulai, dia baca juga amin. Itu namanya muwafaqah. Nah, sehingga mereka mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Faedah yang pertama, masyru'atu qawli amin inda intiha ikra'il fatiha. Disyariatkan mengucapkan amin. Amin apa artinya? Allahumma stajib. Ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Naam. Kenapa? Li'anna akhiraha du'a. Di akhir Al-Fatihah itu doa, ada doa. Fayu'man 'alaihi, maka diaminkan. Di dalam hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi qasamtu shalah baini wa baina 'abdin isfain. Allah mengatakan aku membagi salat ini menjadi dua bagian. Makanya di antara penamaan lain suratul Fatihah adalah as-salah. Kenapa dinamakan as-salah? Karena tidak sah salat seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka Allah mengatakan qasamtus salah.

0: Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya makmum juga membaca baca Al-Fatihah. Dia tidak mencukupkan dirinya dengan bacaan bacaan imam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi kemudian melanjutkan, fa idza qala al-'abdu walhamdulillahi rabbil alamin, kalau Anda mengucapkan alhamdulillah maka Allah menjawab, hamadani 'abdi. Kalau Anda mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab, athna 'alayya 'abdi. Kalau Anda mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah menjawab, majadani 'abdi. Hamba mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah antara saya dan hamba, perjanjian. Idza qala ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allah mengatakan, hadza li 'abdi. Ini untuk hamba-hambaku. Dan hamba-hambaku mendapatkan apa yang mereka minta. Makanya Al-Fatihah ini antum renungi baik-baik. Jangan antum baca cepat-cepat. Nah, baca dia secara tertib. Diresapi. Karena ini perkara yang paling besar di dalam ibadah seseorang. Dari sholatnya, perkara yang paling besar adalah Al-Fatihah. Nah, semua ayat-ayat Al-Quran di 114 surah merujuk kepada satu surat. Suratul Fatihah. Nah, pasti itu. Dan semua dari ayat-ayat Al-Quranul Karim intinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti dari Al-Quranul Karim di dalam suratul Fatihah. Pengakuan dan pengikraran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kaum muslimin dia belajar tentang Al-Fatihah dengan baik, maka mereka akan terjauhkan dari kesyirikan kalau mereka pahami dengan baik. Nah, tidak mudah tertipu dengan orang-orang yang menjual kuburan, menjual peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan memahami perkara ini dengan sangat baik, insyaallah. Nah, karena di situ mereka meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Meminta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah. Nah, dan ingat generasi ini adalah generasi yang mengumpulkan dua perkara, mengumpulkan amal sekaligus mengumpulkan ilmu. Tidak sekedar mengumpulkan ilmu tanpa amal atau amal tanpa ilmu. Karena dua generasi yang seperti ini dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Tetapi Anda adalah generasi yang harus mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan ilmu sekaligus mengumpulkan amal. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan seseorang di atas Quran dan sunnah. Yang kedua, al-hath wa la muwafaqati ta'minil ma'mum li ta'mini imamihi. Motivasi untuk mencocoki aminnya imam. Nah, yang ketiga, annal malaika tu'manu ma'al musallin. Menunjukkan ada malaikat yang Allah tugaskan apa? Mengucapkan amin. Mengucapkan amin bersama dengan kaum muslimin yang sedang sholat. Nah, jadi ternyata malaikat juga menunggu suratul Fatihah Anda. Nah, maka malu sedikit kalau Al-Fatihah tak agak belepotan ya. Nah, yang sampai sudah lama hijrah, Al-Fatihah juga masih belepotan. Nah, sementara Al-Fatihah ini diaminkan juga oleh malaikat. Sementara kalau Anda imam kemudian tidak tahu yang mana antum baca ini, yang mana sin, yang mana za, rata semua. Nah, mungkin tidak imam mengaminkan. Tidak diaminkan itu yang begitu. Maka tolong dipelajari ini Al-Fatihah. Nah, yang keempat, anna man wafaqa ta'minahu atau ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang mencocoki aminnya dengan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, sebagian para ulama mengatakan, fa illam yakun lahu saghair yakhaffaf lahu al-kabair. Kalau dia tidak punya dosa-dosa kecil, anggaplah dia tidak punya dosa kecil, kata para ulama, maka yang diringankan adalah dosa-dosa besarnya. Kalau juga dia tidak mendapatkan dosa besar, oh berarti ini orang hebat. Nah, yurfa'u lahu darajatuhu, diangkat derajatnya. Dan ini mustahil bagi seorang manusia ya. Nah, kecuali para nabi dan para rasul. Nah, kecuali para nabi dan para rasul. Baik, lanjut.
1: Hadis ke-84. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihi fihi mudda'ifa was-saqima wa dhal hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa.
0: Baik, lanjut. Hadis terakhir.
1: Hadis ke-85. An Abi Mus'adi Al-Ansari.
0: Abi Mas'ud.
1: An Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala ja'a rajulun ila Rasulullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ta'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina fiha qal fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qatt fa ayyukum
0: mau'izatin qatt
1: ashadda mimma ghadiba yawma idhin faqal ya ayyuhan nas inna minkum
0: munaffirina
1: fa ayyukum amman nasa falyujiz fa inna min waraihil kabira wassagira wadhal hajah
0: fa inna min waraihi al kabir wadda'if ada asogir
1: wassagira wadhal hajah.
0: Baik, di sebagian catatan fa inna min waraihi al kabir wadda'if wadhal hajah. Baik, dua hadis penutup dari bab ini. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan yang kedua hadis Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif." Kalau kalian salat mengimami manusia, maka hendaknya kalian ringankan. Hendaknya kalian ringankan. Kenapa? Fa inna fihi mudhaif. Karena di antara mereka ada orang-orang yang lemah. Wassaqim, ada orang-orang yang sakit. Wadhal hajah, dan ada orang-orang yang punya kebutuhan, punya keperluan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau seseorang di antara kalian salat sendiri, maka silahkan dia panjangkan sekehendaknya. Nah, hadis yang kedua, hadis Abu Mas'ud Al-Badri. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Thalab Al-Ansari Al-Khazraji. Naam. Jadi kedua hadis ini penjelasan tentang hukum memanjangkan salat. Hukum memanjangkan salat. Hadis Abu Mas'ud, ketika seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ataakhkhar an salati subhi, terlambat, saya terlambat dari salat subuh min ajli fulan mimma yutilu bina, karena seseorang yang memanjangkan bacaannya kepada kami. Berarti salat apa ini? Dia terlambat masuk salat subuh. Kenapa? Karena ada yang memanjangkan. Salat apa? Salat malam berarti. Nah, bisa jadi dia salat malam atau dia salat isya juga bisa. Baik. Qala fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qat ashadda mimma ghadiba yawma id. Kata Abu Mas'ud, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika memberikan nasihat semarah pada saat itu. Nah, faqala ya ayuhan nas, beliau berkata, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin, di antara kalian ada yang suka buat orang lari. Nah, fa ayyukum amman nas falyujiz, maka siapapun yang mengimami manusia, maka hendaknya dia meringankan. Fa inna fi min waraihi, karena di belakangnya ada orang-orang yang sudah tua. Atau ada orang-orang yang lemah. Dan ada orang-orang yang punya kebutuhan dan keperluan. Nah, kedua hadis ini menjelaskan kepada kita satu hukum bahwa hendaknya ketika Anda mengimami manusia, hendaknya Anda meringankan. Meringankan bukan makna meringankan yang membuat sholat ini kehilangan ruhnya, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para imam hari ini. Dengan alasan meringankan, 20 rakaat menjadi 5 menit. Nah, ini bukan meringankan. Sudah dapat capeknya, dapat lelahnya, dapat lagi dosanya. Tidak ada pahalanya begini nih. Nah, itu bacanya bagaimana itu? Masalahnya di pondok pesantren juga dilakukan. Agak sedikit repot. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya imam itu yaktadi bi athafin nas laisa bi aqwiyahim. Naam. Seorang imam dia melihat siapa di antara makmumnya yang paling lemah. Itu yang menjadi ukuran. Hah? Antum imam sini, antum lihat itu kenapa kita diperintahkan untuk lihat sama makmum? Dilihat dulu. Jangan yang antum lihat di belakang antum kayak Abu Hudzaifah. Antum baca Al-Baqarah. Hah? Dia sudah biasa berdiri itu. Lihat yang lihat saya, oh ada orang tua, lihat. Ya sudah, kalau sholat maghrib tidak usahlah baca Ali Imran, baca Wadduha. Kan begitu ya. Ini sebagian imam ini perlu diajar memang fikih berjamaah, butuh daurah memang. Sebagian teman-teman ini kalau masih semangat, Masya Allah, sholat wajib dia mau tunjukkan hafalanku begini. Nah, padahal tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah mudah. Kenapa? Kenapa kita disuruh baca di ibadah-ibadah fardu ini surat-surat yang familiar, supaya yang di belakang itu dia tahu. Kalau antum salah, lupa, bisa dibenarkan. Nah, sekarang kalau antum imam salat maghrib, baca Ali Imran, dia bilang, join di belakang surat apa ini? Kayaknya surat saya belum hafal ini surat ini. Repot. Tapi kalau antum baca kuliah yuhal kafirun, wow, semangat itu yang di belakang. Terkadang malah dia tunggu salahnya. Salah kok. Supaya dia bisa benarkan. Eh? Dia baca amma ya tasa'alun. Dia bilang, oh, tunggu salah kok salah. Nah, maka ketika Anda mengimami manusia, ikhwan, maka ringankan. Ringankan. Itu petunjuk syariat. Dua hadis ini menjelaskan bahwasanya sekali lagi seorang imam disyariatkan untuk meringankan ketika dia mengimami manusia. Sebagaimana hadis ini mengajarkan kepada kita bolehnya marah di dalam memberikan nasihat. Nah, dan Nabi marah ketika Nabi mendapatkan laporan bahwasanya ada orang yang terlambat sholat subuh hanya gara-gara apa? Sholat yang dipanjangkan tadi malam. Nah, dan imam yang dimaksud di situ kata Syaikhul Utsaimin adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab itu imamnya. Nah. Ketika beliau mengimami masyarakat di Masjid Quba. Mengimami masyarakat di Masjid Quba. Dan ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang mengingkari orang-orang terpilih di antara manusia. Sebagaimana imam adalah sosok yang terpilih, tapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan dan kekeliruan, maka dia wajib untuk diingatkan dan diingkari. Nah, apa tujuan kita sholat bersama dengan imam? Kan mendapatkan pahala. Kan begitu ya? Mendapatkan pahala yang besar. Nah, sekarang ketika Anda sholat isya bersama dengan imam, berapa pahalanya? Maka dicatat bagi Anda apa? Sholat setengah malam. Ketika Anda sholat subuh bersama dengan imam, kutiba lahul qiyamu kullah. Maka dicatat bagi Anda sholat semalam suntuk. Nah, di dalam solat tarawih misalkan man sallama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila. Kalau Anda solat bersama imam sampai selesai, maka Anda mendapatkan pahala semalam. Nah, tidak dibilang imamnya dia solat 4 jam, 5 jam. Yang penting dia solat sama imamnya. Dengan solat yang tetap menjaga rukun-rukunnya, tetap menjaga ruh solatnya. Jadi kalau Anda mau solat sendiri silahkan, kasih panjang, mau 5 jam, 6 jam. Mau 5 jam, 6 jam. Tidak ada masalah. Kan itu yang diinginkan. Nah, maka hendaknya seseorang dia memperhatikan masalah ini, jangan sampai dia masuk di dalam hadis Nabi, termasuk orang-orang yang membuat manusia lari daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Maka hadis ini kata Syaikh Utsaimin, umiral imamu ay yukhaffif bis-shalah bin-nas. Imam diperintahkan untuk meringankan salat. Fala yatajawazul masyru' min qaulin aw fi'lin mura'ah li dzawil a'dar. Maka Anda harus perhatikan makmum Anda ketika Anda jadi imam. Nah, betul-betul diperhatikan. Annahu yuhram ay yutila bin nasi tatwilan zaidan anil masyru'. Diharamkan untuk memanjangkan salat dengan panjang yang berlebihan dari yang disyariatkan, kecuali makmum Anda ridho. Anda mau solat malam, makmum Anda ridho, enggak ada masalah. Silakan panjangkan. Anna tatwilal imam tatwilan zaidan 'anil masyru' udrun fit takhalluf. Kalau ada imam yang seperti ini kata Syaikh Utsaimin, itu adalah udzur bagi Anda untuk tidak ikut solat berjamaah. Itu adalah udzur bagi Anda. Nah, yang keempat, kamalu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya perhatian Nabi terhadap keadaan umatnya. Yang kelima, masyru'iyatul ghadab fil mau'izah, disyariatkan untuk marah ketika memberikan nasihat. Ketika dianggap marah pada saat itu ablak, lebih memberikan pengaruh terhadap nasihat. Naam. Annal aula ta'mimul khitab atau ta'mimal khitab fil mau'izah. Yang lebih utama menjeneralkan nasihat, dibuat lebih umum. Illa an taktadil maslahah. Kalau memang ada maslahat, boleh disebutkan siapa yang dinasihati. Tapi secara umum syariat kita memberikan nasihat secara umum itu jauh lebih baik. Kecuali ada maslahat. Nah, baik. Barakallahu fikum. Kita akan masuk bab sifat salat Nabi, dan ini di antara bab terpenting di dalam bab ini, di dalam buku ini, tentang sifat salat Nabi. Saya harap antum bisa lebih fokus dan bisa lebih tepat waktu. Nah, itu biasanya. Nah, jangan datang pas dekat azan Isya. Agak repot itu ya. Nah. Saya tidak menunjuk satu orang ini. Barusan juga dia datang ini dekat salat Isya. Kemarin-kemarin bagus ya, tepat waktu sih. Nah, lagi ada uzur berarti ya beliau ini. Nah, fadhol ada pertanyaan? Ah. Pakai mic. Karena para pendengar ingin mendengar suara Anda.
2: Nasihatnya Ustaz, di masjid dekat tempat saya kerja, bukan terkadang tapi seterusnya, biasa juga sering jadi imam, tapi ketika dia jadi makmum, dia selalu bersamaan dengan imamnya. Bagaimana itu Ustaz, nasihatnya? Apakah saya memberi nasihat? Masanya ya, yang melakukan itu orang-orang tua semua.
0: Iya. Walaupun dia orang tua, walaupun dia jenderal, biar kau bintang 5, tetap nasihati dia. Hah? Bawakan dia ini, buku ini. Kasih lihat. Pak, mohon maaf ini Puang, mohon maaf ini Daeng. Ini.
3: Ada yang Pak Hajinya.
0: Mau dia Pak Haji, mau dia haji 20 kali. Mau dia sudah haji 20 kali, kalau sholatnya salah, tidak diterima. Hah? Tidak diterima. Nah. Fadhal. Barakallahu fiik. Ah. Fadhal. Pakai mic. Mic ini juga. Karena di radio harus pakai.
4: Assalamualaikum.
0: Sunnah.
4: Sedikit keluar dari tema Ustaz. Ustaz, gimana menyikapi pasangan yang mana jika diingatkan dari kelalaiannya, namun malah dia lebih duluan naik pitam. Padahal saya sebagai seorang istri, bukan berarti ingin mengguruinya, tapi hanya ingin lihat kepala rumah tangga selalu mencontoh amalan-amalan dalam rumah tangga kami, Ustaz. Tapi malah sebaliknya, lebih banyak waktunya berinteraksi dengan HP saja. Sehingga saya timbul rasa kesal karena sudah malas membaca Al-Quran. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Nah, ini lagi banyak masalah rumah tangga ya. Di safar kemarin juga kebanyakan masalah rumah tangga. Nah, kalau sudah begini, memang istri itu diminta untuk banyak sabar. Sabar dan sabar. Kenapa? Kan itu sudah menjadi pilihanmu. Kenapa ketika engkau sebelum menikahinya, engkau tidak periksa baik-baik? Kau hanya mengandalkan media sosial, dia posting ini, posting itu, Masya Allah. Engkau berharap, Masya Allah, inilah laki-laki soleh. Soleh dari mana? Nah, laki-laki itu kan dilihat di keluarganya. Ini nasihat kepada semua akhwat, semua orang tua. Ketika ada yang kemudian melamar anak Anda, periksa dia di keluarganya. Kan itu saja. Kalau dia baik, kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Kan kelihatan kebaikan itu di tengah keluarganya. Sesimpel itu ternyata memilih laki-laki. Jangan kau lihat postingannya. Jangan kau lihat dia di luar, dia gagah, luar biasa, bersih. Lihat dia di rumah seperti apa. Tanyakan, cari informasi. Nah, karena kan kau menikah juga menurut pilihanmu. Nah sekarang jadi masalah. Setiap kau ingatkan, dia naik pitam. Tidak menerima untuk diberikan nasihat. Maka tempuh jalur yang lain. Tempuh jalur yang lain. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan pasanganmu. Doakan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Doakan dia. Nah, yang kedua, mungkin perlu diperbaiki dari caramu menasihati. Nah, terkadang kan perempuan wanita hari ini, istri, karena dia rasa dia duluan hijrah, maka seolah-olah nasihatnya itu bagaikan perintah. Nah, ini bikin masalah. Laki-laki itu sifatnya satu. Dia tidak mau diperintah dengan perempuan. Tidak mau diperintah dengan perempuan. Sifat kepemimpinannya terancam. Maka dia tidak akan mendengarkan. Berilah nasihat di saat dia apa? Telah mendapatkan kenyamanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Nah, pada kasus yang sangat besar, Ummu Sulaim menunggu momen untuk mengingatkan suaminya. Barulah kemudian nasihat itu masuk. Wanita hari ini, istri hari ini menganggap dirinya lebih duluan hijrah karena dia merasa dirinya pantas untuk apa? Menasihati dan mengingatkan suaminya. Iya. Tetapi lihat, suamimu adalah pemimpin. Kepemimpinannya perlu untuk dijaga dan diperhatikan. Supaya tidak melukai perasaannya. Kan begitu. Kan yang ingin kita sampaikan ini sebuah kebaikan, sebuah kebenaran. Kita ingin dia jadi baik. Maka jangan sampaikan dengan cara dan metode yang salah dan menyinggung dirinya. Apalagi dia suami tak. Nah. Dan para ulama selalu menasihatkan, kalaupun pada masalah-masalah yang tidak terlalu urgen, bukan pada isi masalah inti-inti syariat, maka banyak-banyak bersabarlah. Nah, kecuali pada mungkin pada perkara sholat lima waktu, ibadah-ibadah wajib, kita perlu ketegasan. Yang ketiga kata para ulama, kalau dari kita tidak bisa masuk, gunakan pihak ketiga yang mungkin dianggap oleh suami adalah orang yang dia hormati. Sampaikan keadaan itu kepada ustadz yang dia hormati misalkan. Nanti dari pintu itulah kemudian dia diberikan nasihat. Nah, biasanya itu berhasil insyaallah. Dan yang paling penting itu tadi, jangan berhenti untuk mendoakan pasangan Anda. Nah, barakallahu fikum.
4: Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, tolong beri nasihat kepada kami, terutama umahat, agar dalam mengikuti kajian-kajian seperti ini, supaya bisa tenang dan bisa menahan diri untuk mengobrol. Bisa lebih memfokuskan diri pada ilmu yang disampaikan Ustaz atau Ustazah dan asatidzah lainnya. Mungkin ini bisa menjadi muasabah buat anak pribadi. Syukran jazakallahu khair.
0: Kalau mau dibilang nasihat untuk mengontrol supaya anak tidak berbicara, ngobrol saat kajian agak repot ya. Karena mulut-mulut Anda, bukan saya yang pegang. Kalau saya yang pegang mulut, mua baru saya. Maka sayangnya seorang itu dia berada pada majelis. Itu saja yang harus dia tanamkan. Majelis ini disampaikan firman Allah, disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi dia firman Allah Subhanahu wa taala, "Naam la tarfa'u asfatakum fawqa sautin nabi." Itu di antara salah satu maknanya kata ulama li tafsir, jangan mengangkat suaramu ketika hadis Nabi dibacakan. Jangan sebisa mungkin kau tidak ngobrol pada majelis. Itu adab. Nah, ketika engkau ngobrol di majelis itu menurunkan kekurangan, menunjukkan kekurangan adabmu sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, ketika temanmu ngobrol, jangan kau ikut ngobrol. Ingatkan dia. Nah, majelis ini majelis punya kehormatan. Nah, punya kehormatan. Kalau pidato presiden saja tidak mungkin ada yang bicara. Ada yang berani bicara pidato presiden? Hah? Masa iya majelis ilmu lebih rendah daripada itu? Majelis ilmu ini lebih tinggi daripada semua majelis-majelis. Hadis Nabi dibacakan, firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Sebagiannya setiap hamba ini, setiap penuntut ilmu dia sadar diri. Hah? Dia sadar diri terkait apa? Terkait majelis yang sedang dia ikuti. Nah, kalau Anda punya sesuatu yang ingin ditanyakan, mau berbicara, silakan. Mohon izin, saat saya ada pertanyaan yang mengganjal. Silakan, ada kesempatan yang diberikan kepada Anda untuk bisa berbicara. Tapi kalau Anda berbicara pada setiap majelis, saya ingatkan, itu tanda Anda tidak beradab. Dan menunjukkan Anda tidak mendapatkan apa-apa pada majelis ilmu. Yakin saja. Antum perhatikan, orang yang suka bicara di majelis, ilmunya begitu-begitu saja. Tidak pernah berubah. Orang yang berbicara di majelis, menandakan dia tidak menghormati majelis ilmu. Maka wajar, ilmunya begitu-begitu terus. Karena memang dia sendiri tidak punya adab pada majelis. Nah, barakallahu fiik. Baik, sudah? Fadhil.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ustaz, apakah setiap bacaan Al-Fatihah itu harus diakhiri dengan kata amin? Taib. Selain di luar salat. Yang kedua, suatu saat pernah kita salat, imamnya itu batal. Tapi dia tidak tinggalkan salatnya. Nanti setelah salam baru dia katakan bahwa silakan diulang salatnya karena saya tadi batal. Ya. Gimana ya Ustaz solusinya?
0: Baik. Nah, setiap Al-Fatihah dia amin ya karena dia doa. Di ujungnya ada doa. Nah, dia ada doa. Kata Nabi sallu kama raaitumun yusalli. Sebagaimana Nabi mengaminkan setiap beliau membaca Al-Fatihah, maka kita pun mengaminkan setiap membaca Al-Fatihah. Taib. Imam yang tidak keluar ketika dia batal menunjukkan kejahilannya. Menunjukkan kejahilannya. Kita apakah mengulangi ketika imam mengatakan dia batal tadi? Iya, kita mengulangi. Kita mengulangi selama memang masih ada waktunya. Kecuali memang waktunya sudah tidak ada. Nah, barakallahu fiik. Makanya imam ini perlu diajari ya. Mungkin dia bingung, dia batal, dia mau lewat mana. Oh, sudah. Di tahiyat dia buang angin. Tapi tetap dia selesaikan ya. Iya, mungkin dia berpikir tak alami mungkin ya. Selesaikan saja dulu baru kasih tahu. Di tahiyat ya berarti ya. Nah, seharusnya dia ulangi. Kenapa? Maksudnya? Tidak, mungkin itu dihitung dengan kejahilan ya. Nah, mungkin dihitung kejahilan.
6: Maksud saya, Ustaz, karena dia kan sudah mendustai dirinya. Diakui setelah salat. Apakah ini bukan dosa baginya atau hanya sekedar?
0: Iya, ketika dia batal, dia batal sudah wudunya, tetap dia teruskan salatnya, dia berdosa jelas. Dia berdosa. Tapi bukan itu yang harus menjadi beban pikiran kita. Nah, oh dia berdosa ini, enggak, jangan. Dia harus diajari yang begituan. Nah, seorang imam, seorang tidak boleh sholat kecuali di atas toharoh. Allah tidak menerima sholat tanpa toharoh. Jadi ketika dia batal, otomatis pasti. Nah, otomatis dia harus membatalkan sholat. Nah, makmum harus langsung mengganti. Dalam posisi tahiyat misalkan, dia langsung berdiri, dia sampaikan saya batal. Dalam keadaan makmum sedang sholat. Jadi yang di belakangnya langsung mengganti posisinya. Posisinya sebagai imam. Dia langsung selesaikan tahiyat, salam. Aman bagi makmum insyaAllah. Aman bagi makmum. Hanya pada posisi tahiyat ini dia batal. Apakah makmum mengulangi sholatnya itu Allahu a'lam. Nanti saya tanyakan sebagian para ulama. Nah, pakai mic.
7: Bismillah Ustaz, merujuk di surah Al-Fatihah ayat 7, kan biasa imam dia bilang suratal lazina an'amta alaihim, tapi dia break lama begitu baru dia sambung, bolehkah begitu Ustaz? Karena kan saya pernah dengar ada syekh yang bilang tidak boleh karena itu surah Al-Fatihah itu dia langsung itu di ayat ketujuhnya itu tidak ada breaknya begitu, karena biasa ke siratal ladzina an'amta alaihim dia break baru ghairil maghdubi alaihim waladdol.
0: Yang antum lihat di Mekah seperti apa?
7: Dia lanjut biasa.
0: Dia break atau dia lanjut?
7: Dia ndak break
0: kayaknya. Hah?
7: Dia ndak break kayaknya.
0: Oh, ndak pakai kayaknya. Ada dua pendapat. Kalimat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ah, di situ ada break. Ghairil maghdubi alaihi. Boleh dia break di situ. Saya sudah pakai itu. Mahrum wakili pakai itu. Semua imam Masjidil Haram pakai seperti itu. Nah, Syekh Aiman ini, beliau pakar tajwid. Beliau mengatakan, di situ tidak ada tanda waqaf. Ghairil maghdubi alaihi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Sambung. Itu menurut beliau. Mau pakai itu, alhamdulillah, silakan. Tapi kalau mau break juga memang nafas anda tidak sampai, yang itu dilakukan oleh para imam Masjidil Haram. Coba antum perhatikan imam Masjidil Haram. Semuanya begitu. Nah, itu masalah memang sempat viral ya. Saya tanyakan kepada guru kami, Syekh Abdullah Sultan. Saya tanyakan tentang itu. Dia bilang, Syekh, saya tanya, apakah memang di sini tidak boleh wakaf? Dia jawab seperti itu. Dia bilang, antum pernah dengar imam-imam Masjidil Haram bacanya kayak bagaimana? Saya bilang semuanya dia wakaf. Ya sudah. Berarti itu imam. Tidak mungkin imam Masjidil Haram itu yang dipakai orang tidak paham tajwid. Hah? Tidak mungkin itu. Kecuali di Masjid Antum mungkin. Ini imam Masjid Mekah, imam Masjid Madinah. Tidak mungkin lah orang. Nah, barakallah. Hanya kalau dia berhenti misalkan lama sekali, wah itu masalah. Berarti dia tidak tahu lanjutannya. Nah. Baik. Sudah. Baca kasih habis. Jam 8, jam 9 selesai, jam 9 kita sholat. Masih panas itu pisang goreng jam 9.
8: Bismillah. Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami sebagai thalibul ilmi masih sering terlambat hadir majelis.
0: Ayo, ndak beradab. Usahakan antum hadir sebelum guru hadir di majelis. Itu adab di dalam penuntut ilmu dan membuat ilmu antum menjadi berkah insyaallah. Nah, kecuali memang ada uzur yang membuat antum harus terlambat pada majelis. Tapi dalam semua buku-buku adab majelis ilmu dijelaskan seyogianya seorang murid itu dia duduk lebih dahulu sebelum gurunya. Nah, itu hukum secara umum ya. Jangan berarti ketika ada yang terlambat kau bilang oh tidak beradab itu. Nah, itu hukum secara umum. Jangan kau bilang oh tidak beradab itu temanku itu. Bukan begitu maksudnya. Usahakan antum itu berada di atas adab dalam majelis ilmu. Antum tidak punya sesuatu yang bisa buat antum terlambat, maka usahakan datang tepat waktu. Kan begitu? Karena setan ini akan berusaha memundur-mundurkan anda sebentar piko pergi. Kau sholat dulu di masjidmu. Tapi kalau misalnya antum imam di masjid antum, ya itu uzur namanya. Antum punya tugas terlebih dahulu. Nah, tapi kalau antum cuma makmum yang ke-13, datanglah lebih dahulu daripada yang maksudnya apa makmum ke-13 itu makmum yang suka masbuk juga. Nah, maka datanglah lebih cepat dan itu insyaallah jauh lebih baik. Duduknya antum jauh lebih cepat. Gitu ya, sebelum sholat maghrib, antum kan pasti sholat sunnah dahulu. Maka selama itu antum dicatat sebagai apa? Orang yang sholat, bahkan dalam keadaan antum duduk. Nah, itu yang begitu antum harus kejar. antum harus kejar. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
11: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib salat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua salat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat, radhiyallahu anhumah, telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang, dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna
13: serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
16: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
15: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
17: A few moments later.
16: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
15: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
18: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
19: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
20: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
19: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
20: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
21: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
22: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
21: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
23: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
24: Qudwatun nabawiyyah.
25: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Awsini." Qala, "La taghdab." Faraddada mirara, qala, "La taghdab." Rawahu al-Bukhari.
26: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berwasiatlah kepadaku." Nabi menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
24: Qudwatun nabawiyyah.
25: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
26: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
26: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qala: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
26: Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu

0: hasan sahih. Dalam riwayat selain Turmudi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811 4038 853. Instagram.

0: Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda. Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Ustaz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
6: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian. Enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu membitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penuhi ikhwatul Islam.
7: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wahum yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
5: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan, dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
8: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam, tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 10 sasaran luput 1. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput 1 dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya. Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy tsumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya. Ketika hati ini menjadi lemah, karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika ada harta yang dihadiahkan oleh suami lalu oleh istrinya ingin dijual buat dijadikan masjid dan amal yang lainnya? Haruskah meminta izin dari suami sementara itu atas nama istrinya? Baik. Ketika seorang istri bersedekah, apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami, dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah Id itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id berada di depan seluruh makmum, laki dan perempuan. Selesai menyampaikan pesan itu, Nabi SAW menuju makmum yang perempuan. Jadi enggak ada istilah turun mimbar, ya. Kenapa kok Nabi SAW menuju makmum perempuan? Karena pesan ini mau disampaikan khusus kepada mereka, biar mereka lebih perhatian. Tapi ini bukan dalil kalau khutbah Id dua kali. Karena Rasulullah SAW enggak turun mimbar. Tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak bawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Beliau langsung menuju jamaah perempuan, menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW menyarankan, memberikan nasihat kepada mereka, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada enggak sahabat yang protes? Masya Allah, Rasulullah anti gender. Oh, tidak membela kaum Hawa. Enggak ada. Enggak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya. Bukan untuk protes, tapi tanya sebabnya. Ya Rasulullah, walima? Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak. Kok bisa yang banyak masuk neraka? Justru yang ibu-ibu. Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah, ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai rida. Rida itu seperti orang ihram, bagian atasan ini namanya rida, ya. Ditampung oleh Bilal. Ada yang melempar antingnya, ada yang melempar gelangnya, ada yang melempar kalungnya, ada yang melempar perhiasannya. Enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu, ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, kemudian yang kedua tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua, ya. Hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana, Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan. Kalau ini tanah, ya. Atau kalau misalnya itu barang, benda, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti murni milik istri, milik penerima. Sehingga boleh bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami.
1: Radio Muad bin Jabal. Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
10: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
11: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
12: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
14: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah,
1: ayah. Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridal walidain, wa tuqtullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal. Para pendengar Radio Muas dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Dan malam ini ya kembali hadir bersama dengan suasana yang juga penuh dengan ketenangan. Setelah kita melewati panjangnya perjalanan hari, mari kita sejenak untuk berhenti dan juga merenung. Kita hadirkan hati kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki diri kita dan kita mengambil dari hikmah dari setiap kejadian yang telah kita lalui di hari ini. Sebab terkadang kesibukan dunia membuat hati kita itu lupa untuk berhenti sejenak, dan padahal hati juga ini membutuhkan waktu untuk diisi dengan keimanan, dengan ilmu, dengan nasihat-nasihat. Dan oleh karena sahabat Muas, kembali di malam ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani kebersamaan kita, yakni program Morotal Pilihan.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94,3 FM.
1: Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni program Morotal Pilihan untuk menemani waktu kita di malam ini. Teruntung sahabat Muas yang mungkin di rumah sedang bersantai bersama dengan keluarga, dan atau mungkin sedang baring-baring untuk bersiap beristirahat. Nah, sahabat Muas, kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni lantunan surah Ibrahim, yakni surah ke-14 dalam Al-Quran, dengan terdiri atas 52 ayat, yang mana surah ini juga menerangkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, baik yang disembunyikan maupun apa yang ditampakkan atau ditunjukkan. Dan kita akan bersama mendengarkan lantunan dari Syekh Ibrahim Mansur. Dan oleh karenanya sahabat Muas, mari bersama kita simak dan juga bersama-sama untuk kita senantiasa mendekatkan diri dengan Allah, dengan kita juga tidak melewatkan dalam satu hari pun dengan membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Dan maka dari itu kami hadirkan juga di ruang dengar Anda di malam ini yakni Morotal Pilihan untuk bersama-sama kita mendengarkan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karenanya sahabat Muat, selamat mendengarkan.
2: Morotal Pilihan.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pasti

0: Cana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: pateando.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Muaz di malam hari ini. Dan di malam ini sahabat Muaz kita akan bersama kembali mendengarkan yakni program Sahabat Muaz Bertanya. Namun untuk malam ini sahabat Muaz qadarullah, program Sahabat Muaz Bertanya kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang dikarenakan guru kita tidak dapat mengisinya. Dan semoga di kesempatan berikutnya kita dapat bersama mendengarkan program ini dalam bentuk siaran langsung. Dan tentunya juga kami mengajak kepada sahabat Muaz nantinya untuk bisa mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu sahabat Muaz, apabila ada penyebutan tempat, waktu dan event tertentu, maka itu tidak ada kaitannya di malam hari ini. Dan mari bersama-sama kita simak program program Sahabat Muaz Bertanya berikut ini. Barakallahu fikum.
5: Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
6: Saudara seiman di manapun Anda berada, pemirsa Muaz TV dan di ruang dengar pendengar Radio Muaz di 94.3 FM ataupun di www.radiomuaz.com, dan juga kepada sahabat Muaz yang menyimak dan menyaksikan melalui akun sosial media Muaz TV baik di Facebook ataupun di YouTube. Insya Allah di kesempatan ini kita akan kembali bersama untuk bertanya jawab terkait tentang perkara-perkara Islam yang belum kita pahami ke narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan ini, yaitu Ustaz Haji Zezen Senal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabar Ustaz?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, ingin bertanya tentang selintas saya lihat tadi di sosial media adanya larangan untuk menggunakan kamera foto ataupun video Zat, di Masjidil Haram Zat. Apakah ini ada kaitannya dengan ibadah Zat? Karena ada juga yang memberikan caption untuk menjaga terhindar dari riya gitu Zat.
7: Ya. Ya alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ini terlepas dari hukum boleh tidaknya mengambil video atau foto dalam bentuk foto atau video modern seperti yang kita kenal saat ini ya. Karena saat ini berkenaan dengan tinjauan fikihnya hukum memotret atau mengambil video hampir tidak ada perselisihan para ulama rahimahumullah ta'ala. Padahal kita ketahui bahwa sampai awal tahun 2000-an itu perselisihan para ulama rahimahumullah cukup kencang juga tentang boleh tidaknya menggunakan kamera. Ya, karena mengingat di sana tentu ada sabda Nabi SAW yang melarang kita sekalian untuk melukis ya atau menggambar makhluk yang bernyawa. Dan Nabi SAW beliau bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah mereka orang-orang yang gemar melukis, atau orang yang melukis, maksudnya di situ adalah melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan teknologi dan waktu, kemudian para ulama pun merinci ya bentuk lukisan atau gambar yang dimaksud itu. Apakah lukisan manual gitu, ataukah lukisan yang berupa fotografi yang kita kenal saat ini, terutama itu sangat cepat perkembangannya setelah tahun 2000-an ya. Sebelum tahun 2000 itu kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau di Universitas Madinah, itu kalau ada orang ngambil gambar pakai foto, itu biasanya langsung kameranya diambil gitu, atau minimal dikeluarkan. Kalau dulu kan masih pakai roll itu ya, masih pakai klise itu, itu dikeluarkan sama askar itu. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi, para ulama memandang bahwa fotografi digital yang kita kenal saat ini hanyalah merupakan habsuzil gitu, jadi menahan bayangan. Sehingga kemudian setelah tahun 2000-an ini hampir sepakat para ulama memperbolehkan akan hal itu. Hanyasannya kemudian kembali kepada maksud dan tujuan. Ya, apabila maksudnya baik, maka berarti baik gitu. Apabila tidak, maka itu adalah sebuah kesia-siaan.

0: Nah, tinggal kemudian penggunaan kamera. Saat ini kita dapatkan orang terlalu berlebihan, tawasuk, yakni terlalu memudah-mudahkan, gitu kan. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, kalau kita rata-ratakan setiap harinya, itu dia bisa mengambil foto atau selfie lebih dari 10 kali.
1: Yeah.
0: Ya, padahal saya pernah membaca sebuah tulisan dari seorang psikiater, kalau orang itu selfie dalam satu hari lebih dari 7 kali, itu katanya menunjukkan sakit jiwa. Nah, ala kulli hal, bahwa secara pribadi saya setuju untuk pelarangan penggunaan kamera atau video di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, karena ini sudah masuk pada tingkatan mengganggu. Ya, mengganggu. Kecuali dalam kondisi-kondisi sangat terbatas, mungkin kita bikin konten yang bermanfaat, yang di sana ada berkenaan hukum fikih atau tata cara ibadah, ya oke lah dalam hal itu gitu. Tapi tentu bahwa di sana dengan alasan itu pula sebagian orang kemudian berlebihan, sampai bikin konten-konten yang dapat menyibukkan manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagian dari mereka melakukan kedustaan. Ya, sebagai contoh misalnya ada orang dia minta sama temannya untuk memotonya, ya memotretnya, sedangkan dia sambil mengangkat tangan seakan-akan dia sedang berdoa, padahal dia tidak sedang berdoa, kan. Ya, maka dia itu kan sebuah kedustaan dan penipuan gitu. Di samping itu pula, memang kita ketahui bahwa ibadah haji atau umroh itu merupakan ibadah yang sangat rentan dimasuki oleh riya, gitu ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, dan bagi Allah atas manusia. Di sini kita lihat susunan ayat ini pun, susunan kalimatnya itu dirubah. Dalam artian kata, kalau susunan normalnya itu kata-kata, ya misalnya ibadah haji dan umroh itu merupakan kewajiban atas manusia untuk Allah, gitu kan. Ya, sepertinya seperti itu kalau susunan awalnya. Ya, wa atimul hajja wal umrata ya lillah, gitu, seperti disebutkan dalam ayat yang lain. Tapi di dalam ayat yang satu ini, walillahi 'alan nasi hijjul bait, hukum asalnya adalah hijjul baiti alal nasi lillah, gitu ya. Ibadah haji itu kewajiban bagi manusia untuk Allah. Tetapi di sini kata lillahnya itu dikedepankan terlebih dahulu. Dan di dalam ilmu balagoh itu ada satu kaidah yang namanya takdim mahaqahu ta'khir. Mengedepankan yang semestinya di belakang dari sisi susunannya itu adalah untuk menunjukkan penghususan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang pentingnya ikhlas di situ, dan itu yang maksudnya. Dan itulah maksudnya, artinya ibadah haji itu adalah merupakan sebuah ibadah yang hanya dilakukan untuk Allah, gitu. Memberikan isyarat karena banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam riya dan sum'ah dalam perkara haji ini. Ya, oleh sebab itu nampaknya wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, pemerintah Saudi Arabia ya ingin meminimalisir ya terjerumusnya manusia ke dalam riya ini, dan untuk agar tidak mengganggu perjalanan atau proses ibadah haji atau umroh atau ibadah-ibadah lain yang dilakukan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, maka mereka melarangnya. Karena memang kita dapatkan sudah sampai kepada batasan hal itu mengganggu kenyamanan kita dalam beribadah. Ya, coba antum perhatikan misalnya ketika azan dikumandangkan sedangkan antum ada di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya. Maka akan antum dapatkan ya mungkin setengah dari jamaah itu
1: pegang kamera
0: dan
1: seperti itu.
0: Dan itu sangat-sangat mengganggu, kan? Terlebih apabila kita usai tawaf. Usai tawaf ada selfie di situ, ada suami istri yang sedang berpelukan lah dengan pose-pose tertentu. Sedangkan kita kadang sedang melaksanakan sholat di makam Ibrahim, ya. Di depan kita ada orang selfie dan sebagainya. Ini adalah sangat sangat mengganggu. Ya. Oleh sebab itu kita setuju. Walaupun di sana tentu ada maslahatnya. Kita tidak pungkiri bahwa di sana ada maslahat. Tetapi kita ketahui bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menolak kemadharatan harus lebih kita kedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Bahkan sebagian orang dalam kondisi tawafun dia sambil pegang apa tongsis. Ya, pegang tongsis seperti ini. Dan ini tentu adalah dapat mengurangi bahkan dapat menghapuskan pahala ibadah haji atau umroh itu sendiri. Ya, padahal kita ketahui bahwa di antara salah satu redaksi talbiyah yang dibaca oleh Nabi SAW adalah atau ihlal ketika Nabi SAW mengawal ibadah haji dan umroh, labbaika hajjan la ria'an fihi wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ini dengan tanpa ria dan sum'ah. Ya, dan kita pun mengatakan labbaikallahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Sementara ketika kita berusaha untuk memamerkan ibadah yang kita lakukan, maka sangat rentan, sangat transparan sekali, sangat tipis, ya, untuk kita bedakan bahwa ini adalah demi tujuan dakwah atau ini adalah demi tujuan konten.
1: Tapi saya jazakallahu khair atas penjelasan yang diberikan, dan tentu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi Anda sahabat Muas yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Untuk selanjutnya kita akan mengambil beberapa pertanyaan, namun sebelumnya kami mengajak kepada sahabat Muas yang baru bergabung dan mengikuti acara ini, untuk Anda yang bertanya ke 0852 12 22 99 2, dan untuk pesan singkat dan WhatsApp 0852 55 500 943. Untuk pertanyaan pertama sudah masuk dari pemirsa kita yang tidak menyebutkan nama. Ustaz, kedua orang tua saya telah bercerai sejak saya masih kecil karena ibu saya pernah kedapatan berselingkuh, dan sejak itu saya dan ibu saya tidak pernah lagi berkomunikasi. Hingga 3 bulan lalu saya dihubungi oleh ibu saya meminta untuk ketemu karena alasan rindu, Ustaz. Namun saya menolaknya, Ustaz, karena masih jengkel dan masih sakit hati atas perbuatannya dulu. Apakah hal ini dibolehkan?
0: Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Tidak diperbolehkan, karena kewajiban kita menyambung tali silaturahim. Ibu kita mungkin memiliki masa lalu yang kelam, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bisa jadi ibu kita adalah sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dengan silaturahmi kita, harapannya itu adalah menjadi salah satu sebab kita bisa mendakwahinya, memberikan nasihat kepadanya, dan sehingga dengan itu kemudian dia bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, kekecewaan itu boleh. Ya, mungkin kita memboikotnya beberapa saat, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Walau bagaimana ibu kita adalah memiliki jasa yang sangat besar bagi kita sekalian. Dan masing-masing orang memiliki masa lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya. Justru dengan silaturahmi kita, kita berharap itu menjadi salah satu sebab hidayah bagi orang tua yang sempat melakukan dosa besar tersebut. Ya, dan kesempatan bagi kita untuk memberikan nasihat dan masukan kepadanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Tapi tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk memutus silaturahmi. Terlebih itu adalah ya ibu kita. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita mengambil pertanyaan dari seorang ikhwan Ustaz bertanya, jika seorang akhwat Ustaz mensyaratkan agar tidak dipoligami ketika dinikahi, apakah boleh syarat itu dipenuhi, Ustaz?
0: Kaidahnya bahwa Nabi SAW beliau bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah fasyartuhu batil walau kana mi'atu syart. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah, yakni tidak sesuai dengan kitabullah, maka syarat itu secara otomatis menjadi syarat yang batil walaupun ada 100 syarat. Ya.
1: Ya.
0: Jadi belum juga kita
1: nikahi
0: ya, dia sudah mau mengambil hak kita. Ya. Dan sehingga dengan demikian syarat itu adalah syarat yang batil. Ya. Tidak perlu untuk kita penuhi.
1: Ya.
0: Kalau seandainya dia terlalu keras dalam hal itu, kita katakan ya mungkin ini adalah sebagai isyarat bahwa itu adalah bukan jodoh kita. Ya, dan lebih banyak atau masih banyak akhwat yang siap untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu jangan dijadikan sebagai topik pembahasan di awal. Ya, sebelum kita menikah.
1: Yeah.
0: Ya, belum juga menikah sudah dibahas masalah itu. Ya, itu masalah itu adalah tingkat lanjutan ya. Ya, tidak perlu dibahas masalah itu. Dan la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, ini. Jangan bertanya tentang beberapa hal yang jika Anda tanyakan,
1: ya,
0: itu akan membuat Anda susah. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala.
1: Dan ini sebenarnya pernah tren ya, di kalangan akhwat, karena adanya mungkin beberapa tokoh atau mungkin orang yang terkenal menjadikan ini sebagai syarat, bahwa di ketika dia dilamar dia mengatakan bahwa saya mensyaratkan untuk tidak dipoligami, bukan saya benci poligami tapi saya tidak mau dipoligami. Apakah seorang akhwat boleh mengajukan syarat seperti itu?
0: Tidak boleh ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperbolehkan hal itu. Gitu kan? Dan syarat itu walaupun dia tidak menolak syariat poligami, tetapi bertentangan gitu, syarat yang bertentangan dengan syariat. Dan kaidahnya adalah kullu syartin laisa fi kitabillah fasyartuhu batil walau kana mi'atu syart. Nabi SAW beliau bersabda, setiap syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah, maka syarat itu menjadi syarat yang batil walaupun ada 100 syarat, kata Nabi SAW.
1: Assalamualaikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Yunus. Pertanyaannya, saya terkena penyakit GERD atau asam lambung yang diikuti rasa cemas yang berlebihan. Terkadang kalau sedang kambuh membuat saya takut dan tidak bisa keluar rumah. Beberapa kali terkena di hari Jumat dan membuat saya tidak bisa sholat Jumat di masjid atau ke masjid. Dengan kondisi ini, apakah saya termasuk dalam kategori yang mendapat keringanan dan boleh tidak sholat Jumat dengan kondisi saya ini? Jazakallah khair.
0: Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Yani syafakumullah. Penyakit GERD ini adalah termasuk penyakit yang terkadang susah untuk dipahami oleh orang lain. Penderitanya merasakan sakit yang sangat luar biasa, sementara orang pada umumnya tidak percaya kalau kita sakit. Dan masing-masing orang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu banyak melakukan, khususnya bagi mereka yang mengalami penyakit GERD, ini adalah harus banyak melakukan terapi mandiri, khususnya adalah ruqyah mandiri. Karena wallahu ta'ala alam, beberapa masyayikh mengkabarkan kepada saya bahwa juga itu banyak diakibatkan juga karena non medis gitu. Ya, oleh sebab itu mungkin karena pandangan hasad atau ain dan lain sebagainya, maka alangkah lebih baiknya ia banyak melakukan ruqyah mandiri. Ya. Namun apabila memang hal itu dirasakan dan tidak mampu lagi kita berangkat menuju masjid, ditimpa oleh satu penyakit yang sangat luar biasa dan kita yang merasakannya, maka kita katakan Anda termasuk ke dalam golongan orang yang memiliki uzur. Ya. Tetapi dengan syarat ya bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi gitu. Bukan hanya ilustrasi dan bayangan, tapi Anda merasakan sakit dan kecemasan yang sangat luar biasa. Maka Anda termasuk golongan orang-orang yang memiliki uzur. Tetapi jangan kemudian kita membuat-buat alasan. Ya, kalau kata orang Kendarinya apa? Kalasi ya.
1: Kalasi.
0: Ya, jangan sampai kalasi. Ya. Berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin Anda akan beralasan bahwa saya sakit, pada sebenarnya Anda tidak sakit. Maka orang yang seperti itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka merasa menipu Allah, telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasakan akan hal itu. Ya Allah Ta'ala alam.
1: Terima kasih jazakallah khair atas penjelasan yang diberikan, dan kepada Bapak Yunus semoga diberi kesembuhan. Dan Anda yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita, kami buka layanan telepon di 0852 12 22 90 92. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Fadil Taswin. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana mengkodok witir yang tertinggal jika kita rutin witir satu rakaat? Apakah diganti menjadi rakaat genap menjadi dua rakaat?
0: Nah, apabila kita tidak sempat melakukannya di waktu malam padahal kita telah rutin melakukannya, maka kita boleh menggantikan sholat witir itu di waktu siang. Ya, misalnya pada waktu duha. Kita ganti. Hanya saja para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan ada dua sifat yang berbeda dengan jika witir itu dilakukan pada waktunya. Ya, yang pertama dari segi bilangan rokaat. Ya, jumlah rokaatnya kemudian digenapkan karena hukum asal sholat nahariyah itu syafa'. Dilakukan dengan jumlah genap. Bila ya rokaatnya genap, sehingga kalau biasa satu rokaat berarti menjadi dua rokaat, kalau biasa tiga rokaat menjadi empat rokaat. Kemudian baca yang kedua dari segi bacaan, ya bacaannya tidak dijaharkan, tetapi dia disirkan. Karena hukum asal sholat lailiyah itu jahriyah, hukum asal sholat yang dilakukan pada waktu malam itu dikeraskan bacaannya. Sementara hukum asal sholat yang dilakukan pada waktu siang itu sirriyah, ya tidak dikeraskan bacaannya, sehingga apabila witir itu diqadha pada waktu siang maka bacaannya tidak dijaharkan tapi disirkan atau disembunyikan. Inilah dua perbedaan antara jika witir dilakukan pada waktunya dengan jika sholat witir itu diqadha pada waktu siang. Wallahu ta'ala.
1: Apakah mengkodok waktu siang ini masuk kategori sholat duha atau sholat witir?
0: Dia sholat witir, kodok sholat witir. Ya.
1: Jadi beda lagi dengan sholat duhanya nanti, Ustaz?
0: Beda lagi dengan sholat duhanya.
1: Nah. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, pertanyaan sama, bagaimana hukum ketika kita sudah di rumah, Ustaz? Baru ingat bahwa ketika tadi makan di warung lupa membaca bismillah.
0: Ya, kalau itu sudah berlalu, berlalu. Ya, kalau seandainya lupanya itu masih sedang, ya, kita makan. Oh, ya, kalau kata orang sini sementara makan.
1: Sementara makan.
0: Ya, kalau seandainya kita masih makan maka kita mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tapi kalau sudah lewat selesai ya sudah. Kita nanti makan lagi, nanti kita baca bismillah. Naam.
1: Kemudian yang ketiga, Ustaz, mohon nasihatnya, Ustaz, Ana sebagai ASN yang di ruangan atau di kantor bercampur dengan akhwat.
0: Fattaqullaha mastata'tum, ma'anakum Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong antum untuk berusaha merealisasikan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebatas optimal kemampuan.
1: Ya.
0: Diusahakan untuk tidak berkhulwah. Ya, seoptimal mungkin ikhtilat ini diminimalisir. Ya, dan berusahalah untuk menjadi guroba, orang-orang yang asing. Ya, dan demikian pula kurangi interaksi dengan lawan jenis. Ya, kemudian juga dalam berkomunikasi ini juga perlu untuk kita jaga. Ya, karena banyak kasus-kasus perselingkuhan dan lain sebagainya berawalkan dari komunikasi, baik secara langsung atau melalui media. Ya, sebagian kalangan itu biasa saja, misalnya menyebut sayang. Ya, sayang pada sama istri orang, ini kan bahaya. ya, atau sama seorang janda atau seorang gadis, yeah, gitu kan, atau sama suami orang sebaliknya, yeah. Saya sering dapatkan kata, "Ye, sayang," gitu kan, bagaimana Anda sudah punya suami, bilang itu kepada suami orang,
1: walaupun candaan gitu,
0: walaupun itu ada bentuknya candaan dan itu sudah menjadi umum, ya sangat disayangkan di beberapa instansi itu ada umum. Hatta memanggil kak,
1: ya,
0: ya.
1: Ini tren.
0: Ini tren. Ya sekarang bahasa medsos gitu sekarang.
1: Ya.
0: Ya walaupun sudah kakek-kakek juga dipanggil kak juga gitu kan. Ya. Jadi saya sendiri kalau pesan misalnya online, ya, dipanggilnya kak. Padahal saya sudah mau jadi kakek ini. Kalau kek gitu ya. Jadi ini kan juga menjadi salah satu sebab, ya, yang dapat mengantarkan seseorang pada perzinahan. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Al-ainani tazniyan wa zinahuma nadhar." Kedua mata itu dapat berzina dan zinanya mata itu adalah penglihatan. Kedua telinga juga dapat berzina dan zinanya telinga itu pendengaran dan seterusnya. Adapun kemaluan itu hanya membenarkannya atau mendustakannya, katanya seperti itu. Wallahu ta'ala. Oleh sebab itu, a'anakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong antum untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, andaikan ada pekerjaan lain, ya, yang lebih baik, ya, yang lebih selamat bagi keistiqomahan kita, maka cari pekerjaan lain. Ya, saya ada salah seorang ustaz kita dulu di Wakatobi, dulu kita angkat jadi pimpinan Islamic Center Mu'ad bin Jabal Wakatobi. Nah. Ya, beliau tuh nggak ada tertarik untuk jadi ASN sebenarnya. Ya, tapi karena ibunya ini mengatakan, ya pokoknya ini ada peluang dan lain sebagainya. Saya senang kalau kamu jadi ASN. Nah. Ini dia berdoa, ya Allah. Kalaupun saya terangkat jadi ASN ini karena ingin memenuhi permintaan ibu gitu kan. Tolong angkat saya menjadi seorang ASN yang di tempat itu tidak ada perempuannya. Tidak ada ikhtilat, katanya begitu kan. Tidak ada ikhtilat sehingga keistiqomahan saya dapat terjaga. Alhamdulillah beliau terangkat. Ya. Terakhir angkat di sebuah instansi yang saat itu, yeah, ya di tempatnya tidak ada perempuannya gitu. Dan terhindar dari ikhtilat, terhindar dari ini, katanya sesampainya saya di Wakatobi, ya pada beliau kan dari Jogja gitu kan, yeah, sampai di Wakatobi katanya bertemu dengan kita, ya karena istrinya juga seorang hafidhah gitu, yeah, kan, bisa berkhidmat di pesantren, bisa jadi ASN, masya Allah, katanya di tempat saya itu nggak ada ikhtilat, nggak ada lawan jenis, nggak ada, saya alhamdulillah itu berkah dari birrul walidain, ya, ya doa dari seorang ibu. Wallahu a'lam.
1: Kemudian satu pertanyaan berikutnya, apakah terlalu mencintai seorang akhwat yang gagal untuk kita nikahi adalah bentuk dari gangguan setan? Namun sebelum jelasan kita jeda dengan pariwara berikut.
2: Sahabat Mu'az bertanya. Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Sahabat Muaz bertanya.
8: Kita akan mengajukan atau mengangkat kembali pertanyaan yang sempat terbacakan sebelum jeda tadi terkait tentang terlalu mencintai seorang akhwat yang gagal untuk dinikahi, Ustaz. Apakah ini bagian dari gangguan syaitan, Ustaz?
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terlalu berlebihan di dalam mencintai seseorang tentu dapat menjerumuskan ya seseorang pada kefasikan gitu.
8: Ya.
0: Apabila kita cermati dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah di ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, andaikan bapak-bapakmu itu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, keluargamu, harta bendamu, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah yang kalian ridai untuk tinggal di dalamnya, jika itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggu saja azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik gitu ya. Kalau seandainya saja kita mencintai sesuatu yang mubah, ya dari ayah kita, ibu kita, anak istri kita gitu ya, saudara kita, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, itu mengakibatkan kita fasik, apalagi mencintai sesuatu yang tidak dihalalkan bagi kita gitu. Ya, sehingga terlalu cinta terhadap seorang akhwat yang gagal untuk dinikahi, ini kan sangat lebay, berlebihan, seakan-akan di dunia ini akhwat cuman itu satu-satunya gitu kan. Dan ini adalah bagian daripada bentuk ketidak atau kurangnya keimanan seseorang pada takdir. Ya, sehingga kemudian dia merasa kecewa dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, padahal kita ketahui bahwa Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan apabila sesuatu itu terjadi, kata Nabi SAW, tidak seperti apa yang kita harapkan, maka jangan pernah mengatakan lau, karena lau atau seandainya, kata seandainya itu dapat membuka pintu syaitan. Ya, oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk berlarut-larut, sedih, kecewa ya karena lamaran kita ditolak. Ya, itu merupakan sesuatu yang biasa. Ya, merupakan sesuatu yang biasa. Umar bin Khattab saja pernah lamaran ditolak loh. Padahal kurang hebatnya Umar bin Khattab. Gitu ya. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati. Ya, karena di balik setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, pasti di sana ada hikmah. Baik kita ketahui atau tidak kita ketahui, tetapi seorang mukmin hendaklah dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terjadi sesuatu tidak seperti yang dia harapkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengatakan qaddarullah wa masya'a fa'al. Dan jangan pernah mengatakan seandainya begini dan seandainya begitu. Wallahu ta'ala alam.
8: Assalamualaikum fikum. Ikhwatan iman di mana pun Anda berada, untuk pertanyaan berikutnya kami ambil untuk pertanyaan sudah terkirim, yaitu Ustaz, apakah benar derajat pelit yang paling parah adalah pelit terhadap diri sendiri, padahal dia sendiri sedang membutuhkan? Contoh, dia lagi ingin makan bakso tapi lebih milih makan di rumah untuk menghemat uang.
0: Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Adalah orang yang pelit itu, orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di hadapannya.
8: Nah,
0: ya. Kalau orang yang pelit atas dirinya sendiri,
8: ya,
0: ini namanya maseke. Cap jahe.
8: Ya.
0: Kalau bahasa Indianya meregehese. Mere itu memberi, hese itu susah.
8: Oh, gitu.
0: Ya, meregehese.
8: Nah,
0: bahasa Sunda itu. Bukan bahasa India.
8: Nah.
0: Ya, tetapi ala kulli hal, bahwa orang itu mungkin saja dia pelit terhadap dirinya jika dia mementingkan orang lain. Dan itu adalah sifat yang terpuji. Itulah yang namanya isar. Ya. Dan sifat seperti itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimiliki oleh kaum Ansar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Ya. Dan mereka memiliki sifat isar, lebih mengedepankan orang lain dalam urusan dunia walaupun diri mereka sendiri membutuhkan. Ya, seperti saat ini misalnya, saudara-saudara kita di
8: Sumatera
0: sedang membutuhkan bantuan kita. Kita pending lah sebagian apa yang kita butuhkan saat ini.
8: Yeah.
0: Kalau sifatnya bukan primer, ya bisa kita tunda. Mengapa kemudian kita tidak membantu terlebih dahulu saudara-saudara kita? Sekarang kan sedang diuji. Ya, kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana tingkat dan kadar ukhuwah kita dengan saudara-saudara kita. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Maminna, ya, maminna," yakni tidak ada seorang pun di antara kami, maksudnya di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, yang merasa ya dia lebih berhak dengan dinarnya dan dirhamnya daripada saudaranya muslim. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum, kalau di kantongnya itu ada uang, dia tidak merasa lebih berhak dengan uang yang ada di kantongnya ini daripada saudaranya yang membutuhkan. Sampai kepada tingkatan itu, wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan itu tidak termasuk ke dalam kategori bakhil. Ya, kalau itu adalah merupakan bentuknya isar.
8: Nah,
0: dia bukan pelit sama dirinya sendiri, tapi dia lebih mengedepankan orang lain.
8: Nah,
0: ya, ada salah seorang relawan kita yang bermuamalah dengan kita gitu kan, salah seorang saudara kita itu, brother BK itu, ya, dari Inggris. Masya Allah, kalau kita lihat untuk kepentingan dirinya
8: sangat sederhana.
0: Sangat sederhana. Bahkan terkadang kita mengatakan ini antum bakhil sama diri antum. Kenapa? Karena dia itu kalau sama orang lain care-nya sangat luar biasa. Sama orang mau bunuh diri pun dia pedulinya luar biasa kan. Kalau kita biar saja dia sendiri
8: dia rasakan
0: dia juga sudah membunuh diri gitu kan. Tapi tidak dengan beliau kan. Ya. Kalau kita lihat bagaimana bajunya, bagaimana sandalnya, ya, dia pasti mencari yang paling murah. Bajunya mungkin dia beli 100.000 dapat 3 lembar kata orang sini. Ya kan?
8: Nah.
0: Sandalnya dia pakai sandal plastik biasa yang dia beli di pinggir jalan situ. Ya, pada dia bisa beli itu, tapi bagaimana dia lebih care sama orang lain? Ini tidak dikatakan orang yang paling pelit, enggak. Tapi orang seperti ini dia adalah wa yusirun 'ala anfusihim. Al isar fi umuri dunya mahmud. Ya, isar dalam urusan dunia, mengedepankan orang lain dalam urusan dunia itu terpuji. Tapi isar dalam urusan akhirat tercela. Ya, apabila ada orang, biar orang lain berbuat baik. Yeah. Ya, saya tidak usah. Katanya gitu kan. Biarlah orang lain berlomba-lomba. Ya, dalam kebaikan. Saya enggak usah. Saya lebih mengedepankan orang lain. Nah, ini enggak boleh ini. Ya, wallahu ta'ala.
8: Tapi kemudian terkait tentang masalah pelit ini, bagaimana dengan orang yang memiliki sifat kepada orang lain dia sangat pemurah, tapi kepada keluarganya sangat pelit.
0: Nah, ini yang tercela, ini beda lagi. Ya, ini beda lagi. Ya, terutama jika keperluan keluarganya ini adalah keperluan-keperluan yang sifatnya primer.
8: Ya.
0: Ini tidak boleh. Ya, karena justru sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, ada orang berinfak untuk fakir miskin, ada orang yang berinfak untuk jihad fisabilillah, ada orang yang berinfak untuk memerdekakan budak, dengan ada orang yang membelanjai keluarganya, harta mana yang lebih baik? Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ya, harta yang dikeluarkan untuk menafkahi keluarga itu lebih baik daripada harta yang dipakai untuk membantu fakir miskin, orang berjihad yang Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya.
8: Nah,
0: oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga beliau bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudhayya may ya'ul. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa manakala dia menterlantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Kecuali jikalau apa yang diinginkan oleh keluarga itu adalah sesuatu yang sifatnya sekunder atau lifestyle, yaitu adalah boleh untuk kita kesampingkan, boleh kita memprioritaskan orang lain yang membutuhkan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, maka keluarga kita harus lebih kita prioritaskan. Wallahu a'lam.
8: Terus barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, sejauh mana tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak yang menjadi tanggungannya dalam hubungan menafkahi? Apakah boleh ia melalaikan tugas tersebut dengan alasan dia sudah bekerja, tapi untuk hasil yang dia peroleh belum bisa memenuhi kebutuhan pokok?
0: Ya, tentu. Ya, kita diwajibkan untuk bekerja keras, mencari nafkah, dan itu adalah bagian daripada ibadah, bahkan bagian daripada jihad fisabilillah. Ya, sehingga Nabi SAW ketika melihat ada orang yang bekerja keras, ya, mencari nafkah, kata Nabi SAW, jika dia mencari nafkahnya itu adalah demi untuk memberikan nafkah anak istrinya, maka dia fisabilillah. Apabila dia membanting tulang, bekerja keras ini adalah untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka juga dia fisabilillah. Bahkan jika dia mencari nafkah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga dia bisa menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta kepada orang lain, maka juga dia jihad fisabilillah. Ya, hanyasannya tentu bahwa hasil itu kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: Ya.
0: Ya. Dan tugas kita adalah bekerja keras untuk mencari nafkah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi tanggung jawab itu tidak bisa dilepaskan dengan hanya sekedar kita bekerja gitu.
8: Ya.
0: Allah Azza wa Jalla sendiri berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami yang berkewajiban untuk memberikan jatah ma'isyah bagi mereka dalam kehidupan dunia. Jadi memberikan rezeki itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajiban kita adalah bekerja ya untuk mencari nafkah. Ya, wallahu ta'ala. Tapi jangan dengan alasan kemudian yang penting saya bekerja, tapi ya, dia tidak maksimal, itu juga sesuatu yang keliru.
8: Nah, terus barakallahu fik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya jika seseorang menerima hadiah dari murid-muridnya tatkala ia mengajar di kelas? Apakah ini masuk dalam sogok menyogok, Ustaz, atau bukan?
0: Nah, apabila itu adalah sangat rentan dengan merubah kebijakan berupa nilai dan semisalnya, maka tidak diperbolehkan. Ini adalah bagian daripada hadiah dari arah pekerjaan. Ya, kecuali apabila proses pembelajaran atau proses ngajar-mengajar itu sudah terputus. Misalnya di kenaikan kelas, atau di akhir tahun, ya, di mana sudah selesai semua, maka kemudian bagian dari terima kasih murid kepada gurunya memberikan hadiah. Setelah itu dia lulus, tidak ada lagi
8: hubungan,
0: tidak akan mempengaruhi nilai dan lain sebagainya, maka diperbolehkan bagian daripada tahadu tahabu. Tetapi kalau seandainya dalam hari-hari biasa di mana masih ada kepentingan-kepentingan ya antara murid dengan guru, maka tidak diperbolehkan. Ya wallahu taala alam.
8: Terima kasih barakallahu fiik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, saya pernah mendengar hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak pemberian berupa susu, minyak wangi dan bantal. Apakah hal ini benar, Ustaz? Dan apa hikmahnya, Ustaz?
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nah, benar bahwa Nabi SAW tidak menolak sejumlah hadiah, di antaranya adalah hadiah batal minyak wangi dan susu. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya remeh dan manfaatnya jelas. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW beliau adalah sosok yang sangat bersahaja. Sehingga Nabi SAW tidak menolak pemberian walaupun hanya segelas susu, walaupun hanya sedikit minyak wangi, walaupun hanya sebuah bantal, sebuah alas tidur yang itu tampak sangat sederhana, remeh. Padahal beliau statusnya sebagai seorang apa? Sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang utusan Allah. Tapi walau demikian beliau alaihi salatu wasalam tidak menolak pemberian walau pemberian itu sangat sederhana, itu intinya. Kalau sekarang misalnya katakanlah seorang wali kota lah atau bupati gitu, kalau kita kasih hadiah cuman susu gitu kan, mungkin bilang apa ini, sesuatu yang sangat remeh, antum datang cuman ngasih bantal, istilahnya mungkin mereka akan mandang bahwa ini adalah nggak selevel. Hadiahnya kok, hadiah itu kan kita menilai seseorang itu kan dengan hadiahnya. Kita akan menilai seseorang itu dengan hadiahnya kepada kita. Kalau hadiahnya, semakin hadiahnya itu berharga, berarti dia adalah semakin memuliakan kita dan kita mengetahui nilai orang itu dari hadiahnya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu adalah sosok yang tawadu. Sehingga Nabi SAW walaupun beliau adalah manusia terbaik, beliau itu saat itu adalah menjadi kepala negara gitu kan. Tapi beliau alaihi salatu wassalam menerima hadiah-hadiah yang sangat sederhana. Ya Allah taala.
8: Barakallahu fikum. Kemudian kita mengambil pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terkait tentang istikharah, Ustaz. Apakah dalam proses ta'aruf atau menuju ke pernikahan, Ustaz, keragu-raguan yang muncul itu pertanda bahwa istikharah kita diterima dan itu adalah jawaban bahwa kita tidak berjodoh dengan wanita tersebut?
0: Pertama, terkadang kita di Indonesia pada umumnya ada anggapan seakan-akan si istikharah itu hanya untuk menikah. Dan rata-rata itu orang melakukan istikharah hanya untuk menikah. Untuk urusan yang lain terkadang
8: lupa.
0: Padahal Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau melaksanakan sholat istikharah itu setiap kali beliau akan membubuhkan hadis-hadis Nabi SAW di dalam kitab sahihnya. Jadi apakah hadis ini layak untuk dimasukkan ke dalam kitab sahih ataukah tidak, beliau sholat dua rakaat dulu, sholat istikharah. Subhanallah, kalau jumlah hadis dalam Sahih Bukhari itu lebih dari 11.000, berarti Imam Bukhari rahimahullah melakukan sholat istikharahnya berapa kali itu? lebih dari 11.000 itu. Karena ada hadis-hadis yang disortir oleh Imam Bukhari dan tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya kan. Berarti beliau bisa jadi dua

0: pilihan kepada Allah. Kalau musyawarah meminta pilihan dan pendapat dari manusia. Maka apabila kita istikharah terlebih dahulu baru kemudian musyawarah setelah itu, maka insya Allah hasil musyawarah itu berarti hasil istikharah. Dan tidak mesti kemudian tanda istikharah itu muncul pada mimpi kita. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang awam bahwa itu mesti muncul dalam mimpi, walaupun terkadang iya. Ya, tapi itu bukan salah bukan satu-satunya tanda hasil istikharah kita mesti muncul di mimpi-mimpi kita. Ya, tetapi juga apabila setelah istikharah urusan semakin dimudahkan, gitu kan? Ya. Maka berarti itu sudah jawaban istikharah. Apabila setelah istikharah tapi jalannya semakin rumit, maka itu juga merupakan jawaban daripada istikharah. Ya. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita belum mantap, masih ragu, maka sholat istikharah itu bukan cuma dilakukan satu kali gitu. Ya, mungkin berulang kali sampai kita mendapatkan keteguhan dan sikap yang mantap dalam menentukan pilihan itu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita mengambil satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah boleh bertayamum bagi seorang suami dan istri tatkala berhubungan tapi tidak mendapatkan air, Ustaz?
0: Naam. Sebagaimana dalam hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala an, ya, bahwa apabila tidak mendapatkan air, ya, saat itu kita dalam keadaan junub, maka kita boleh, ya, untuk melakukan tayamum, ya, tidak perlu berguling-guling di pasir atau di tanah, cukup kita melakukan tayamum dengan mengusap wajah kita dan kedua telapak tangan kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang diberikan dan sahabat Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita yang terbatas sehingga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk belum bisa kami ajukan semuanya ke narasumber kita, dan kami ucapkan jazakumullah khair atas perhatian Anda untuk bergabung di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa menjalankan syarat-syarat Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Cepat yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istri.

0: istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama mendengarkan dan menyimak yakni program Sahabat Mu'adz Bertanya. Namun tentunya program yang tadi Sahabat Mu'adz dengarkan bersama adalah program dalam bentuk siaran ulang karena guru kita tidak dapat mengisi di kesempatan malam hari ini, dan kita doakan bersama agar di kesempatan berikutnya kita dapat bersama mendengarkan dan juga mengajukan langsung dari pertanyaan-pertanyaan kita, mungkin seputar syariat Islam atau mungkin lain sebagainya. Dan sahabat muasin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita di malam sebelumnya di pasal 3 Adab Tidur, dan akan kita simak bersama dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
0: Ensiklopedia Islam.
1: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah sampai pada poin yang ke-26. Dan di malam ini kita akan kembali melanjutkannya, yakni pada poin yang ke-27. Yang mana pada poin yang ke-27 yakni meletakkan tangan kanan di bawah pipi dan berdoa. Dan hal itu berdasarkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa pada saat itu, dan sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipi, kemudian berdoa sebanyak 3 kali. Yang mana doa yang beliau ucapkan yakni Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu 'ibadak, yang artinya ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, yaitu pada hari kiamat. Dan faedah dari hadis ini adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya dan kemudian membaca zikir yang telah kami sebutkan. Kemudian sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang ke-28, berzikir kepada Allah. Hendaklah berzikir dengan zikir-zikir dan doa-doa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah hadis yang juga telah disebutkan pada bab yang sebelumnya sahabat Mu'adz. Dan adapun zikir-zikir yang seringkali dibaca oleh beliau adalah sebagai berikut, yakni seperti yang pertama adalah bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin, yang artinya adalah dengan nama Engkau wahai Rabbku aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku, maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Dan apapun faedah dari doa ini adalah apabila akan tidur, maka hendaklah tempat tidur tersebut dibersihkan, karena siapa tahu ada kotoran yang membahayakan di situ. Lalu kemudian membaca zikir sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Adapun zikir lainnya sahabat Mu'adz yakni Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fazfaha wa in ammataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah, yang artinya adalah ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkau yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milik-Mu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah dari berbagai kejelekan. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keselamatan. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada beberapa lain sebagainya, bacaan-bacaan yang seringkali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan bacaan bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga ada zikir lain yang seringkali kita juga mendengarnya, yakni seperti subhanallah dibaca 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akyan. Hal ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada putrinya Fatimah. Dan juga adapun bacaan berikutnya adalah seperti Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabb kulli syai'in anta akhidhum bina syihati, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Iqdi an 7. Rob yang menguasai arsy yang agung, Rob kami dan Rob segala sesuatu, Rob yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rob yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan atau Al-Qur'an. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Semua makhluk atas kuasa Allah. Ya Allah, engkaulah yang awal, sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang luput darimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan, kecukupan hingga terlepas dari kefakiran. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya masih sangat banyak dari zikir-zikir yang bisa kita amalkan sebelum tidur. Dan tentunya nantinya juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yakni adalah zikir atau tuntunan zikir sebelum tidur. Kemudian pada poin yang ke-29, yakni kita membaca ayat kursi, sahabat muat. Sesungguhnya syaitan pernah mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, jika engkau mendatangi pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi sampai selesai. Dengan demikian, sesungguhnya engkau berada dalam lindungan Allah, sehingga tidak ada syaitan yang akan mendekatimu hingga engkau mendapati pagi hari. Dan ketika Abu Hurairah mengabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepadanya, dia telah berkata benar kepadamu meskipun ia seorang pendusta. Kemudian pada poin yang ke-30, yakni membaca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka itu cukup. Itu telah cukup baginya. Ada yang mengatakan cukup baginya dari qiyamul lail, dan ada juga yang mengatakan cukup baginya pelindung dari segala keburukan. Dan hendaklah seseorang senantiasa membaca dua ayat ini sebelum tidur secara rutin. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program Ensiklopedi Islam Min Adabil Muslim di kesempatan malam hari ini. Dan akan kita lanjutkan pembahasan kita, yakni pada poin yang ke-31 dan seterusnya di kesempatan berikutnya. Dan semoga Allah mudahkan dan barakallahu fikum.
0: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Radio Muaz bin Jabal.
2: Tangan istri lah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan.

0: kebahagiaan, dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang saleh.
1: Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah, alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
2: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
3: Buyutun mutmainnah. Buyutun
2: mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
4: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Tak ada gading yang tak retak.

Istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلي.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Minjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
4: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
5: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
6: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
5: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW.
7: Ya Aina Abu Jahal.
5: Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal?
7: Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal?
5: Kata Mu'ad,
7: ukhbirtu, aku dikasih tahu
5: kalau dia itu suka mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
8: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin Sobi seperti anak bayi yang menangis pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
2: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kini kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini, dan juga kita telah bersama mendengarkan dan menyimak program-program Radio Muadz sejak pagi hingga dengan malam ini. Tentunya semoga dari program-program yang kita dengarkan bersama dapat menambah dari keimanan dan ketakwaan kita, pengetahuan kita, dan juga banyak hal, dan juga sekaligus menemani sahabat Muadz di setiap aktivitas sahabat Muadz. Dan sahabat Muadz, jangan khawatir karena tentunya insya Allah kami akan kembali hadir di esok hari menemani ruang dengar sahabat Muadz. Dan juga kami ucapkan syukron jazakumullah khair atas kesetiaan sahabat Muadz di ruang dengar Radio Muadz. Dan sampai jumpa di esok hari. Dan jangan lupa untuk sahabat Muadz, kita menjalankan dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur. Dan tentunya kami hadirkan juga di malam ini, yakni tuntunan zikir sebelum tidur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
11: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
3: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
2: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu.
3: Engkau wahai ibu.
2: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Bala dia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Nurun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, sebelum beranjak tidur, saya hadir ke ruang dengar Anda dalam program Kafilah Orang-Orang Bertobat. Semoga Kafilah Orang-Orang Bertobat ini menjadi salah satu acara yang Anda minati untuk menyimak kisah-kisah yang ada di dalamnya. Karena tentu dari setiap kisah ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Kali ini, saya Anwar Junaid menemani Anda dalam kafilah orang-orang bertobat untuk menghadirkan satu kisah, yaitu pintu selalu terbuka. Berikut petikan kisah selengkapnya. Meskipun aku disibukkan oleh studiku di perguruan tinggi, namun aku tetap menyisihkan waktu untuk menjalankan hobiku, yaitu korespondensi atau surat-menyurat. Aku sudah menjadi anggota dalam majalah nasional khusus korespondensi, sehingga aku memiliki hubungan dengan banyak teman di seluruh penjuru dunia. Kami sering saling mengabari dan memberi foto dan perangko. Di akhir tahun ketiga perguruan tinggi dan sebelum mendekati liburan musim panas, aku berencana melakukan perjalanan ke beberapa negara. Pertama, aku ingin mengenal negara-negara tersebut. Kedua, aku ingin berkenalan dengan teman-temanku yang sudah memiliki hubungan denganku selama 2 tahun lebih. Dari sisi ekonomi, konsepnya menurutku amat mudah, sehingga aku tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Aku bisa menjadi tamu di rumah teman-temanku selama 2 atau 3 hari sampai 1 minggu. Di sisi lain, teman-temanku ini akan mengenalkanku dengan berbagai tempat bersejarah dan tempat-tempat rekreasi. Aku akan dijamin dan ditanggung segalanya. Lalu aku pun menyusun program perjalananku dari Arab Saudi. Aku memutuskan untuk pergi ke Perancis, kemudian ke Jerman, sesudah itu baru ke Spanyol, lalu ke Maroko, kemudian ke Mesir, lalu kembali ke negeriku, Saudi Arabia. Aku berhasil menyelesaikan ujian akhir tahun dan lulus dengan nilai terbaik. Aku memberitahu keluargaku tentang rencana perjalananku. Mereka tidak bisa menghalangiku untuk itu. Aku segera menyiapkan kamera foto dan beberapa surat penting. Juga tidak lupa dengan alamat dan nomor-nomor telepon teman-temanku. Aku meyakinkan diri bahwa aku akan bepergian untuk berekreasi, bukan untuk pamer atau hura-hura. Oleh sebab itu aku membeli pakaian ala kadarnya dan membawa uang secukupnya saja. Bahasa Inggrisku tidak banyak menolongku ketika pertama kali turun di negara tujuan pertama, karena masyarakat Prancis berbicara dengan bahasa mereka. Tetapi ketika aku menyewa taksi dari bandara hingga ke kota Prancis, baru aku tahu bahwa bahasa Inggrisku juga biasa digunakan oleh orang-orang hotel dan tempat perbelanjaan besar. Lalu aku mampir di sebuah hotel sederhana. Udara kala itu sangat dingin, Kelihatan sekali bahwa pakaianku tidak memenuhi syarat. Tubuhku mulai gemetar kedinginan. Malam pertama pun berlalu. Aku sangat bahagia ketika menghubungi temanku yang berada di sebuah kota jauh dari Paris dan memberitahukan tentang kedatanganku untuk menunjukkan kepada dirinya, dan ia sangat bergembira. Dan ia menyatakan akan menungguku di stasiun kereta api besok di kotanya. Keesokan harinya aku mengangkut koperku dan berangkat dengan kereta api. Tidak syak lagi aku menggerutu sendiri karena aku terlalu banyak mengambil gambar. Khawatir kehabisan film yang aku bawa. Akan tetapi pemandangan alam yang demikian asri amat menawan hatiku karena keindahannya. Beberapa saat sebelum kereta sampai, aku mengeluarkan foto temanku yang dari Prancis itu untuk kuteliti. Maklum karena kami belum saling bertemu langsung. Ketika berhenti dan para penumpang turun untuk mengetahui temanku tersebut, aku tidak menemui kesulitan. Kami pun berjalan bersama menuju rumahnya. Ternyata ia pandai berbahasa Inggris yang memang menjadi bahasa korespondensi kami. Aku menghabiskan waktu beberapa hari di rumahnya, hingga 5 hari. Setelah kami menyaksikan kotanya dan mengunjungi berbagai tempat rekreasi, kami bersama-sama pergi ke kota lain untuk tinggal selama 2 hari di sana. Kemudian kami kembali ke Paris bersama-sama dan menghabiskan waktu selama 3 hari di rumah salah seorang temannya. Lalu setelah itu aku berangkat menuju ke Jerman. Pada mulanya aku mendapatkan kesulitan yang sama dalam bahasa. Orang-orang Jerman hanya berbicara dengan bahasa Jerman. Di Jerman aku bisa lebih banyak bepergian karena teman-temanku memiliki mobil. Hal ini memudahkan diriku untuk lebih bebas bergerak ke sana kemari. Meskipun konsekuensinya kami tidak dapat menikmati perjalanan dengan kereta dan perjalanan berombongan. Bagaimanapun juga, aku sempat tinggal di Jerman selama 1 minggu, sehingga temanku itu menghabiskan masa liburnya bersamaku. Kami hanya sempat tinggal di rumahnya 1 hari. Kami menghabiskan waktu untuk berkeliling. Bahkan kami sempat menempuh lebih dari 5.000 km dari perjalanan kami. Maka demikian, kami menanggung biaya bahan bakar mobil. Biasa itu menjadi tanggungan bersama, setengah-setengah. Aku bisa menyaksikan Jerman lebih banyak daripada Prancis karena kondisi ekonomi temanku itu juga bagus. Selain ia juga memiliki banyak saudara di berbagai daerah, meskipun karib kerabatnya itu tidak memberikan sesuatu yang berarti buat kami. Aku meninggalkan Jerman menuju Spanyol. Aku memprogram agar bisa tinggal di sana lebih lama. Sahabat manusia yang dirahmati Allah SWT, pintu selalu terbuka. Tatkala hatiku menjadi keras dan tujuan hidupku menjadi sempit, aku menjadikan harapanku terhadap pintumu sebagai tangga penyelamat.
5: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah pada

0: saat tidak ada yang melihat.
1: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
0: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
1: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
1: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
1: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
1: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
1: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
1: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
1: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Music Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah, ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkharahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
2: 8.
1: 8, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
1: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa? Sholat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
2: puasa.
1: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian waman kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
2: Dua.
1: Yang ketiga, waman kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Tadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
2: puasa?
1: Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
2: Puasa.
1: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama-nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
2: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
1: Ya.
2: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
1: Iya. Tentunya enggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh enggak ada. Jadi delapan itu enggak ada namanya pintu rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga
2: di, rumah.
1: Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
2: Yes.
1: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini, nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah enggak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya enggak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi SAW, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw fa'awihfadhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu. Atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu'alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu? Atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya. Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada enggak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum nih, masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah, masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa gak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Anda nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar. Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya, semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
2: Umar,
1: sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam. Bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
1: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
2: lewat,
1: sekedar baca, kalaupun paham terjemahannya tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumu uff. Janganlah engkau mengucapkan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan waghfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya, bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
2: Banyak.
1: Siapa yang hari ini nyapu?
2: Kalau akhwat mungkin banyak ya Ustaz ya?
1: Enggak, karena tanyanya ikhwan, akhwat gak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu, biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
2: Pembantu iya. Sekarang
1: kemungkinan. Pembantu, malah pembantu, Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok gak level banget sih? Gak apa-apa, minimal antum bawain apa kek. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
2: makannya.
1: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
2: Iya, Ustaz.
1: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
2: habis.
1: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
2: turun.
1: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham, mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustaz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Jangan mentang-mentang. Ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah?
3: Cerewet.
1: Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya macam-macam itu kan,
2: osteoporosis,
1: osteoporosis, bahasa gampangnya, olinya udah kurang gitu aja, ya itu lebih gampang, olinya udah berkurang, jadi sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak, itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan gak pernah kepikir, coba antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Was-Silah dari Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaytu biha al-manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya, apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
2: Tidak.
1: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu. Ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali, itu gak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah. Atau mungkin juga cek. Yeah. Bisa semua kan? Yeah. Mungkin itu. Yeah. Kata sebagian ulama, law 'alima Allahu syai'an min al-'uquqi adna min uffin laharramahu laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia, dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Ana sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus Ana pikir-pikir, kayaknya nyontoh Ana tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat Ana, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh. Di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air, ya, air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. La taqul lahuma uff. Cek aja gak boleh sama orang tua. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak kita berobat. Enggak usah lah. Besoknya tawar lagi, ayo pak berobat, enggak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin enggak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, ya, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster. Okay. Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. "Wa qul lahumā qawlan karīmā." dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak gak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia gak bentak. Dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Gak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo, kemudian di atasnya ada kromo inggil. Gak tahu kalau di Betawi ada gak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada gak kromo? Gak ya. Tapi kalau di Betawi kan gak mungkin manggil bapaknya lu gue kan gak mungkin kan ya. Gak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia. Ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah kayak gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang, dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya, semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
2: susah.
1: Tapi yang paling disayang ada apa-apa curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya kenapa, itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update, bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan. Gimana anaknya, sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita, kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita. Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi
2: Main gadget.
1: Facebookan atau BB-an atau apalah WA-an atau apalah terserah. Coba pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BB-an? Berani enggak? Enggak berani. Masuk istana langsung bukan di silent, langsung
2: dimatikan.
1: Dimatiin. Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu balas. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Katanya. Nauzubillahiminzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Nauzubillahiminzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
2: 24. Ya, sekarang
1: 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Waghfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. "Waghfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua." Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian dari orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal. Ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar. Ya. Yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf, dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian, kayak gini misalnya ngisi pengajian, tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil, le, orang Jawa le, apa kata dia? Labbaik ya ummah. Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
2: Majelis.
1: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan. Bayangkan. Dipanggil dari jendela. Kirain ada masalah penting kan, adeknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa? Ayam. Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup, cuma suruh ngasih makan
2: ayam
1: aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? Esteler. Ya. Itu udah enggak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan, ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita. Ketika kita berhadapan dengan bos. Ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita, kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan masih perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat kaki. Angkat kaki. Berani enggak antum sama bos ya, lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani enggak? Enggak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya kedua orang tua kita, enggak mungkin kita ada di muka bumi, enggak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar-rahmah karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Ente niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua. Ente niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya, baru sama orang tua. Ya, munduk-munduk. Apa?

0: Karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus, beda. Ya. Ini waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yang terakhir waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa. Ya.
1: Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya betul. Jadi kalau sholat sunnah, nah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya sholat
1: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
2: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
2: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
2: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faidah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
2: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Ya. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling? Itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya, itu kan Assalamualaikum Ustaz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak

0: kedengeran.
1: Kedengeran. Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum, Bu. Ya. Atau sama dosen ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi itu. Bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Ya. Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis, kan itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
0: jeplak.
1: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak? Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul, kalajengking di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya enggak kayak gitu nanti kalajengking yang keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu karena mungkin dianya ini gagah. Ya. Tubuhnya atletis, ibunya krempeng, pendek, ya bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono. Ya. Digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya. Jangan sampai kita payungan sendiri, Bu, kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapas, suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
0: Tiga kali.
1: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat, berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah Ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat, alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya. Ketika orang tua kita ganti popok kita, sama sekarang kita ganti popok orang tua kita, beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak. Ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
0: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa, saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
1: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Nauzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengen bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah, semuanya dapat hidayah. Inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih, dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan, mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya, kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya, cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu gak dibaca-baca, gak apa-apa. Besok taruh lagi dua, ya. Wah itu nanti dipindahin, minimal ketika mindahin orang tua ngeliat. Ketika mindahin kan ngeliat, ya. Gak apa-apa gak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada gak ngeliat sama sekali. Nah liatin dia, ngeliatin, dia lihat, gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya? Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya kita kan harus tholabul ilm bu. Masya Allah. Padahal tholabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tholabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, jack. Ya. Mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau. Bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
0: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Yeah. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
1: Nah, ini. Ya kalau orang tua sudah wafat ini berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada, ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihima. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. Itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalatu alaihima," berbakti menyolati keduanya. "Wal istighfar lahuma," mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu, iya lama ini gak doain orang tua, lama gak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Itu kasih hadiah tuh.
0: Ada satu.
1: Jadi satu tuh satu.
0: Yang mana Zat? Banyak nih.
1: Coba angkat dong, Atan. Saya pilih dulu. Nah,
0: itu sumringah banget Bapak. Silakan Zat.
1: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
0: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak Zat. Yang mana Zat?
1: Yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata.
0: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Biru Walidain dan uang 100.000.
1: Masya Allah. Masya Allah.
0: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insyaallah ta'ala. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya kasihan.
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Barakallahu'alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa'ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain. Kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain. Itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai, saya lupa. Lewat, di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, silakan naik. Habis itu kemudian dia kan enggak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya, dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja. Ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana, pergi ke luar kota. Coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya ke sini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu. Bapak kamu tuh doa kan, jadinya kan doa kan. Kalau kita nggak datangi, mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi, dia ingat. Dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, kata Nabi SAW, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima, menyambung silaturahim. Yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya, ya, saking pentingnya menyambung silaturahim ini, sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu, ya, bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi, ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk, itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya adik, bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada lima. Yang pertama mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
0: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini, Sat. Boleh kita buka tanya jawab, Sat, ya?
1: Silakan.
0: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustaz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
0: Ya, silakan Afani.
2: Ah, ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya habis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah, Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan, ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik ana, Ustaz, ya. Ustaz, kelihatan nggak, Ustaz?
1: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan Anda juga nggak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin, ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu, Ustaz. Tapi malah mencari surga itu sampai ke luar negeri gitu, Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana, Ustaz?
1: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk luar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad.
1: Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, dharwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fa fihi ma fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Gak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi gak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis. Ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya gak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Taufik.
1: Silakan Bapak Taufik.
3: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
1: Iya Pak, tahu.
4: Gak perlu dijelaskan Ustaz ya. Ya silakan lanjut Pak.
3: Biar jelas.
4: Lalu pertanyaannya?
3: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
1: Iya.
3: Karena orang tua saya di Jawa. Dan hari ini ibu saya sedang sakit.
1: Oh iya.
3: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu. Dia kan tinggal di rumah itu banyak banyak kenangan, banyak nostalgia ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah meninggalkan pekerjaan yang di sini berpindah mencari pekerjaan di sana, kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
4: Enggak.
1: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya, mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita, dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi, dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yaumatu qallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: memasukkan orang ke surga. Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

dilakukan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
1: Alladzi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat yang ke 9, ayat yang ke 8 maaf, sampai ayat yang ke 9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tainal insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lasyadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله، ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhru Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim, yang pertama adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana, barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu, faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud, beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'ad, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari-jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
3: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
3: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang, tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat As-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li'an umih. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta a'ilan faqiran fa'agnakallah fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu, itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho, ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauh dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukur, syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50 ribu tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Illa idha kana yaumul qiyamah. Kecuali pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika. Ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut. Ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat u'idat lahu. Setiap kali lempengan tersebut mendingin, maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana mikdaruhu khamsina alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala

0: disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaru 50 alf sanah faqala rajul rahimakallah inna mas'altuka li tukhbiruna qala ibnu abbas yaumani dzakarahum Allah azza wa jalla fi kitabihi wallahu taala alam. Kata ibnu abbas ada dua hari, kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut,
1: meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillahu khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat, ya. Dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna walaupun kita husnudzon.

0: Di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair ya. Apa? Jazakallahu ya. Maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua. Ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya, Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak ya. Kalau apa namanya, terima apa, maaf sekali kita katakan ya, afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab ya. Taib, barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio
1: Muat Bin Jabal 94,3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri?
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Amin.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, Ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran. di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fis salah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nas li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4.

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bizikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama.

Hitungannya dia membentangkan hal-hal yang kosong tidak. Dia bentangkan kiranya dia. Kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: La

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr Waqil Abi Amra Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
7: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustaz menjawab,
9: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
14: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
15: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
16: Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Dengan Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Khotir Muaz Sobat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali menyapa Sobat Muaz kalian di kesempatan subuh hari ini, dan bersama-sama kembali kita akan menggali ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua untuk dipelajari, yaitu syariat agama Islam ini. Melalui program Tafsir Al-Muyassar, kembali kita akan mendengarkan kajian bersama dengan guru kita, biznillah, yaitu Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan kajian Tafsir Al-Muyassar, oleh karena itu sahabat muat, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
4: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
3: Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
1: Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu

0: Al-Sisi hafizahullahu ta'ala. Dan tentunya pembahasan kita masih di surah Luqman, surah ke-31 di dalam Al-Quran. Dan biiznillah apabila waktu masih ada setelah materi dari guru kita, kita akan membuka sesi interaktif. Dan untuk memaksimalkan waktu yang tersedia, langsung saja kita mulai kajian kita. Kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-30 dari surat Luqman. Oleh sebab itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 25 sampai ayat 30 dari surat yang ke-31 ini.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Qulil hamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

0: بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
1: قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak. Wa annama yad'una min dunihil batil, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Wa annallaha huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini merupakan kesimpulan besar dari rangkaian ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang tauhid, sehingga ayat yang mulia ini dikatakan oleh para ulama merupakan khulasatul hujjah, kesimpulan besar dari pembahasan-pembahasan ayat sebelumnya, manakala

0: Kita lihat dan dengarkan tadi dari mulai ayat yang ke-25. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pencipta langit dan bumi. Bahkan hakikat ini diakui oleh orang-orang kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kemudian di ayat yang ke-26 juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa Allah adalah merupakan pemilik seluruh alam semesta. Lillahi ma fis samawati wal ard. Di ayat yang ke-27 Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menegaskan bagi kita sekalian bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Andaikan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, dan lautan yang kita saksikan dijadikan sebagai tinta, bahkan bila ditambahkan dengan 7 lautan semisal semuanya dijadikan tinta, maka ilmu Allah tidak akan pernah habis. Di ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas, sehingga penciptaan manusia tidaklah sulit bagi Allah, sebagaimana juga pembangkitan manusia di hari kiamat kelak hanyalah bagaikan ya membangkitkan satu jiwa saja. Kemudian di ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, ya mengatur siang dan malam, matahari dan bulan. Lalu kemudian di ayat yang ke-30 ini Allah subhanahu wa ta'ala menyimpulkan bahwa itu semua apa yang telah Allah sebutkan dari ayat 25 sampai ayat 29 adalah menunjukkan bukti yang tidak dapat diragukan lagi sampai pada satu keputusan atau kesimpulan besar, bi annallaha huwal haqq. Oleh karena itu semua, maka Allah adalah ilah yang hak, dan sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah penyembahan dan peribadatan yang batil. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala, mereka mengatakan, ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ عَظِيمِ قُدْرَةِ اللَّهِ ta'ala. Itu semua adalah bagian dari kemahagungan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Lita'alamu wa tuqirru bi annallaha atau tuqirru annallaha huwal haq fi dhatihi wa sifatihi wa af'alih. Agar kalian mengetahui dan menetapkan bahwa Allah itu ilah yang hak, baik pada zatnya, pada sifat-sifat dan perbuatannya. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan apa yang mereka seru dari selain Allah itu batil. Wa anna allaha huwal aliyyu bidatihi wa qudrati wa qadrihi wa qahrihi wa fauqa atau fauqa jami'i makhluqatih, dan sesungguhnya Allah itu maha tinggi dengan zatnya, kekuasaan dan kemahagungannya di atas semua makhluk-makhluknya. Al-kabiru ala kulli syai', yang maha besar di atas segala sesuatu. Wa kullu ma'adahu khadi'un lahu, dan setiap segala sesuatu selain Allah tunduk patuh kepadanya. Fahuwa wahdahul mustahiqu ay yu'bad duna man siwah, maka Allah dialah semata-mata yang berhak untuk diibadahi dengan tanpa selain Dia. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya manakala kita kembali ke awal ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haq, yang demikian itu. Ya, di sini ada kata-kata zalika. Zalika di sini tentu adalah isim isyarah, kata tunjuk. Apa yang ditunjuk oleh ayat yang mulia ini adalah bukti-bukti ketauhidan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat-ayat sebelumnya tadi. Zalika bi annallaha, zalika itulah, yani itu yang telah aku sebutkan dari bukti-bukti kemahabesaran Allah. Zalika bi annallaha. Bi di sini adalah ba sababiyah. Ba yang menunjukkan sebab. Oleh sebab itu berarti maknanya zalika bisababi annallaha huwal haq gitu. Ya, oleh karena itu ya sebab bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha hak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha benar. Ya, dialah al-haq. Kata-kata al-haq memiliki makna yang sangat luas. Para ulama rahimahumullahu taala mengartikan al-haq di sini berarti hak. Ya, yang artinya maha benar, benar zat atau keberadaan zatnya, sifat-sifatnya benar, janji-janjinya benar, perbuatannya benar. Ibadah yang hak ditujukan hanya kepada Allah. Ya, tidak ada ibadah yang hak kecuali ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-haq adalah Allah al-haq, yakni zat yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keberadaannya, keagungannya dan kesempurnaannya. Demikian juga yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman An-Sa'di rahimahullah dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, ya, likaunihi ta'ala huwal haq, karena Allah itu yang maha hak, sarat hadihil umur wa tanadzamat hadihin nuzum, maka pengaturan alam semesta yang sangat indah ini, ya, itu adalah karena Allah maha hak. Li'annahu jalla wa ala haqqun fi dhatihi wa haqqun fi af'alihi wa haqqun fi ahkamih. Karena Allah itu maha benar pada keberadaan zatnya, benar amal perbuatannya, benar pada hukum-hukumnya, benar pula pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka setiap segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti hak. Setiap segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti benar. Para Rasul semuanya benar, kitab-kitab sucinya benar, janji Allah pasti benar, pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pasti benar. Iqab atau hukuman yang Allah ancamkan terhadap orang-orang kafir itu pasti benar. Wa kullu ma sadara anhu fa huwa haq. Maka setiap segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti hak. Ya, maka konsekuensi Allah itu maha hak, Allah itu maha benar, maka berarti agama yang Allah berikan kepada kita pasti benar. Para Rasul berarti benar, janji-janjinya benar, ancamannya benar, surga itu benar, neraka itu benar. Ya, hari kiamat itu benar adanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annama yad'una min dunihil batil. Dan sesungguhnya setiap apa yang mereka seru dari selain Allah itu batil. Ya, ini adalah merupakan salah satu ayat terpenting dalam pembahasan tauhid. Ya, karena tauhid tidak akan pernah benar, tidak akan pernah lurus dan bersih kecuali manakala kita menafikan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah. Namanya an-nafyu wal isbat. Oleh sebab itu kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya, sebagian orang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, terjemahan ini menjadi ya kurang tepat. Karena di sana ada sesembahan-sesembahan lain yang diibadahi dari selain Allah. Kalau kita hanya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kapan ada orang menyembah kepada berhala, beribadah kepada pepohonan, beribadah kepada kuburan, berarti kita katakan dia juga Allah gitu. Maka oleh sebab itu makna yang tepat la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang hak, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Apa dalilnya? Dalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ada dua ayat yang sangat mirip. Ya, surat Luqman ayat 30 dengan surat Al-Hajj ayat 62. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, dalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ada kata-kata huwa di situ. Ya, dan sesungguhnya apa yang diibadahi dari selain Allah dialah batil. Ya, maka oleh sebab itu makna yang benar ketika kita mengartikan la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Karena di sana ada tuhan-tuhan lain yang diibadahi dari selain Allah, tetapi semuanya batil. Antum perhatikan dalam firman Allah ini, wa anna ma yad'una min dunillah. Ma di sini isim mausul. Dan di dalam ilmu tafsir dan demikian pula di dalam ilmu usul fikih, bahwa isim mausul itu bagian dari siyaghul umum yang menunjukkan keumuman, redaksi yang menunjukkan keumuman. Maka karena di sini Allah berfirman wa annama yad'una min dunihi al-batil, maka seluruh sesembahan selain daripada Allah berarti batil. Baik itu berupa berhala, berupa manusia, jin, kuburan, pepohonan, bebatuan, bintang, malaikat, para nabi dan rasul yang diibadahi dari selain Allah, maka seluruh peribadatan terhadap mereka itu batil. Mereka semua batil bila dijadikan sebagai objek ibadah. Ya, bila dijadikan sebagai objek ibadah. Maka kita katakan tadi, termasuk para nabi dan rasul kalau diibadahi, iya, termasuk para nabi dan rasul juga batil jika dijadikan sebagai objek ibadah. Ya, tetapi para nabi dan rasul itu sendiri tentu adalah hak, karena mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwa setiap segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti hak. Tetapi ketika para nabi dan rasul itu dijadikan sebagai objek ibadah, maka dia berarti batil. Ya. Bukan berarti kata para ulama salaf bahwa makhluk tersebut tidak ada, tetapi menjadikannya sebagai sesembahan dari selain Allah, maka itu adalah sebuah kebatilan. Ya, contohnya misalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi yang mulia, nabi yang hak, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala Nabi Isa diibadahi dari selain Allah, maka peribadatan terhadap Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan satu bentuk kebatilan. Ya, demikian pula dengan para malaikat dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang lain yang dijadikan sebagai objek ibadah. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'unahu min dunihi al-batil wa anna Allah 'aliyyul kabir. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk ibadah yang dialihkan kepada selain Allah termasuk kebatilan. Termasuk mereka yang berdoa kepada para penghuni kubur yang sudah wafat, mereka yang meminta pertolongan gaib kepada penghuni kubur, mereka yang bernazar kepada selain Allah, mereka yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, mereka yang menyembelih untuk selain Allah, semua bentuk-bentuk peribadatan itu adalah merupakan sebuah kebatilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu al-ali. Al-ali itu adalah yang maha tinggi, sehingga ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat ketinggian Allah secara hakiki. Ya, Allah itu maha tinggi, maha tinggi zatnya, maha tinggi kedudukannya, maha tinggi nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa oleh sebab itulah ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas seluruh makhluknya, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar tersebut. Ya, yang kita bacakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fauqa makhluqatihi. Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mulk, aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Jadi Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsyhi ba'inun an khalqihi. Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arsy, berada di atas langit dan Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluk ciptaannya. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita ketika kita menetapkan Allah Azza wa Jal bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, tidak berarti bahwa kita sekalian menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan tanpa kita mempertanyakan bagaimana hakikatnya. Karena Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwal aliyul kabir. Al-Ali tadi yang maha tinggi, al-Kabir artinya maha besar. Allah Subhanahu wa taala zatnya maha agung, kekuasaannya maha agung, kerajaannya maha agung, sifat-sifatnya juga maha agung, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-Kabir, yang maha besar. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan dua nama yang maha agung ini, al-Aliyyu al-Kabir? Karena kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, ya, itu sama dengan mereka merendahkan Allah, merendahkan hak Allah, mengagungkan makhluk melebihi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyekutukan Allah sama dengan mereka merendahkan Allah. Sama dengan mereka, ya, mengagungkan makhluk melebihi Allah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan wa annallaha, ya, huwal al-ali al-kabir. Allah itu yang maha tinggi, yang tidak boleh direndahkan oleh siapapun juga. Ya. Karena Allah itu al-aliyu al-a'la, yang maha tinggi. Ya, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jal. Al-kabir, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, maha agung, sehingga tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan dua nama yang maha agung ini, al-aliyu al-kabir. Ya, sehingga jelaslah kesimpulan dari ayat yang mulia ini bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, dan apapun yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah sebuah kebatilan. Ya, siapa yang melakukannya terjerumus ke dalam kesia-siaan, bahkan bukan hanya kesia-siaan, dia terjerumus ke dalam dosa yang terbesar. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita satu ayat di surah Luqman. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik tentunya dapat kita amalkan atau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang disampaikan di pagi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk bisa berjumpa kembali dalam kajian yang sama di kesempatan yang akan datang. Kita akhir kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini kok barangnya jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
8: Halo, Pak.
9: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo? Iya, halo?
10: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, urusannya, ya Allah.
11: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
10: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
11: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
12: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
11: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
10: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
11: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
10: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
13: Tapi antum kapan pi?
5: Radio Mu'adz bin Jabal.
14: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotiman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini, dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz, program Zikir Pagi. Dan semoga kembali kita dapat menguatkan hati kita, dan kita kembali mengisi hati kita dengan lantunan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu zikir yang istimewa dalam zikir pagi ini, sahabat Mas, adalah zikir yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Juwairiyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah salat subuh, sedangkan Juwairiyah berada di tempat salatnya. Setelah itu, beliau pulang setelah tiba waktu duha, sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya, "Apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan?" Ia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi, tentu akan menyamai timbangannya, yaitu Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kamu ulangi. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanakallahumma wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arusnya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2726. Maka ikhwata liman sahabat mati dimanapun Anda berada, jangan sampai kita melewatkan zikir-zikir yang begitu agung ini, karena tentunya rugi sekali sahabat mas kalau kita tidak bisa menyempatkan waktu sedikit saja, walaupun sebentar, walaupun hanya beberapa zikir, ya paling tidak kita mengucapkan, kita melantunkan zikir tersebut jikalau mungkin waktu kita sangat terbatas. Kalau tidak bisa semuanya, paling tidak tidak ditinggalkan semuanya pula. Oleh karena itu sahabat muat, dimanapun Anda berada, kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat program zikir pagi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: 94.3 FM

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk.
1: Ye.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
2: Belum Pi, nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya betul, hanya sama si carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga. Pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
3: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muaz Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
5: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Khotol iman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di pukul 6:28 waktu Indonesia Tengah. Ketika kita mendengar kata penyakit berbahaya sahabat Muaz, yang terlintas di pikiran kita biasanya penyakit-penyakit yang umum kita dengar, yaitu diabetes, kemudian hipertensi, penyakit jantung, atau bahkan kanker. Banyak orang yang berusaha menjaga diri dengan mengatur pola makannya, mengurangi konsumsi gula, dan rutin memeriksa kesehatan, serta kemudian rajin berolahraga. Namun ada satu kebiasaan yang juga sering dianggap sepele, dilakukan hampir setiap hari dan tanpa disadari, ini ternyata dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit tersebut. Nah, kebiasaan ini bukanlah kebiasaan merokok, bukan pula mengonsumsi makanan tertentu, melainkan dia adalah terlalu lama duduk dan kurang bergerak. Di era modern seperti saat ini, banyak sekali aktivitas dilakukan sambil duduk. Ya, kita duduk saat bekerja, kita duduk juga saat belajar, juga bahkan saat ini ya, saat berkendara mungkin sahabat Muaz, atau saat menonton misalkan televisi ya, bahkan saat bersantai menggunakan telepon genggam. Nah, akibatnya tubuh semakin jarang bergerak meskipun aktivitas kita sangat padat. Lalu pertanyaannya, apakah duduk terlalu lama benar-benar berbahaya? dan apa dampaknya bagi kesehatan? Dan benarkah kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki ya dapat memberikan manfaat yang besar bagi tubuh? Kita akan cari tahu bersama dalam kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, Sahabat Muat, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Khotoliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Salah satu gaya hidup manusia modern, sahabat Mas, adalah gaya hidup sedentari. Sedentari. Nah, pertanyaannya, apa itu sedentari? Jadi sedentari, sahabat Mas, adalah kondisi ketika seseorang menghabiskan banyak waktunya dalam keadaan duduk, bersandar, atau berbaring dengan pengeluaran energi yang sangat rendah. Contohnya, kita bekerja di depan komputer, kemudian kita bermain gawai atau handphone, atau mengemudi dalam waktu lama. WHO menegaskan bahwa semakin tinggi waktu sedentari, semakin tinggi pula resiko berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, kanker tertentu, dan kematian dini dapat terjadi. Kemudian, seberapa berbahaya duduk terlalu lama? Penelitian yang menganalisis lebih dari 1 juta orang ternyata menemukan bahwa duduk lebih dari 8 jam per hari tanpa adanya aktivitas yang cukup meningkatkan resiko kematian secara signifikan. Bahkan resikonya dapat mendekati faktor resiko besar seperti obesitas dan merokok. Meta-analisis lain menunjukkan bahwa perilaku sedentari berkaitan dengan meningkatkan atau peningkatan resiko penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, beberapa jenis kanker, kematian dini akibat berbagai penyebab. Nah, hubungan ini tetap terlihat meskipun seseorang kadang-kadang berolahraga. Mengapa duduk terlalu lama kemudian menjadi berbahaya? Jadi ketika tubuh terlalu lama tidak bergerak, sahabat Muas, maka pembakaran kalori akan menurun. Sensitivitas insulin berkurang, aliran darah menjadi kurang optimal, tekanan darah cenderung meningkat, dan metabolisme lemak dan gula menjadi terganggu. Nah, akibatnya resiko penyakit metabolik dan penyakit jantung meningkat. Kemudian, apa solusi praktis yang direkomendasikan penelitian? Yang pertama, sahabat Mas, adalah jangan duduk terus-menerus. Banyak penelitian menunjukkan bahwa memecah waktu duduk dengan aktivitas ringan maka memberikan manfaat kesehatan. Contoh sederhananya ya, misalkan kita berdiri setiap 30 sampai 60 menit. Kemudian kita berjalan ke dispenser misalkan atau ke kamar mandi ya. Setiap kita duduk ya, setiap duduk misalkan lama 30 sampai 60 menit tadi, maka kita sempatkan untuk berdiri kemudian kita jalan ke tempat lain. Kemudian naik turun tangga juga, ini juga sesuatu yang aktivitas ringan yang memberikan manfaat kesehatan serta melakukan perenggangan singkat. Bahkan tambahan beberapa menit aktivitas sedang setiap hari itu sudah mampu menurunkan resiko-resiko penyakit yang dapat menyerang kita kalau kita terlalu lama sering duduk seharian. Kemudian solusi praktis yang direkomendasikan juga adalah adanya target minimal aktivitas fisik yang diberikan atau direkomendasikan oleh WHO. Jadi WHO merekomendasikan selama 150 sampai 300 menit aktivitas fisik intensif sedang per minggunya atau sekitar 75 sampai 150 menit aktivitas berat per minggu. Jika dibagi rata, maka selama 150 menit per minggu setara dengan sekitar 30 menit per hari selama 5 hari. Jadi WHO merekomendasikan sahabat Muas

0: itu rasanya tidak seberat apa yang kita pikirkan, kita kira. Mungkin kalau misalkan kita harus melakukan 150 menit ya dalam sehari. Kemudian selanjutnya Sobat Mos, dimanapun Anda berada, kita juga dianjurkan untuk berjalan. Nah pertanyaannya, mengapa berjalan kaki itu sangat direkomendasikan? Kita akan cerita bersama dalam kesempatan Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana Sobat Muat, tetapkan terus Radio Sobat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Spirit Pagi,
13: seputar informasi dan tips di pagi.

0: Hari.
1: Masih bersama kami di Radio Mas Bincawal Kendari, sobat muat dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah telah kita ketahui bersama bahwa ternyata memang aktivitas kita ya, yaitu duduk terlalu lama dalam sehari itu memang banyak sekali resiko penyakit yang dapat timbul kalau kita tidak menyelinginya dengan aktivitas lain, seperti misalkan berjalan setiap 30 sampai 60 menit setelah kita lama duduk. Nah, pertanyaannya, mengapa jalan kaki sangat direkomendasikan? Jalan kaki, sahabat Mas, adalah bentuk olahraga yang paling murah, kemudian juga paling aman, dan bisa dilakukan hampir semua usia, dan tidak membutuhkan tentunya alat yang khusus seperti olahraga yang lainnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa berjalan kaki dengan rutin ini dapat menjaga kesehatan jantung, karena jalan kaki membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki sirkulasi, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian juga menurunkan resiko kematian dini. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas berjalan kaki secara teratur ini berhubungan dengan penurunan resiko kematian akibat berbagai penyakit. Kemudian juga mengontrol berat badan. Jalan kaki meningkatkan pengeluaran energi dan membantu mengurangi lemak tubuh bila dilakukan secara konsisten. Kemudian, jalan kaki mengurangi resiko diabetes tipe 2. Aktivitas otot saat berjalan membantu tubuh menggunakan glukosa lebih efektif sehingga efek sensitivitas insulin menjadi meningkat. Dan manfaat lainnya dari berjalan kaki adalah menjaga kesehatan mental. WHO mencatat bahwa aktivitas fisik itu berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih baik, kualitas tidur yang lebih baik, dan penurunan stres. Ikhwatal iman, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kesehatan tentu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Menjaga kesehatan tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit atau biaya yang besar. Terkadang perubahan yang kecil yang dilakukan secara konsisten, secara kontinu, justru memberikan dampak yang luar biasa ternyata. Maka di tengah kesibukan kita dan kemajuan teknologi yang membuat hidup kita semakin praktis, jangan sampai kita kehilangan kebiasaan dasar yang sangat dibutuhkan tubuh kita, yaitu bergerak. Luangkan waktu kita untuk berjalan kaki, berdiri sejenak dari kursi, dan memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk tetap aktif. Karena tubuh kita juga, sahabat Mas, punya hak ya untuk diberikan waktu agar dia dapat rileks kembali. Mari kita ingat bahwa kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit ketika penyakit itu datang, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sebelum penyakit itu terjadi. Karena itu, mulailah dari langkah paling sederhana seperti bangun atau berdiri ya, ketika sudah lama duduk, misalkan tadi kita sudah baca bersama, yaitu kalau kita sudah duduk 30 menit atau 1 jam ya, maka kita sempatkan untuk berdiri sebentar. Atau kita jalan keluar, misalkan kita ke toilet atau ke dispenser atau ke mana begitu untuk cari minum misalkan ya. Maka aktivitas-aktivitas seperti ini akan membantu kita, membantu tubuh kita agar lebih baik ya, daripada kita misalkan memaksa tubuh kita untuk terus duduk berlama-lama, apalagi misalkan kita betul-betul disibukkan dengan pekerjaan kita. Semoga apa yang kita pelajari bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari memberikan informasi yang bermakna, bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil untuk menjaga kesehatan sebagai investasi berharga bagi masa depan kita nantinya. Sampai jumpa dalam kesempatan Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari pada kesempatan lainnya. Dan tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia. Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
9: Tangan istri lah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan. Dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salih. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah, alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
10: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
11: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
10: Buyutun mutmainnah.
12: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, al-hira wal-harira wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas, sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari. Khotol iman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Setiap muslim tentu mencintai Al-Quran. Kita membacanya, mendengarkannya, dan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kita. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri kita, sejauh mana usaha kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran? Nah, banyak di antara kita yang mengagumi para penghafal Al-Quran. Kita merasa bahwa mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, hafalan yang kuat, dan waktu yang lebih banyak. Akibatnya terkadang muncul anggapan bahwa menghafal Al-Quran itu hanya untuk anak-anak, santri, atau orang-orang tertentu saja. Padahal, menghafal Al-Quran, sahabat Mu'adz, bukanlah tentang siapa yang memiliki waktu yang luang, ya, tentang siapa yang paling cepat, melainkan tentang siapa yang mau memulai dan istiqomah menjaganya. Setiap ayat yang kita hafal, meskipun hanya sedikit, merupakan langkah mendekat kepada kalam Allah yang penuh keberkahan. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz program Quran for Hafiz. Dan semoga melalui program ini, paling tidak kita setelah mendengarkannya mulai termotivasi dan mulai perlahan-lahan kita menyisihkan waktu kita, walaupun sebentar, mungkin setelah sholat, ya, atau sebelum sholat, kita membaca Al-Quran dan berusaha menghafalkannya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, sahabat Mu'adz, tetapkan terus radio sahabat Mu'adz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Yes.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf J Phone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jaya Pon. Altaf Jaya Pon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jaya Pon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Pon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
5: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
4: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
5: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
4: Betul sekali Mito Hai.
6: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi. Dan juga kepada saya. Untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqomah.

0: kita bisa terdorong kembali, ya, terkuatkan kembali, dan kita bisa melangkahkan kaki kita dalam perjuangan yang sedang kita harapkan, sedang kita usahakan itu. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, Sobat Muat, tetapkan terus Radio Sobat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
0: Ikhwan Iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masa depan adalah masa yang dibangun oleh hal-hal kecil yang sering dianggap sepele hari ini. Mungkin seringkali kita membayangkan bahwa perubahan besar haruslah dimulai dengan langkah yang besar pula. Kita mungkin berpikir bahwa untuk menjadi lebih baik, maka berarti harus menunggu waktu yang tepat, kesempatan yang besar, atau perubahan yang luar biasa. Padahal kenyataannya, perubahan besar hampir selalu berawal dari sesuatu yang kecil. Sebuah bangunan yang megah tidak kemudian berdiri dalam satu hari, atau tidak langsung jadi begitu saja. Tetapi ia dibangun dari partikel-partikel kecil, pasir yang dicampur dengan bata demi bata, kemudian dibungkus melalui semen, menggunakan semen. Kemudian dicat. Barulah dari berbagai susunan tersebut, susunan material kecil, besar, dan berbagai bentuk, kemudian jadilah bangunan yang berdiri megah. Sebuah pohon yang besar tidak tumbuh dalam semalam. Bahkan ia tumbuh dari benih yang kecil, yang dirawat hari demi hari, yang disiram, dipupuk hari demi harinya. Demikianlah pula kehidupan kita. Masa depan kita seringkali ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan hari ini. Pendengar sahabat semua dimanapun Anda berada, sebagai seorang Muslim, tentu kita diajarkan untuk tidak meremehkan amalan sekecil apapun. Betapa banyak kebaikan yang dianggap kecil oleh manusia, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum kepada saudara kita, menyapa dengan ucapan salam, menyingkirkan gangguan dari jalan, membaca satu halaman dari Al-Quran, menghafalkan satu halaman dari Al-Quran, bersedekah dengan jumlah yang tidak seberapa, beristighfar beberapa kali. Semua boleh jadi terlihat kecil, namun ketika dilakukan terus-menerus, ia akan membentuk pribadi yang berbeda. Sebaliknya, banyak keburukan besar justru bermula dari hal-hal yang dianggap sepele. Satu kali menunda sholat, sesekali berbohong, sesekali membuka sesuatu yang haram, satu kali meninggalkan kewajiban.

yang besar pun dirasa ringan dilakukan. Ikhwatul iman sahabatullah dimanapun Anda berada, mari kita lihat kehidupan sehari-hari kita. Seseorang membaca Al-Quran hanya 5 menit sehari, mungkin merasa tidak ada perubahan yang besar pada dirinya pada hari itu. Namun, bayangkan jika dia istiqomah selama 1 bulan, setiap harinya, menyempatkan 5 menit sebelum sholat misalkan, atau mungkin sesudah sholat, atau mungkin di sela-sela kerjaannya, ketika beristirahat, melakukan perenggangan 5 menit, menyempatkan membaca Al-Quran, maka ia akan menyelesaikan ratusan, bahkan ribuan halaman bacaan. Seseorang yang menghafal 1 ayat setiap harinya, tentu akan merasa dirinya hafalannya hanya sedikit sekali kalau dilihat hanya hari itu saja. Tetapi bayangkan kalau misalkan dia melakukannya setiap hari. 1 ayat, 1 hari, dalam 1 tahun. Maka tentu dia telah menghafalkan ratusan ayat. Seseorang yang menyisihkan sedikit hartanya setiap harinya untuk sedekah, mungkin akan merasa jumlahnya kecil. Namun demikian, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi itulah amal yang menjadi penyebab keselamatannya. Begitu pula dalam urusan dunia. Seseorang yang rajin membaca beberapa halaman buku setiap hari akan memiliki pengetahuan yang berbeda tentunya dalam beberapa tahun ke depan. Orang yang menjaga kesehatannya dengan berjalan kaki beberapa menit setiap harinya tentu akan merasakan manfaat yang besar di masa mendatang dibandingkan orang yang terlalu atau tidak menyempatkan diri untuk berdiri, melakukan perenggangan, berjalan kaki setiap harinya di sela-sela aktivitasnya. Perubahan besar seringkali tidak terjadi karena satu keputusan besar. Tetapi ternyata karena ratusan keputusan kecil yang dilakukan secara kontinu, secara konsisten, berulang terus-menerus. Ada satu hal menarik dalam ajaran kita, ajaran Islam, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun itu sedikit. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ini mengajarkan kepada kita bahwa nilai sebuah amal tidak hanya terletak pada besarnya, tetapi juga pada kesinambungannya. Maka jangan kita menunggu menjadi sosok yang sempurna, kemudian baru kita beramal. Jangan menunggu bahwa kita harus memiliki banyak hafalan dulu. Kita harus menunggu hafal banyak untuk menjadi seseorang yang menghafalkan Al-Quran. Atau seseorang yang menunggu bahwa dirinya harus lancar dulu, ya, bagus dulu bacaan Al-Qur'annya baru kemudian mau menghafalkan Al-Qur'an. Sambil belajar sambil menghafal. Jangan menunggu kaya kemudian baru kita mau bersedekah. Justru bagaimana mungkin orang yang kalau misalkan dia

0: dari tidak lapang saja dia bersedekah. Apalagi kalau misalkan dia sudah memiliki banyak harta. Tentu biiznillahi ta'ala, dia akan jauh lebih baik dalam bersedekah. Jangan menunggu waktu luang untuk kemudian kita belajar agama. Tetapi sebaliknya, kita luangkanlah waktu untuk belajar agama. Mulailah dari apa yang mampu kita lakukan hari ini. Karena masa depan tidak dibangun dalam satu hari, tetapi hari ini menentukan masa depan. Sahabat Umat, dimanapun Anda berada, terkadang kita merasa hidup kita tidak mengalami kemajuan. Kita mungkin merasa sudah usaha ya, dilakukan terus-menerus, tapi mungkin kita berpikir tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Namun sesungguhnya banyak pertumbuhan yang tidak langsung terlihat. Orang yang menanam pohon, seperti contohnya, pohon anggur. Pohon anggur, sahabat Muas, tidak berbuah dalam satu tahun. Tetapi beberapa seringnya ya, pohon anggur bahkan baru bisa dinikmati hasilnya setelah 4 tahun lamanya. Maka sahabat semua, dimanapun Anda berada, orang yang sedang menanam pohon tidak melihat hasilnya pada hari pertama. Bahkan setahun pertama. Orang yang sedang menghafal Al-Quran tidak langsung menjadi hafidh dalam satu pekan. Orang yang sedang memperbaiki dirinya juga tidak langsung berubah dalam satu malam. Tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas, istiqomah, maka akan memberikan hasil pada waktunya. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, namun bisa jadi beberapa tahun yang akan datang kita akan bersyukur karena pernah melakukan langkah kecil itu. Kita terus menjaga langkah itu, kita terus menjaga amalan itu. Maka cobalah bertanya pada diri kita masing-masing, kira-kira kebiasaan apa yang sedang saya bangun hari ini? Apa ada tidak kebiasaan atau amalan yang masih kita jaga? Atau justru ternyata ada amalan yang tadinya kita jaga tapi kemudian kita tinggalkan? Apakah kebiasaan itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru menjauhkan kita daripada mengingatnya. Dan kehidupan yang kita jalani 5 atau 10 tahun ke depan seringkali merupakan akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil hari ini. Maka sahabat teman dimanapun Anda berada, sebagai penutup, mari kita mengingat kembali satu kalimat dari tema pembahasan kita, bahwa masa depan dibangun oleh hal-hal kecil yang seringkali dianggap sepele hari ini. Maka jangan meremehkan satu halaman Al-Quran yang kita baca hari ini, begitu pula satu istighfar, begitu pula sedekah dengan sejumlah harta kecil tertentu, satu ilmu yang kita pelajari, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab kebaikan yang besar di dunia dan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalankan melakukan amalan-amalan soleh, meskipun sedikit, dan menjadikan setiap langkah yang kita lakukan sebagai jalan menuju ridho-Nya. Sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi quote Islam di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan quote Islam lainnya yang insya Allah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muat pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muat bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis, merugi budak-budak dinar, celaka, merugi budak-budak dirham, celaka, sengsara, merugi budak-budak khamis. Khamis itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian?
7: Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
8: Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
6: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
9: Kita mencintai istri kita.
6: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah
10: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: يتذكر أو يخشى. Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bi ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
1: 94.3 FM.
4: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tuh, ainuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
1: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
5: 94.3 FM.
6: Jamaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka anak yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang mencuri muslim mungkin, minum khamr mungkin, tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Wallahi jemaah, tugas orang tua ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan sholat? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat. Suruh istrimu, anakmu sholat. Dan sabar ketika engkau menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka, Ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Istrinya gak sholat, anaknya gak sholat, dia biarkan semua itu. Ahibati fillah, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu tobatnya lebar-lebar. Allah mengatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an. Tobat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, inni tubtu al'an, sekarang aku tobat. Enggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'ad bin Jabal, kendari sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada setiap pagi, selalu membawa cerita baru. Ada peristiwa yang mengembirakan, ada pula informasi yang perlu kita cermati bersama. Dunia terus bergerak dan berbagai kejadian yang terjadi di sekitar kita menjadi bagian dari gambaran besar kehidupan yang sedang berlangsung hari ini. Di tengah derasnya arus informasi, kita tentu perlu menyaring mana berita yang penting untuk diketahui, mana yang perlu menjadi perhatian, serta mana yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena informasi yang tepat menjadi atau bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih bijak dalam menyikapi keadaan. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita simak bersama rangkaian berita pagi dalam program Info Dunia Islam. Jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.